0: menyebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
1: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
0: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muldaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
2: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
1: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji Kloter pertama Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain dan air zam-zam. Di gedung serbaguna, dua kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, dengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PP Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat menginformasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Muzdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di Asrama Haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI berikut ini.
11: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
10: Ya, sementara itu Ketua PPA Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
3: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
2: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
3: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
4: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman WD Deningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
3: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
5: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
3: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
6: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya,

0: sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
1: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia, Antas Syafari Robi Al-Hilmi, meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobenda, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu, yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Cah sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kemesraan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pancasila menyemangati kami untuk belajar, memberi kami ruang untuk menyembah Sang Pencipta.
2: Kamu harus rajin beribadah ya nak.
0: Iya Bapak.
1: Mengajarkan kami arti hak dan kewajiban.
3: Habis makan bantu Mama cuci piringnya.
0: Iya Mama.
1: Mengajarkan kami sikap sosial.
0: Kita harus hidup menolong.
1: Membuat kami bangga bisa berpendapat dan dihargai. Memberi ruang bagi kami untuk berkarya.
0: Pancasila menyemangati kita untuk menang.
1: Menjamin kemerdekaan dan persatuan.
4: Kita bersatu untuk maju.
1: Bagi kami, sekali Pancasila tetap Pancasila.

103,6 MHz Pro 1 RRitual menemani Anda pendengar. Menit ke-46 bergeser dari pukul 9 di pagi ini. Kami informasikan untuk Anda pendengar, nanti di jam 10 kami akan hadir dengan dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa di pagi ini. Dan tentu nanti juga partisipasi dari Anda pendengar kami nantikan di line interaktif kami 21462 dan juga di 081354958775. Kami juga akan live streaming untuk Anda pendengar dan pemirsa yang terus memantau acara siaran kami di 103,6 MHz Pro 1 RRitual.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstik suseng bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Wiridu, sunailah. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iya, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Cari.
2: Kita ikuti Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi di pagi ini bersama saya Ego Irjanan. Tentunya akan bersama dengan Anda selama satu jam ke depan di Maluku Tenggara menyapa pagi ini. Kami sapa Anda yang masih terus bersama kami memantau acara siaran kami melalui 103,6 MHz Pro 1 RRI Tual di Langgur, dan juga Anda yang terus memantau acara siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, kita jumpa lagi di pagi ini Senin 1 Juni 2026. Sebelumnya kami ucapkan selamat memperingati hari lahir Pancasila di saat ini, dan semoga dengan memaknai hari lahir Pancasila ini, kita sendiri memaknai bagaimana ideologi Pancasila itu terpatri dalam diri kita untuk kehidupan kita dalam bermasyarakat sebagai warga bangsa ini. Pendengar, di pagi ini kita di Maluku Tenggara menyapa merupakan ruang dialog dan informasi yang menghadirkan berbagai isu pembangunan dan pelayanan publik yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tentu pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema yang sangat penting, bagaimana membangun desa mandiri melalui program prioritas pemerintah. Ini menjadi relevan karena desa merupakan ujung tombak pembangunan. Pendengar, kita ketahui bahwa kemajuan sebuah daerah tentu ditentukan oleh kemampuan desa dalam mengelola potensi yang dimiliki, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan kemandirian dalam berbagai sektor kehidupan. Pemerintah juga terus mendorong berbagai program prioritas, mulai dari penguatan ekonomi masyarakat, kemudian pengembangan badan usaha milik desa atau yang kita kenal dengan BUMDes, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ada juga pembangunan infrastruktur dasar hingga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian penting dari pembangunan desa yang berkelanjutan. Untuk membahas lebih jauh, pendengar dan pemirsa, Anda yang saat ini juga tengah menyaksikan kami melalui siaran live streaming RRI Tual di pagi ini, kira-kira bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mewujudkan desa-desa yang mandiri, maju dan sejahtera? Telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Tual pagi ini narasumber kita, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tenggara. Kami sapa Bapak Chandra Namsa SSTP. Selamat pagi Pak Chandra.
4: Selamat pagi Pak Igo, selamat pagi pendengar setia RRI di mana saja berada.
3: Kabar Pak Chandra pagi ini?
4: Alhamdulillah baik Pak Igo.
3: Masih sehat ya?
4: Masih sehat.
3: Sehat untuk terus membantu tugas yang mulia ini ya.
4: Alhamdulillah.
3: Terima kasih. Dan sudah berada di sebelahnya Pak Namsa juga, kita juga kedatangan sekretaris dinas di saat ini, Ibu Paulina Renowat SP. Selamat pagi Ibu.
5: Selamat pagi Pak Edo, selamat pagi Permisa RRI Luar.
3: Iya, Ibu baik ya?
5: Sangat baik.
3: Sehat Bang?
5: Sehat.
3: Apalagi hari ini kita sebagai warga bangsa memperingati hari lahir Pancasila ya. Ini kita kembali teringat akan bagaimana makna Pancasila ini sendiri ya, dalam penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi Ibu dan Pak Namsa ini sendiri kan memegang peranan penting juga di sebuah instansi yang juga lebih dekat dengan masyarakat desa atau masyarakat Ohoy yang ada di daerah kita. Saya ke Pak Chandra dulu pendengar, namun sebelumnya nanti kami akan ajak Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di dialog interaktif pagi ini. Anda bisa bergabung di line interaktif kami 21462, dan juga bisa berikan komentar Anda ataupun ulasan dari Anda di live streaming Facebook dan YouTube RRI Tual. Pak Chandra, ini sangat menarik ya, bagaimana kita lihat desa mandiri ini apakah benar-benar sudah terwujud di Maluku Tenggara atau belum, dan sejauh ini bagaimana, apa saja yang sudah dilakukan? Pak Chandra, ini bagaimana memaknai konsep desa mandiri dalam konteks pembangunan saat ini yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara?
4: Baik, terima kasih Pak Igo. Sebelum kita berbicara lebih jauh, bahwa tentu saja kita harus tahu dulu apa itu desa mandiri.
3: Ya.
4: Jadi desa mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan untuk dapat mengatur pemerintahannya sendiri. Nah, bicara tentang pemerintahan ini berbicara tentang banyak aspek, banyak faktor yang ada di dalam desa. Dan termasuk semua sumber daya yang ada di desa.
3: Nah,
4: intinya bahwa desa itu dia sudah bisa mengatur. Jadi kata dasar mandiri artinya dia sudah bisa berdiri sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari pemerintah, bantuan dari luar. Artinya bantuan dari pemerintah tetap ada,
3: tapi tetap akan ada.
4: Ya, tetap, tapi tidak memiliki ketergantungan di situ. Desa ini sudah bisa apa, mandiri secara sendiri begitu.
3: Dan bagaimana kemampuan mereka untuk mengelola ya bantuan oleh pemerintah ini sendiri secara mandiri.
4: Betul.
3: Ini menjadi hal penting juga ya. Tapi Pak Chandra, ini seberapa penting peran desa dalam mendukung pembangunan daerah dan juga pembangunan nasional?
4: Jadi kalau berbicara tentang peran desa, bicara tentang pembangunan, tentu saja bahwa pembangunan ini mencakup skala besar. Artinya bahwa Republik Indonesia ini terdiri dari apa? Republik Indonesia ini, bicara tentang Republik Indonesia, berarti terdiri dari desa-desa tadi. Kita menilai kemajuan suatu bangsa, ya kita lihat di desa.
3: Dimulai dari desa.
4: Kalau desa maju, desanya sudah mandiri, berarti disitulah letak keberhasilan pembangunan.
3: Iya. Benar sekali. Tadi di awal obrolan kita tadi, Pak Chandra mengatakan bahwa ketika desa itu mandiri mampu mengelola dengan sumber daya yang ada, entah itu sumber daya manusianya, kemudian sumber daya alam dan lain sebagainya. Pak Chandra, menarik, mungkin adakah indikator yang digunakan untuk menentukan suatu desa ini telah mencapai statusnya sebagai desa mandiri, Pak Chandra?
4: Jadi tentu saja bahwa indikator-indikator atau penilaian-penilaian untuk menentukan satu desa menjadi desa mandiri itu pasti ada. Ada kriteria-kriteria. Namun saya ingin menyampaikan bahwa berdasarkan keputusan Menteri Desa PDT nomor 343 di Maluku Tenggara terdiri dari 190 desa. Desa tertinggal itu berjumlah 12. Sementara desa yang sudah berkembang itu ada 112 desa. Sementara desa maju ada 12, dan desa yang sudah masuk kategori desa mandiri adalah desa yang jumlahnya sudah 14 desa. Ini saya mau sampaikan Pak Igo bahwa tadinya di sebelum tahun 2018 itu Kabupaten Maluku Tenggara ada 66 desa yang masuk di kategori desa sangat tertinggal.
3: Sangat tertinggal ya?
4: Itu sebelum tahun 2018. Namun alhamdulillah kita bersyukur bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Maluku Tenggara saat ini, Bapak Muhammad Tahir Hanubun, sejak tahun 2018
3: hingga saat ini,
4: Maluku Tenggara kita sudah terbebas dari desa sangat tertinggal.
3: Desa sangat tertinggal.
4: Sudah terbebas dari 66 desa yang tadinya, sekarang ini sudah tidak ada.
3: Zero ya,
4: angkanya
3: zero ya,
4: nol
3: ya.
4: Nah, dan dia masuk ke desa tertinggal, tapi desa tertinggal cuma sekitar 12 desa. Itu berdasarkan keputusan Menteri Desa PDT. Jadi artinya bahwa pembangunan Maluku Tenggara ini dari tahun ke tahun
3: itu trennya meningkat.
4: Trennya meningkat, menunjukkan angka-angka yang positif. Dan itu juga tidak terlepas dari pertama peran dan dukungan dari masyarakat
3: dan juga pemerintah.
4: Dan juga kuncinya ada di pimpinan, kepemimpinan. Nah, jadi alhamdulillah di bawah pemerintahan Bapak Bupati Maluku Tenggara, Bapak Muhammad Tarhanubun, ya Maluku Tenggara ini semakin hari semakin maju.
3: Saya
4: Pak Igo, saya selain jadi sekarang ini PLT ya di Dinas PMD, saya juga jabatan definitifnya sebagai camat. Dan jujur saja bahwa lewat kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ini kita berbicara jujur, kita camat dari pemerintahan ke pemerintahan itu Bapak Bupati ini, Pak Tahir ini paling di antara semua kepala daerah. Beliau ini yang paling suka turun di jalan dari satu desa ke desa yang lain. Makanya selama ini kan masyarakat kebesar itu sering mengatakan bahwa Bapak Pembangunan. Ya. Saya pikir itu tidak berlebihan dan itu tidak salah karena apa? Karena memang kenyataannya seperti itu.
3: Ya.
4: Beliau berjalan, Pak Igo, bukan naik mobil atau naik motor.
3: Ya.
4: Berjalan dari satu desa ke desa yang lain. Dari uhi satu uhi ke uhi ya. Dan ingin memastikan dan melihat langsung
3: apa yang ada di
4: apa yang ada. Jadi kondisi real. Beliau tidak mau duduk lalu dapat informasi-informasi yang kurang, jangan sampai informasi
3: data yang tidak akurat. Ya,
4: orang bilang cuma mau buat Bapak senang toh. Jadi tapi tidak. Bupati ya. Ini langsung turun melihat kondisi real yang ada di lapangan, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Makanya alhamdulillah saat ini di Pulau Kebesar itu kan

0: listrik ya,
1: listrik, terus internet, lalu jalan, semua apa?
2: Iya, sangat relevan sekali dengan apa yang kita bahas di hari ini ya, bagaimana sinergitas dari pemimpin daerah kita terhadap dinas terkait dan juga keterlibatan masyarakat di dalamnya. Tapi yang menjadi menarik, Pak Chandra, tadi yang disampaikan bahwa kita bersyukur sebelum 2018 di Maluku Tenggara ada desa sangat tertinggal ya,
1: 66
2: dan saat ini sudah mencapai angka 0. Ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk bagaimana menghasilkan desa yang bebas dari sangat tertinggal ini. Kira-kira program prioritas pemerintah apa yang diarahkan untuk mempercepat atau terwujudnya desa mandiri ini sendiri sehingga angka 0 ini saat ini kita raih sebagai daerah yang memang bebas dari desa tertinggal. Program prioritas apa saja yang dilakukan dinas terkait, Pak Chandra?
1: Jadi Pak Igo, tentunya bahwa pasti kan banyak dinas, banyak OKP, banyak stakeholder yang punya andil di dalam apa penurunan tadi itu
2: angka
1: desa yang tertinggal.
2: Iya.
1: Tetapi dari dinas PMD tentu saja bahwa kita selalu memanfaatkan dana desa itu karena jujur saja bahwa kita berbicara tentang penurunan angka kemiskinan desa tertinggal dan lain-lain itu kan memerlukan anggaran, memerlukan biaya. Kita pakai itu anggaran yang ada di dana desa itu, kita menyesuaikan dengan regulasi-regulasi, lalu kita sinkronkan kira-kira di desa ini tertinggalnya ini karena apa?
2: Contoh,
1: tertinggal dalam bentuk rumah ya. Contohnya rumah masyarakat yang mungkin tadinya atapnya pakai daun rumbia. Lewat program dana desa kita
2: diarahkan
1: untuk diganti dengan daun seng atau yang lebih bagus. Terus mungkin yang tadinya di utara timur sendiri mungkin banyak
2: listrik
1: lantainya yang cuman tanah liat. Bisa dipakai keramik. Lalu alhamdulillah waktu tahun 2018-19 itu kan bantuan dari pemerintah daerah untuk perumahan itu sangat-sangat besar, Pak Ibu. Tapi saya tidak ingin berbicara sampai ke situ. Itu ada di wilayah Perkim. Namun yang ingin saya sampaikan tadi, mungkin ada hal-hal yang memerlukan campur tangan atau bantuan yang dapat kita bantu dengan penggunaan dana desa tadi yang sudah seperti yang saya sampaikan. Itu kita pakai untuk itu membantu itu.
2: Berarti ini peran yang sangat luar biasa dari dinas PMD sendiri ya. Bagaimana melihat kebutuhan yang ada di OHO ini, tadi dijelaskan bahwa sesuai kebutuhan. Jadi pengelolaan dana desa harus melihat kebutuhan masyarakat, urgennya seperti apa sehingga menjawab dan akhirnya bisa mewujudkan minimal kita sudah tertinggal, kita sudah lebih ya daripada desa yang tadi sangat tertinggal itu. Saat ini kita sudah tidak berada di situ lagi. Dan Pak Chandra juga ini merupakan seorang pelaku ya, masalahnya kan seorang camat ini tiap hari kan ada di OHO-OHO ya.
1: Betul.
2: Apalagi salah satu kecamatan yang mungkin secara letak geografis juga cukup sulit juga untuk kita bisa mengakses ke wilayah ke besar utara timur. Dan puji Tuhan alhamdulillah ya bahwa saat ini juga saya sering melihat saudara saya yang berada di wilayah ke besar utara timur sudah bisa bermedia sosial, bahkan kejadian hari ini pun bisa mereka posting di media sosial berkat ini sendiri, apa kehadiran infrastruktur yang ada, listrik dan juga jaringan internet. Berarti saat ini pemerintah lebih memfokuskan bagaimana melihat apa sebenarnya kebutuhan atau apa yang harus dibenahi yang ada di OHO-OHO ini sendiri. Pak Chandra lagi dulu ya sebelum nanti saya ke Ibu Sekretaris ini, kira-kira bagaimana mungkin tadi sudah dijelaskan sebagian dari peran, tapi yang ingin mungkin publik dan pendengar kita ingin tahu lebih mendalam lagi, apa peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini dalam mendampingi desa untuk mencapai desa yang mandiri, Pak Chandra? Dari Dinas Pemberdayaan seperti apa?
1: Kita di PMD itu kan bukan pegawai negeri yang bergerak sendiri. Kita dibantu dengan ada pendamping-pendamping desa, pendamping-pendamping lokal desa. Pendamping lokal desa ini sangat membantu kita karena mereka ini langsung turun melakukan pendampingan-pendampingan di desa. Ada juga yang nanti lewat pendampingan-pendampingan itu bisa dimasukkan di dalam IDM, Indeks Desa Mandiri di situ. Lalu Pak

0: juga bahwa tentunya dana desa ini kan setiap tahun itu regulasinya berubah-berubah.
1: Ya.
0: Nah, terkait dengan tadi itu tugas pokok PMD untuk pendampingan-pendampingan untuk apa kemajuan masyarakat, pembangunan dan lain-lain itu lewat itu regulasi-regulasi tadi yang di apa yang ada melalui peraturan-peraturan contohnya ya. Sekarang itu di tahun 2026 ada 8 fokus pembangunan untuk pemanfaatan dana desa itu sudah memang disinkronisasikan dengan arah kebijakan dari pusat.
1: Ya, ya.
0: Jadi di situ di 8 itu ada termuat semua yang ada di dalam itu. Mungkin nanti teknisnya itu bisa
1: akan dijabarkan
0: oleh Ibu iya. Sekretaris.
1: Ibu Sekretaris, ini sudah disinggung ya, kita mencoba ingin tahu kira-kira bagaimana pemanfaatan dana desa ini untuk mendorong program-program prioritas tersebut.
2: Ya, terima kasih Bung Edo meneliti apa yang disampaikan oleh Pak Kadis PMD, peran PMD dalam mendorong pembangunan desa melalui dana desa. Itu peran PMD adalah sebagai dalam fungsi pendamping.
1: Ya.
2: Memastikan, pertama memastikan seluruh penggunaan desa itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung seluruh program pembangunan desa menuju pembangunan kemajuan pembangunan desa dalam hal ini menuju desa mandiri. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep desa mandiri itu sendiri, Pak Edo, ada kalau sebelum lahirnya Permendes nomor 2 tahun 2004 itu kita masih menggunakan Permendes nomor 16 tahun 2015, itu ada 3 komponen dasar. Komponen ekonomi, komponen sosial, dan komponen lingkungan. Sementara untuk 2025 ini komponen ada 6 layanan komponen.
1: Di 2025 atau 2026?
2: 2025 mulai terhitung mulai dari
1: mulai ya. Oke. Ya ya ya.
2: Yang dulunya hanya 3 komponen dasar, dia meningkat menjadi 6 komponen. Minta kita akan menyampaikan ada kriteria. Itulah kriteria. Kriteria pertama adalah dari sisi mandiri dari sisi lingkungan, mandiri dari sisi sosial, mandiri dari sisi layanan dasar, mandiri dari sisi ekonomi, mandiri dari sisi aksesibilitas, dan mandiri dari sisi tata pemerintahan desa. Dan kalau kita bicara tentang konsep mandiri, bukan berbicara tentang pandangan melihat, tapi bagaimana data membuktikan yang tadi Pak Kadis sampaikan, kriteria yang diakumulasi dan ditabulasi dan lahirnya sebuah skor yang diterapkan dalam keputusan Menteri Desa, di mana tahun 2025 sendiri tadi Pak Kadis sudah menyampaikan keputusan Menteri Desa nomor 343 terkait dengan kemajuan dan kemandirian desa. Mungkin Pak Edo gambaran terkait dengan peran dinas PMD.
1: Menarik, banyak hal yang bisa kita dapatkan ya, pendengar pemirsa Anda yang saat ini juga tengah bersama dengan kami. Ibu, nanti saya ke Ibu lagi ya, saya ke Pak Kadis dulu nih. Ini sangat bisa dikatakan sebuah sinergitas yang baik ya, antara pemerintah daerah, kemudian dalam hal ini dinas PMD, dan juga bagaimana melihat atau mendampingi desa-desa atau ohoy-ohoy yang ada di daerah kita. Pak Kadis, ini menurut Bapak ya, bagaimana pemanfaatan dana desa ini, apakah digunakan sudah untuk mendukung program prioritas tersebut, atau memang ada kendala di lapangan? Apakah temuan yang dari dinas temui, bagaimana pengelolaan dana desa ini, apakah berjalan sudah cukup stabil, ataukah memang ada hal-hal yang memang harus dibenahi dulu?
0: Jadi Pak Igo memang benar bahwa pemanfaatan dana desa ini sangat penting. Karena apabila pemanfaatannya disalahgunakan, sudah jelas bahwa pasti akan menimbulkan keterlambatan dalam pembangunan. Artinya bahwa banyak hal bisa mengganggu banyak hal. Pertama, pembangunan itu sendiri terhambat. Kedua, masyarakat bisa berkelahi.
1: Iya, secara sosial ada konflik di sana.
0: Ada konflik karena penyelewengan tadi. Bisa mengganggu Kamtibmas. Kita memang tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kita bukan PMD saja, tapi saya pikir hampir semua dinas badan dengan adanya efisiensi memang itu menjadi kendala yang sangat besar. Karena apa, Pak Igo, bahwa Tentunya kalau kita berbicara tentang pemanfaatan dana desa, di situ ada salah satu kunci, yaitu monitoring dan evaluasi.
1: Yep.
0: Monitoring dan evaluasi tadi itu yang dilakukan oleh dinas PMD. Nah, sekarang kalau memang anggarannya tidak ada, bagaimana kita bisa turun untuk mencapai 190 desa tadi itu?
1: Yep.
0: Masalah monitoring dan evaluasi. Nah, apalagi Pak Igu tahu sendiri bahwa di Maluku Tenggara ini kan
1: daerah kepulauan iya.
0: Tantangannya sangat besar. Mungkin di daerah-daerah lain yang daratan itu dari satu UH ke UH yang lain mungkin
1: iya.
0: 10.000 ya di Maluku Tenggara bisa jadi 100.000, itu contohnya. Jadi memang anggarannya sangat besar. Ini kita sangat terkendala ini masalah efisiensi. Nah, tetapi sebagai kepala dinas itu bukan menjadi satu hambatan bagi ya. Kita untuk menghambat pelayanan kita kepada masyarakat. Kita ada melakukan langkah-langkah. Saya berpikir begini, dari pusat, dari Kementerian Desa, Kemendagri,
1: ya.
0: Dari Kementerian Keuangan,
1: ya.
0: Mengucurkan anggaran dana desa ini, di pusat kan tidak mungkin turun di UHI untuk melakukan evaluasi dan ya. Monitoring langsung, mengontrol. Tentu saja dari pusat memanfaatkan aplikasi-aplikasi atau kecanggihan teknologi tadi.
1: Ya.
0: Saya berpikir, kalau memang begitu, kenapa kita di Maluku Tenggara tidak, Pak Igo?
1: Ya, ya.
0: Mungkin melalui efisiensi, ya mungkin keterbatasan anggaran kita tidak dapat ya. Menjangkau dari satu UHI ke UHI yang lain secara real. Tetapi tentu saja bahwa karena yang tadi saya sampaikan, kebetulan di tahun 2026 ini 8 skala prioritas itu di poin ke-7 salah satunya ya. itu memanfaatkan kecanggihan teknologi, artinya desa digital.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Nah, di situ juga alhamdulillah kemarin itu dari 190 desa, sebagian besar desa itu sudah memasukkan anggarannya
1: ya.
0: Untuk pengadaan Starlink. Ya, Starlink ataupun apa namanya lah.
1: Ya,
0: intinya
1: ya.
0: Begini, ini sangat membantu kita. Ini membantu kita karena yang tadi saya sampaikan, mungkin kita melakukan evaluasi monitoring ya bisa lewat kita Zoom atau ya. Bisa masyarakat sekarang hasil tanggapan ini kan
1: ya, ya, ya,
0: pemerintah
1: ya.
0: Daerah apa sudah menyediakan listrik semua toh
1: ya.
0: Hasil tangkapan ikan sudah bisa disimpan di dalam freezer
1: ya.
0: Cuman penjualannya seperti apa
1: ya.
0: Ini Starlink ini yang internet gratis ini ya. Internet gratis di UHI nanti mungkin duduk saja di kampung di UHI lalu mereka langsung memasarkan lewat online HP ya. Saja jadi bisa membantu ya. Ekonomi kecil. Jadi memang ini yang saya bilang tadi itu kita bukan karena efisiensi lalu kita jadikan itu sebagai hambatan lalu
1: iya.
0: Kepala pusing lalu
1: iya.
0: Pelayanan tetap berjalan iya, kepada masyarakat.
1: Pelayanan mendasar tetap berjalan ada cara atau kita berteknologi ya karena memang di era saat ini digitalisasi itu sangat penting ya dan tidak ada salahnya itu kita mulai dari desa. Tadi dikatakan oleh Pak Chandra sendiri bahwa melakukan proses monitoring dan evaluasi. Sejauh ini temuan yang ditemui di lapangan terkait dengan 190 OHOI ya yang ada. Apakah memang ada OHOI yang memang harus dilakukan semacam terjun langsung ke sana karena memang sejauh ini pemanfaatan dana OHOI-nya belum maksimal atau memang ada hal-hal teknis yang memang mengganggu tercederanya bagaimana desa ini bisa lebih mandiri sekali. Saya mungkin ke Ibu Sekretaris ya. Mungkin temuan Ibu dan rekan-rekan di lapangan ada OHOI yang ada ya 190 OHOI ada di Maluku Tenggara ini yang memang belum menggunakan dana OHOI ini secara maksimal dan mereka perlu mendapat catatan dan harusnya ada sebuah ya cara lebih efektif yang dilakukan oleh dinas PMD ini sendiri, Ibu Polina.
2: Ya, terima kasih Pak Edo. Ada tiga cara untuk mengetahui ya. Bagaimana dana desa itu dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang pertama,
1: ya.
2: Kita lihat langsung berdasarkan hasil monitoring sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Karis. Yang kedua, berdasarkan laporan masyarakat terkait masyarakat di OHOI setempat ya. Terkait dengan yang menurut mereka tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan dalam APBDES. Dan yang ketiga, Pak Edo juga tahu bahwa ada beberapa desa di Kabupaten Maluku Tenggara yang sampai saat ini telah ada dalam proses hukum.
1: Ya.
2: Dan itulah indikasi terakhir untuk proses yang terlihat adalah ada Kabupaten Maluku Tenggara yang dalam masuk dalam proses hukum terkait dengan penggunaan dana OHO ini tidak sendiri. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Mungkin
2: itu singkatnya seperti itu.
1: Berarti ini memang tugas berat juga ya. Sangat berat sekali karena tadi juga dijelaskan letak kepulauan ini menjadi kendala juga, tapi dengan berteknologi bisa mendapatkan informasi yang real ya, berdasarkan tadi para pendamping desa ataupun memang perangkat OHO yang ada, perangkat desa yang ada bisa melaporkan secara mandiri atau secara langsung melalui teknologi yang ada. Yang ingin saya tanyakan, kalau di Dinas Pendidikan mereka menggunakan MTH Smart ya, artinya para guru yang berada di wilayahnya cukup jauh, misalnya ke besar utara timur atau ke besar utara barat, bisa ingin melakukan hal-hal terkait dengan kepentingan akademik pendidikan mereka, bisa mereka mengakses MTH Smart ini. Apakah di Dinas PMD juga ada menggunakan aplikasi untuk bisa bagaimana melihat atau menjangkau atau melakukan proses monitoring terhadap OHO-OHO ini sendiri?
0: Jadi Pak Igo, memang bahwa seperti yang disampaikan tadi, Dinas Pendidikan memang waktu itu betul saya juga pernah ke situ. Dan masuk di Dinas Pendidikan itu sebelah kiri waktu itu tuh ada monitor besar itu. Dan MTH Smart. Dan itu sudah digunakan. Khusus kalau kita di Dinas PMD ini memang ada beberapa aplikasi. Kebetulan kita ini di pemanfaatan dana desa ini di bawah tiga kementerian, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kementerian Desa tadi. Jadi ada dua aplikasi yang sudah umum diketahui oleh desa, masyarakat yang sampai saat ini sudah digunakan, yaitu Siskeudes dan Omspam. Siskeudes ini aplikasi yang digunakan dalam rangka mulai dari perencanaan sampai kepada pelaporan. Itu dikembangkan oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara Omspam tadi itu untuk memonitoring dana-dana transfer dan dana desa yang turun di OHO tadi itu dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi tentu saja bahwa karena ini pemanfaatan dana desa ini kan berbicara tentang masalah anggaran, masalah uang. Makanya memang aplikasinya itu langsung aplikasi resmi dari pusat langsung. Jadi kita dari Dinas Badan ya, karena aplikasi ini kan digunakan juga tidak mudah. Ini memang butuh sumber daya manusia yang betul-betul mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan, karena berhubungan dengan masalah IT tadi. Mungkin itu.
1: Pak. Berarti di Dinas PMD ini sendiri ada memang ada aplikasi yang memang terintegrasi ya secara dari pusat ya, sehingga digunakan oleh OHO sendiri juga, dan juga tentu dari Dinas PMD untuk melakukan pendampingan dan lain sebagainya. Kira-kira apakah memang pantauan Ibu, saya ke Ibu dulu nih, Ibu sebagai seorang sekretaris yang juga sering melakukan beberapa pekerjaan berat dari Pak Kadi sendiri, apakah memang data atau temuan di lapangan memang kendala yang tadi dikatakan harus memiliki sumber daya manusia yang cukup ya untuk bisa bagaimana menggunakan atau berdigitalisasi yang lebih maju lagi. Ini temuan di lapangan, apakah memang ada OHO yang belum memang memenuhi ataupun belum menginput data secara terintegrasi di aplikasi yang sudah disampaikan oleh Pak Chandra ini sendiri, Ibu?
2: Ya, terima kasih Pak Edo. Terkait dengan temuan belum ada OHO yang menginput data yang disampaikan oleh Pak Karis terkait dengan Siskeudes, itu memang tidak ada.
1: Tidak ada ya?
2: Karena kalau tidak ada, maka desa itu tidak bisa melakukan penyaluran dari desa. Kemudian kita tambahkan satu Pak Edo, kalau tadi Pak Karis bilang terkait dengan aplikasi, terkait dengan penggunaan dan desa itu sendiri. Di PMD juga, Bapak, kalau Pak Edo ingin melihat seluruh data yang ada di desa, Bapak Edo bisa ada masuk pada link dari indeks desa. Di sini juga dia ada punya terkait dengan seluruh informasi yang terkait dalam desa ada di situ. Dan kemudian yang kedua adalah kemarin kita baru membahas terkait dengan desa pintar, program statistik. Di situ seluruh desa diharapkan dapat mengupload seluruh data yang terkait dengan apapun data yang ada di desa dan bagi pengguna data desa, data desa bisa melihat itu. Hanya memang sampai saat ini aplikasi itu belum dikembangkan secara menyeluruh, hanya beberapa desa dan keterbatasan sumber daya OHI sendiri belum mampu untuk mengaplikasikan komputer itu sendiri untuk bisa data cepat dan akurat itu saja.
1: Tapi mungkin dari Dinas PPDA sendiri kalau melihat kendala yang ada ya atau keterbatasan yang ada, pernah mungkin mengerahkan pihak OHI atau aparat OHI ini sendiri untuk melakukan semacam BIMTEK, pelatihan-pelatihan dilakukan atau seperti apa nih Pak Chandra?
0: Ya Pak Ibu, terkait dengan hal ini memang selama ini kita selalu melakukan pendampingan-pendampingan. Ya. Jadi di awal-awal tahun, hampir setiap tahun, itu karena kebetulan regulasi ini juga kan sering berubah-berubah cara pengisian dan sebagainya. Makanya kita selalu menyurati OHI untuk operatornya ke PMD kita lakukan pendampingan-pendampingan, pelatihan-pelatihan. Walaupun sekarang memang kita ketahui bahwa secara aturan karena efisiensi bukan cuma perjalanan dinas yang dipangkas, tetapi juga masalah pelatihan-pelatihan tadi karena keterbatasan anggaran, tetapi kita selalu melakukan itu secara manual. Jadi kita surati ya dari OHI, seperti contoh ya, mungkin di tangga hari ini kecamatan ini, esoknya kecamatan lain lagi gitu. Jadi datang kita selalu Ibu Sek dan teman-teman dari kepala bidang maupun kepala-kepala kasubidnya selalu melakukan pendampingan-pendampingan. Ya anggap saja pelatihan-pelatihan. Ya kira-kira demikian Pak Igo.
1: Pendengar dan pemirsa ada yang saat ini juga tengah bersama dengan kami di Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa. Menit ke 36 bergeser dari pukul 10 di pagi ini. Kami ajak Anda yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif kami 21462, dan juga Anda bisa berikan komentar Anda di live streaming Facebook dan juga YouTube RRI Tual. Tadi juga sudah disinggung terkait dengan bagaimana desa yang berteknologi dan lain sebagainya. Kemudian saya mungkin ke Ibu Sek lagi dulu ya Ibu. Ibu Sek, ini menarik bahwa memang program prioritas pemerintah ini yang diarahkan untuk mempercepat bagaimana terwujudnya desa mandiri sudah dilakukan ya oleh Dinas PMD terkait. Tentu tidak hanya Dinas PMD tapi ada beberapa instansi yang memang butuh sebuah sinergitas ya antara beberapa instansi, terutama sebagai mereka yang memang mengalami apa yang namanya pembangunan ini sendiri, masyarakat OHI sendiri atau masyarakat desa. Ibu, sejauh ini bagaimana penguatan ekonomi desa ini menjadi salah satu kunci menuju desa yang mandiri. Yang ingin saya tanyakan, mengapa penguatan ekonomi desa itu perlu dilakukan?
2: Ya, terima kasih Bung Edo. Pertanyaannya adalah mengapa penguatan ekonomi desa itu perlu dilakukan? Saya mengawali dengan Maluku Tenggara, desa sangat kaya dari sisi laut, pertanian, hutannya.
1: Saya setuju.
2: Tapi pertanyaannya, kenapa masih banyak desa, warga masyarakat yang
1: masih tertinggal,
2: Dan miskin? Kunci pertama adalah desa itu sendiri belum mampu untuk bagaimana mengelola potensi yang ada dalam desa untuk peningkatan pendapatan. Terkait dengan pentingnya pengembangan ekonomi terhadap menuju desa mandiri, tadi saya sampaikan salah satu kriteria daripada desa mandiri adalah mandiri secara ekonomi. Mandiri secara ekonomi itu bukan berarti desa itu terima bantuan, tapi bagaimana dia mengelola potensi. Dia mengembangkan seluruh lembaga perekonomian yang ada di desa untuk meningkatkan pendapatan dirinya maupun pendapatan desanya. Sehingga dari 6 elemen kunci kemandirian desa, dia masuk dalam mendukung peningkatan status mandiri.
1: Ya, ini menarik bahwa memang mungkin lebih ke arah bagaimana masyarakat kita ini, kita mendasari mereka dengan mindset ya. Karena terkadang di warga masyarakat kita lebih banyak tunggu dulu ada bantuan dari pemerintah baru kita bisa bergerak, tanpa adanya sebuah paradigma yang positif yang seperti dijelaskan oleh Ibu sendiri, melihat dulu apa menjadi kekayaan yang ada di daerah kita ini atau di OHI kita ini, dan kita secara mandiri mengelolanya. Itu tentu akan berdampak positif juga ya. Sangat. Dengan adanya bantuan dari pemerintah justru semakin lebih mempercepat pembangunan itu sendiri. Terima kasih Ibu Sekretaris yang sudah juga memberikan gambaran positif bagaimana ini penguatan ekonomi desa ini harus dilakukan seperti apa, dan kita juga harus mengenal ya potensi daerah atau OHOI, potensi yang ada di OHOI kita ini sendiri, sehingga bisa dikelola secara lebih mandiri lagi untuk sebuah pembangunan desa yang lebih mandiri. Anda, kami masih nantikan pendengar dan pemirsa di line interaktif kami di 21462 dan juga komentar Anda di live Facebook dan juga YouTube RRI Tual. Saya ke Pak Kadis dulu, Pak Kadis. Ini tadi di awal obrolan kita tadi kan sempat juga Pak Kadis mengatakan bahwa pembangunan itu kan dimulai dari OHOI ya. Karena kalau pembangunan ini siapa yang menjadi objek atau iya menjadi objek pembangunan kalau tidak ada masyarakat OHOI ya. Ini sangat menarik. Pak Kadis, sejauh ini tantangan geografis dan juga bagaimana kita melihat tadi apa yang dikatakan oleh Ibu sendiri terkait dengan Maluku Tenggara ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup, yang sangat luar biasa ya. Kita punya laut yang sangat luar biasa, daratan dan juga bahkan hutan kita ya. Ini harus dikelola secara maksimal. Sejauh ini, apakah ada program dari pemerintah pusat yang disasarkan kepada masyarakat OHOI yang belum dilakukan ataupun saat ini dalam perjalanan tapi masih ada kendala yang ditemui sehingga program ini belum bisa berjalan secara lebih maksimal lagi.
0: Terima kasih Pak Igo. Jadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Igo tadi, memang sangat pas dengan kondisi yang ada saat ini ya. Bahwa memang program-program dari pemerintah pusat sekarang itu kan hampir semua program yang turun di daerah itu kita PMD selalu dilibatkan, mulai dari penurunan angka kemiskinan, stunting, ya. MBG, ya. Kopdes dan lain-lain. Selalu PMD dilibatkan. Ya, ya. Kita selalu ada surat masuk dari baik dari WA maupun Zoom meeting. Itu selalu PMD dilibatkan. Karena apa? Saya selalu berpikir, ini anggap saja PMD ini kita sudah kerja semua pekerjaan dari dinas badan.
1: Iya.
0: Karena semua program-program yang dari pemerintah pusat itu semua itu PMD selalu dilibatkan.
1: Iya.
0: Jadi ternyata setelah saya pikir-pikir memang betul. Karena apa? Program-program dari pusat ini kan tujuannya untuk masyarakat.
1: Iya.
0: Nah, PMD ini berhubungan dengan masyarakat. Makanya tidak salah kalau memang PMD dilibatkan.
1: Iya.
0: Memang saya punya banyak cerita sebenarnya. Banyak cerita program-program dari pusat ini kan, apalagi yang sekarang ini kan kita ketahui bahwa program itu kadang tiba-tiba dan dibatasi dengan waktu. Contohnya seperti Kopdes kemarin itu. Di perjalanan tiba-tiba ada arahan dari pusat untuk pembentukan Kopdes di seluruh OHOI. 190 OHOI ini kan tidak mudah Pak Igo, 192 tambah OHOI yang wadik. Kita ada 192 OHOI. Jangankan kita bentuk Kopdes, badan hukum apa semua saja belum ada bagaimana. Nah, cuman memang di daerah kita kan beda dengan di Jawa sana. Nah, cuman karena mau buat bagaimana ini karena arahan perintah langsung dari pusat ya. Waktu itu dalam rentang waktu beberapa waktu yang sangat sempit. Kita berkolaborasi seperti yang Pak Igo sampaikan tadi.
1: Ya.
0: Memang di banyak kesempatan selalu kita diarahkan oleh pimpinan dalam hal ini Bapak Bupati Maluku Tenggara untuk dinas badan kita selalu berkolaborasi. Jadi waktu itu kebetulan karena Kopdes ini instansi teknisnya ada pada dinas koperasi. Makanya PMD dan koperasi kita keliling 192 OHOI untuk melakukan musyawarah-musyawarah. Ya namanya musyawarah desa khusus itu
1: ya.
0: Untuk memilih pengurus-pengurus Kopdes. Setelah itu Kopdes ini harus berbadan hukum, harus di akta notaris
1: ya.
0: Nah, kita fasilitasi lagi ya, seperti Pak Igo tahu bahwa memang kan ini bukan fasilitasi orang dari ini lah, naik motor sampai naik mobil sampai ini kan dari pulau sana,
1: dari pulau ke pulau,
0: makanya kan memerlukan anggaran, tapi apa boleh buat karena ini arahan dari pusat ya. Kita bijaki lagi dari dana desa dianggarkan untuk membantu pembentukan Kopdes tadi itu sampai kepada dan alhamdulillah waktu Menteri Desa PDT turun ke provinsi waktu itu seluruh kabupaten kota ada, alhamdulillah Maluku Tenggara dari 192 desa semua 100% kita sesuai target sudah berbadan hukum waktu itu.
1: Luar biasa. Ya. jadi memang sudah berbadan hukum, dan kita berharap semoga pembangunan koperasi desa Merah Putih ini bisa berjalan dengan baik ya, dan tepat pada apa ya capaian target. Di sejauh ini bagaimana kendala yang ditemui di koperasi desa Merah Putih, Ibu, mungkin
0: bisa sebelum Ibu Sek sampaikan, saya mau menyampaikan dulu bahwa memang tidak dapat dipungkiri kendala yang hampir semua OHOI itu masalah lahan. Masalah lahan, karena lahan ini kan tidak dibeli, Pak Ego. Ini sifatnya dihibahkan dari OHOI.
1: OHOI kepada pemerintah.
0: Ya, jadi yang pokoknya bagaimana caranya lah kepala OHOI musyawarah dengan masyarakat, lalu ada yang punya lahan lebih atau bagaimana diserahkan kepada OHOI untuk di itu bangun kopdes tadi itu. Jadi memang kalau wilayah kekecil ini hampir ada, tapi tidak terlalu banyak masalah lahan yang muncul. Tapi kalau di kebesar itu tuh hampir di semua kecamatan itu pasti ada.
1: Ada desa atau
0: kita terkendala dengan lahan tadi itu.
1: Ibu, sejauh ini mungkin data atau temuan di lapangan, berapa jumlah OHOI yang sudah saat ini melaksanakan pembangunan koperasi Desa Merah Putih ini sendiri?
2: Terima kasih Pak Edo. Mungkin secara tepat saya tidak update. Karena memang itu tadi Pak Kadi sampaikan, itu merupakan tupoksi daripada Dinas Koperasi. Namun sampai sejauh ini kurang lebih telah 16 OHOI yang telah siap untuk pembangunan. Tadi Pak Kadis menyampaikan bahwa permasalahan pertama adalah tanah. Permasalahan lain kita belum bisa menyampaikan karena operasinya sendiri belum berjalan. Bagaimana mungkin kita mengidentifikasi masalah? Mungkin itu pertama lahan dulu, kalau sudah jalan baru kita berbicara terkait permasalahan yang ada.
1: Jadi warga masyarakat OHOI ini harus kita butuh sebuah kerjasama yang baik ya, antara mungkin pemilik lahan, perangkat OHOI, dan juga tentu ada pendampingan dari instansi terkait, tidak hanya Dinas PMD ya, Dinas Koperasi, dan juga beberapa instansi lagi yang memang membutuhkan sebuah sinergitas yang baik juga untuk bisa mewujudkan koperasi Desa Merah Putih ini sendiri. Kita tahu menuju kemandirian ekonomi desa kan dengan adanya koperasi Desa Merah Putih sangat membantu warga masyarakat OHOI ya, dan memang butuh Anda juga peringatan pemirsa sehingga ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan kita bisa capai target. Ibu, sebelum saya ke Pak Kadis, ini nanti pertanyaan menarik juga. Apakah memang ada desa atau OHOI yang menjadi barometer atau contoh terhadap bagaimana desa mandiri yang ada di Maluku Tenggara? Saya mungkin ke Pak Kadis dulu ya. Apakah ada di Maluku Tenggara desa yang memang sudah cukup mandiri juga?
0: Jadi seperti yang tadi saya sampaikan Pak Igo, bahwa untuk data yang ada pada kita sekarang di Maluku Tenggara itu ada 14 desa yang masuk desa mandiri, yaitu mungkin bisa dapat saya sebutkan Langgur, Nilmof, Berlilir, Namar, Kolser, Danar Ternate, Ohera, Wabuhidertom, Danar Oheseb, Alarungursoin, Mar, dan itu 14 OHOI.
1: 14 OHOI ini ya. Pastikan ada apa ya assessment atau penilaian atau standar yang ditetapkan sehingga mereka ini bisa dikatakan sebagai desa mandiri. Sejauh ini apa saja standar yang sudah berhasil mereka lakukan sehingga mereka ini dikategorikan sebagai desa mandiri atau barometer desa mandiri yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga bisa jadi contoh untuk OHOI-OHOI lain juga ya yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ini sendiri. Saya mungkin ke Ibu Paulina.
2: Ya, terima kasih Pak Edo. Kembali lagi saya sampaikan awal tadi bahwa untuk masuk desa mandiri itu dia harus ada enam komponen dasar. Pertama adalah
1: boleh dilihat catatannya Ibu, boleh. Enam komponen dasar
2: mandiri secara layanan dasar. Pendidikan, kesehatan, kemudian secara sosial.
1: Mungkin kita bahas satu persatu ya. Kalau pendidikan dan kesehatan sudah pasti harus memiliki sarana fasilitas
0: sarana tempat-tempat juga seperti puskesmas, sekolah, itu hal-hal yang mungkin tanpa dijelaskan yang langsung dilihat
1: Kalau pendidikan mungkin apakah memang adanya sarana-prasarana pendidikan ataukah memang warga masyarakat yang memang sudah mengenyam pendidikan tinggi atau pendidikan itu seperti apa ini indikatornya? Kalau untuk pendidikan sendiri Ibu?
2: Mungkin Pak Edo, dari sisi pendidikan itu ada dua dalam sarana dan SDM-nya, tingkat pendidikannya. Mulai iya, iya. dari jenjang PAUD sampai dengan SMA. Ketersediaan sarana itu yang ada di OHOI.
1: Dan SDM ya?
2: Dan SDM, dari tingkat status pendidikan.
1: Kemudian yang kedua kita mungkin bedah lebih.
2: Kemudian yang kedua adalah terkait sosial. Itu terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam segala hal, mulai dari perencanaan pembangunan desa sendiri, pelaksanaan sampai pada evaluasi. Karena tadi disampaikan oleh Pak Kadis, desa tidak bisa berjalan sendiri, harus ada komponen seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga dari sisi ekonomi, kembali ke tema utama kita, lembaga ekonomi. Tadi Pak Edo sebutkan Koperasi Merah Putih, dan saya menambahkan juga, jangan kita lupa bahwa kita punya BUMDes.
1: Iya, betul.
2: Bagaimana pengembangan sarana ekonomi mendukung OHOI Mandiri. Kemudian yang keempat adalah lingkungan, pengelolaan lingkungan sumber daya alam hayati juga merupakan salah satu komponen penilaian ekonomi, dan aksesibilitas itu konektivitas dan transportasi antar wilayah, dan yang terakhir adalah tata kelola pemerintahan. Tadi Pak Ira bilang contoh konkret, saya bisa menggambarkan kalau bicara tentang tata pemerintahan, marilah kita belajar dari Langgur. Dari sisi pemerintahan, kalau kita bicara pengembangan ekonomi, marilah kita bicara dengan Ngop. Kita belajar dengan Ngop, karena dari situ bagaimana Bungo bisa mengembangkan wisata. Dari sisi lingkungan, mari kita bicara pada OHOI di Namar, Mengeu, yang bagaimana menjaga stabilitas keamanan dan OHOI lain. Mungkin secara satu persatu kalau kita membahas, waktunya akan cukup, Pak Edo. Saya yang dapat gambaran singkat.
1: Sangat menarik sekali, kita akhirnya bisa ketahui banyak hal ya. Ini bagaimana keberadaan OHOI-OHOI kita dengan pencapaian-pencapaian yang sudah diraih dan bisa menjadi contoh konkret, sehingga berharap tidak hanya 14 OHOI ya, tapi semoga 192 OHOI yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ini bisa statusnya sebagai desa mandiri atau OHOI mandiri. Tentu semua itu kan butuh apa ya, keterlibatan warga masyarakat juga. Bagaimana, pertanyaannya saya ke Pak Kadis lagi dulu nih, bagaimana partisipasi dari warga masyarakat atau dari dinas PMD sendiri mendorong sehingga warga masyarakat ini bisa aktif untuk terlibat dalam proses pembangunan OHOI ini sendiri?
0: Ya Pak Edo, memang tidak dapat dipungkiri bahwa memang selama ini hampir di semua OHOI, khususnya di OHOI-OHOI yang statusnya masih pejabat, hampir rata-rata itu dukungan masyarakat kepada pembangunan itu memang masih di bawah, belum memberikan dukungan yang full. Nah, padahal kita ketahui bahwa pembangunan itu walaupun pemerintah kasih turun apa, anggaran, bantuan, walaupun bantuan yang banyak, tapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat itu percuma. Contohnya seperti penggunaan dana desa yang dari tadi kita bahas. Kalau penggunaan dana desa itu kesadaran yang muncul di masyarakat tidak ada, itu berarti bantuan-bantuan yang tadi turun itu mubazir. Contohnya seperti mungkin kita lakukan bedah rumah. Sekarang pemerintah sudah kasih turun anggaran, lalu OHOI mencairkan dibagi kepada penerima-penerima manfaat tadi. Tapi kalau disalahgunakan, uang yang diterima yang tadinya untuk membeli bahan-bahan bangunan bisa disalahgunakan untuk membeli barang-barang lain, akhirnya pembangunan tujuan yang tadi itu bisa
1: tidak tercapai.
0: Jadi itu contohnya. Tapi alhamdulillah memang untuk beberapa tahun terakhir setelah COVID-19 itu memang di OHOI itu pembangunan fisiknya itu sudah tidak ada. Yang lebih fokus itu pemberdayaan dan BLT-BLT. Namun BLT juga dari tahun ke tahun itu pemerintah pusat mau kasih turun, artinya secara perlahan akan dihilangkan. Supaya tadi kita belajar untuk berusaha bekerja
1: secara mandiri,
0: jangan cuma harap bantuan-bantuan pemerintah.
1: Dari pemerintah
0: di Maluku Tenggara ini kan dulu waktu saya kecil, saya ingat-ingat waktu saya kecil dulu itu kita sering makan embal, Pak ya, Pak Igo. Sekarang ini kan embal ini susah nggak ada lah. Justru embal ini harganya sekarang lebih mahal daripada beras. Karena OHOI ini sudah terlanjur kebiasaan selalu menunggu bantuan dari pemerintah. Makanya kasihan ini secara real saja bahwa di OHO ini kan seharusnya kan masyarakat ini beli sayur dari kampung, dari OHO, tapi sekarang kebalik. Orang-orang dari OHO dari Pulau Kebesar sana datang ke sini, pulang itu bawa sayur dari kota. Ini kan memang ini menjadi apa, pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah untuk kita semua, bukan cuma PMD saya, tapi saya rasa melibatkan banyak pihak yang ini memang pemandangan-pemandangan seperti ini kadang kita melihatnya seperti lucu, cuman kan ini sangat prihatin.
1: Ini yang terjadi.
0: Prihatin
1: yang ada ya.
0: Apalagi MBG ini kan sekarang dibutuhkan pasokan pangan yang pangan sangat besar, yang cukup. Nah, kalau masyarakat kita selalu
1: impor
0: saat penganggaran, saat musyawarah desa itu selalu kita arahkan untuk ketahanan pangan itu masyarakat menanam.
1: Iya.
0: Untuk supaya ekonomi masyarakat bisa berputar, karena kita harus menjemput bola.
1: Iya.
0: MBG ini turunkan sudah pasti ikan, sayur itu diperlukan dalam jumlah yang besar. Iya. Maka masyarakat harus menyiapkan itu supaya ekonomi itu juga bisa berputar. Tapi itu tadi kata kuncinya itu harus dikembalikan lagi kepada kesadaran masing-masing. Apakah kita mau maju atau tidak? Itu saja mungkin dari saya, Pak.
1: Lebih mandiri untuk mengelola ini cara terbaik dari kita yang ada di OHO ya, sehingga mewujudkan apa yang namanya OHO mandiri atau desa mandiri. Terakhir sebelum kita akhiri obrolan kita di dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa, saya mungkin ke dua-duanya ya, ke Pak Kadis dan juga Ibu Sekretaris sendiri. Target yang ingin dicapai pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara terkait dengan peningkatan status desa ini, apakah ada punya target terkait dengan peningkatan status desa kita di Maluku Tenggara ini dari tahun-tahun ke depan? Apakah ada target yang ditetapkan? Sehingga mungkin tadi kita sudah bebas dari yang namanya sangat tertinggal ya, tapi mungkin target ke atas lagi.
2: Ya, terima kasih Pak Edo. Terkait dengan target, yang pasti kita punya target. Target utama Dinas PMD adalah bagaimana menuju desa mandiri di tahun 2030 dengan indikator jelas setiap tahun. Tahun 2025 kita targetkan itu ada 10, ternyata ada peningkatan 114. Sampai dengan tahun 2030, walaupun dengan kondisi perekonomian negara kita yang tidak baik-baik saja, Dinas PMD tetap mempunyai target menuju desa mandiri. Sampai pada 2030 kita akan mempunyai 40 desa mandiri. Harapan kami semoga
1: dapat
2: kalau itu, Pak.
1: Begitu, Pak. Amin. Mari kita sama-sama doakan. Tentu tidak hanya sebuah doa, tapi bagaimana semua elemen terkait ya bekerja sama untuk mewujudkan desa mandiri. Saya ke Pak Kadis ya, sebelum kita akhiri obrolan kita, perkenalan pemirsa di dialog interaktif kita Maluku Tenggara Menyapa. Pak Kadis, mungkin ajakan untuk masyarakat kita agar lebih berpartisipasi secara aktif lagi untuk mendukung keberhasilan program prioritas pemerintah ini terkait dengan desa mandiri ini sendiri.
0: Ya, jadi tentu saja bahwa desa ini tadi saya sampaikan bantuan dari pemerintah turun semua, tapi kalau yang ada kesadaran dari masyarakat itu kan percuma. Jadi begini, marilah ketong sekarang semua itu berpikir ke depan. Ketong hilangkan semua perbedaan-perbedaan, mungkin ada salah-salah paham sedikit-sedikit di OHO itu hal yang lumrah. Namanya kehidupan manusia itu kan sudah seperti itu, tapi mari kita lihat kepentingan yang lebih besar. Mari kita lihat, ini kan Bapak Bupati ini nih di daerah ini turun ke OHO, ke pusat itu jalan dari satu kementerian ke kementerian yang lain untuk berusaha bagaimana supaya bantuan-bantuan dari pusat itu turun ke masyarakat Maluku Tenggara. Makanya saya mengajak kita sekalian, pertama itu kita menjaga kondisi Kamtibmas dulu, karena mau buat apa saja tapi kalau masalah Kamtibmas ini seng aman, seng damai itu pasti terganggu. Jadi mari ketong dukung program-program pemerintah, minta kepada masyarakat apapun program pemerintah, apapun yang diturunkan oleh pemerintah daerah itu tolong didukung dan dijaga. Aset-aset yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah, tolong dijaga di OHO masing-masing. Saya pikir mungkin itu, Bung Igo.
1: Terima kasih Pak Chandra dan juga Ibu Paulina sudah bersama kita di Maluku Tenggara Menyapa pagi ini. Berharap semoga tetap melakukan proses monitoring dan evaluasi ya untuk seluruh 192 OHOI atau 190 desa yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Kita ketahui bahwa desa ini merupakan ujung tombak pembangunan dan kemajuan sebuah daerah, sangat ditentukan oleh kemampuan desa dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentu terwujudnya desa mandiri. Mari sama-sama kita bergandengan tangan mewujudkan Maluku Tenggara menuju ya desa mandiri di tahun 2030. Saya harus akhiri obrolan kita, pendengar dan pemirsa di Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa pagi ini. Tentu nanti kami akan jumpa lagi di edisi mendatang dengan narasumber lainnya juga, dan tentunya kita akan masih bahas terkait dengan Maluku Tenggara Menyapa. Saya Igo pamit dari hadapan Anda sekalian. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda, dan tentu selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026.
0: Makasih. Terima kasih. Pak Igo, betul langsung, gak usah telepon, turun di kafe cepat terus.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smor, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pro 1 RRI Tualdi Langgur menemani Anda pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia menemani kami dari pagi hingga kini. Semoga berbagai informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda pendengar. Dan baru saja kita ikuti Maluku Tenggara menyapa untuk edisi hari ini di 1 Juni 2026. Selamat untuk kita semua ya, di mana memperingati hari lahir Pancasila yang mana menjadi menguatkan jiwa Pancasila di hari kelahiran Pancasila sebagai pilar keutuhan bangsa. Bagaimana kita memaknai lahirnya Pancasila di hari ini? Iya, bagi Anda, Bapak Ibu dan juga para kaula muda yang masih tetap semangat untuk berkarir, berkreasi, berekspresi dengan berbagai kelebihan Anda. Jangan pernah minder ya dengan apa yang Anda miliki saat ini. Tetap maju up apa yang Anda punya, kelebihan yang Anda punya. Untuk para pemuda yang mana menjadi garda terdepan untuk membangun bangsa. Nah pendengar, kami informasikan untuk Anda di pukul 12 atau jam 12 nanti akan kami hadir lagi dengan dialog pengarus utamaan gender dengan topik perempuan dan literasi, yang mana akan menghadirkan dua narasumber kami pendengar bersama Ibu Rofiko Kabalmai SPsi atau Sarjana Psikologi sebagai pemerhati perempuan dan anak, dan beliau juga sebagai penggiat literasi, dan ada Ibu Ratna Sari Tamher SOS MSC sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, beliau juga sebagai penggiat literasi. Nah sejauh ini bagaimana perkembangan perempuan dalam hal pengaruh untuk membangun daerah? Pendengar, akan kita bahas bersama dua narasumber ini yang dipandu oleh saya sendiri. Nantinya kita akan bersama di jam 12 waktu Indonesia bagian timur. Tetap bersama kami pendengar, sukses untuk Anda yang sudah memulai hari di hari libur. Gunakan sebaik mungkin waktu Anda untuk lakukan hal-hal yang positif, tentunya yang berguna untuk diri Anda, keluarga dan orang banyak ya. Dan hati-hati juga bagi Anda Bapak Ibu yang tengah dalam perjalanan dengan berbagai urusan Anda. Kami punya dua lagu pilihan spesial untuk Anda. Ada Tanpamu punya Ipang, disusul Isyana Saraswati.

0: sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kemesraan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pancasila menyemangati kami untuk belajar, memberi kami ruang untuk menyembah Sang Pencipta.
2: Kamu harus rajin beribadah, ya, Nak.
0: Iya, Bapak.
1: Mengajarkan kami arti hak dan kewajiban.
3: Habis makan, bantu Mama cuci piring, ya?
0: Iya, Mama.
1: Mengajarkan kami sikap sosial.
0: Kita harus hidup menolong.
1: Membuat kami bangga bisa berpendapat dan dihargai. Memberi ruang bagi kami untuk berkarya.
0: Pancasila menyemangati kita untuk menang.
1: Menjamin kemerdekaan dan persatuan.
4: Kita bersatu untuk maju.
1: Bagi kami, sekali Pancasila, tetap Pancasila.

0: aku stop merokok sudah.
1: Eh, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kau juga toh.
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kau minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kau dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu.
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kau itu perokok aktif. Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: baca sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kemesraan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pancasila menyemangati kami untuk belajar, memberi kami ruang untuk menyembah Sang Pencipta.
2: Kamu harus rajin beribadah, anak.
0: Iya, Bapak.
1: Mengajarkan kami arti hak dan kewajiban.
3: Habis makan, bantu Mama cuci piringnya.
0: Iya, Mama.
1: Mengajarkan kami sikap sosial.
0: Kita harus hidup menolong.
1: Membuat kami bangga bisa berpendapat dan dihargai. Memberi ruang bagi kami untuk berkarya.
0: Pancasila menyemangati kita untuk menang.
1: Menjamin kemerdekaan dan persatuan.
4: Kita bersatu untuk maju.
1: Bagi kami, sekali Pancasila, tetap Pancasila.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur. Jam 11 lebih 43 menit. Sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk kita ikuti siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila melalui program 3 Jakarta untuk Anda pendengar langsung dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat untuk edisi hari ini di 1 Juni 2026.

Mendengar lagu-lagu pop Indonesia, kami cukupkan untuk Anda di saat ini dan selanjutnya kita ikuti siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila untuk Anda di edisi hari ini melalui program A3 Jakarta.

Lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya, aku dengar.
1: Parade. Istirahat di tempat.
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, benar. Untuk upacara sendiri, tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdasarkan untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-undang
2: dasar mohon berdiri.
0: Ya, dengan Presiden
3: Pak peringatan di lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 那个生日到
1: Dan. Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 哥，孙家道。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, benar kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: 个神家道，
1: pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, Pendengar.
3: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata!

0: 个神家的
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Bahwa sesungguhnya mereka itu ialah
3: kalangan yang mulia. Dan oleh
4: karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Kerak.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati, Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Hajah Soraya Hamzahas. pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini. Pada hari ini, dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat.

0: undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
1: Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
2: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
1: Ya Allah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Ya, benar baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.

0: Kecamatan Kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata!

0: 哥，三家的。
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga kooperasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Demikian saudara, baru saja kita ikuti upacara peringatan hari lahir Pancasila untuk Anda di edisi hari ini, tepatnya di 1 Juni 2026. Dan pendengar, Anda kini kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur. Kami pancarluaskan melalui frekuensi 103,6 MHz. Terima kasih juga untuk Anda yang memilih bersama kami melalui streaming di RRI Digital.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smor, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar, selanjutnya kita simak penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian Timur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang satu gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya ngelihat histori ya.
1: Iya.
2: Nah, jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya ya, itu mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Ya kan? Benar.
2: Sekali lagi inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian,

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hero!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: It well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Siraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
6: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
8: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampilin yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
6: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kresma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izas akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama. Ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, demikian sajian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, dan Anda kini kembali mengudara bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tual di Langkur.

0: penting. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

0: Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, pendengar, kami cukupkan saja lagu-lagu pilihan Beri Ramadan untuk Anda. Dan selanjutnya kita ikuti Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara. Kami ajak Anda pendengar, kita bergabung bersama program 1 Ambon.
1: Berjaringan ya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya Susan Sapasuro dibantu kru Lintas Seribu Pulau RRI Ambon. Dan pendengar, kita awali informasi pertama dari RRI Tual yang menyampaikan informasi tentang Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara fokus jalankan 3 program strategis demi menunjang pembangunan daerah ini menuju Indonesia Emas 2045 bersama reporter Maya Pranira.
2: Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara fokus jalankan 3 program strategis demi menunjang pembangunan Maluku Tenggara menuju Indonesia Emas 2045. Ketiga program dimaksud yakni program pengembangan kapasitas kepemudaan, peningkatan olahraga, dan peningkatan kepramukaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara, Debi Bunga, mengatakan program-program tersebut telah dijalankan sejak awal Januari 2026. Khusus program pengembangan kapasitas kepemudaan mencakup beberapa kegiatan, diantaranya peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan.
3: Dari 3 program itu ada kegiatan-kegiatan yang memang per Januari sampai dengan saat ini sudah dilaksanakan. Terhadap program pengembangan kapasitas kepemudaan itu ada mencakup 4 kegiatan. Yang pertama, peningkatan kapasitas daya saing kepeloporan. Kemudian peningkatan kapasitas wirausaha pemuda pemula. Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara sudah melakukan kerjasama, baik itu dengan Balai Latihan Kerja Ambon maupun dengan Balai Latihan Kerja Bandung.
2: Meski dihadapkan dengan kondisi finansial daerah yang belum stabil, namun pihaknya berkomitmen tetap memberikan pelayanan di bidang ini secara optimal. Dalam pelaksanaannya, kata Bunga, ditemukan fakta di lapangan bahwa pemuda di Maluku Tenggara memiliki potensi dan kreativitas yang tinggi, sehingga memudahkan pihaknya dalam menjalankan berbagai program tersebut. Meski diakui masih terdapat banyak kekurangan yang harus dibenahi, salah satunya infrastruktur penunjang, namun melalui 3 program ini diharapkan dapat terus memberikan ruang berkreasi bagi generasi muda dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Sasaran pengembangan ini tidak hanya menyentuh bidang olahraga, tetapi juga menyasar kepada pengembangan minat dan bakat lainnya seperti wirausaha dan otomotif. Sejumlah stimulan berupa bantuan juga sudah diberikan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengembangan potensi pemuda di Maluku Tenggara demi mempersiapkan diri menuju Indonesia Emas 2045. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
4: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
1: Baik, pendengar dari RRI Tual, kita ada di RRI Ambon ya. Pendengar, mengakhiri Lintas Seribu Pulau siang ini, kita ikuti laporan dari RRI Ambon, Lina Tehupuring. Terkait Disperindak Maluku minta warga laporkan pedagang nakal lewat layanan hotline.
5: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan temuan pedagang nakal di Pasar Mardika Kota Ambon melalui layanan hotline resmi. Hotline tersebut disiapkan secara real time untuk menerima berbagai keluhan dan laporan dari konsumen. Ia meminta masyarakat untuk tidak langsung memviralkan dugaan pelanggaran pedagang ke media sosial sebelum menyampaikan laporan kepada pihak terkait. Menurutnya, laporan langsung akan mempermudah Disperindak Maluku melakukan pembinaan dan penanganan secara tepat demi menjaga situasi perdagangan yang kondusif di Kota Ambon, Provinsi Maluku.
6: Kita punya hotline di Pasar Mardika yang real time, silakan melakukan laporan di situ. Ini ada pedagang nakal, ada pedagang yang begini, ada begini, silakan laporkan kepada kami supaya kita sama-sama melakukan pembinaan.
5: Dikatakan pihaknya intens melakukan pengawasan dalam upaya melindungi hak-hak konsumen di Maluku. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh barang kebutuhan yang aman, layak, dan sesuai ketentuan. Disperindak juga memastikan stok bahan pangan pokok dalam kondisi aman dan terkendali. Meski demikian, pengawasan distribusi dan pemantauan terhadap komoditas tertentu tetap diperketat. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas seribu pulau hari ini, Senin 1 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, siang ini saya Susan Sapasuru mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di lintas seribu pulau berikutnya.
4: Sekian Olintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuar, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Pro1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dan selanjutnya kita bersama di Pengarus Utamaan Gender untuk edisi hari ini dengan topik perempuan dan literasi. Dan edisi Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari lahir Pancasila juga untuk kita semua. Bagi Anda pendengar, selamat merayakan bersama dengan keluarga, semoga dengan lahirnya Pancasila tepatnya di hari ini menjadi motivasi untuk kita semua. Dan pendengar, kami selanjutnya temani Anda di program acara Pengarus Utamaan Gender terkait dengan topik perempuan dan literasi bersama narasumber yang sudah hadir di studio siang ini pendengar, yang nantinya akan kita bahas terkait dengan topik. Ada narasumber pertama kami yaitu Ibu atau biasa kita sapa Bunda, ya, Bunda Rofiko Kabalmai SPC atau Sarjana Psikologi. Beliau sebagai pemerhati perempuan dan anak dan juga sebagai penggiat literasi. Kita sapa dulu nih. Selamat siang Bunda, apa kabar?
1: Selamat siang.
0: Baik ya Bunda.
2: Baik, selamat siang juga yang lagi mendengar.
0: Iya. Ya. Aktivitas Bunda gimana nih? Baik saja ya?
2: Ya, beberapa hari lagi sibuk-sibuk juga sih.
0: Iya, di bagian literasi gitu ya.
2: Seperti jadi penggiat literasi, jadi aktivitasnya di seputar situ aja.
0: Baik Bunda, terima kasih. Dan narasumber kami yang kedua ada Ibu Ratnasari Tomher SOSMSI. Beliau sebagai Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, dan juga beliau aktif di sebagai penggiat literasi. Selamat siang Ibu.
3: Halo, selamat siang Ibu Ellen.
0: Baik,
3: apa
0: Ibu
3: kabar?
0: Ya. Baik Ibu.
3: harusnya saya yang ditanya ya.
0: Iya dong. Baik ya Ibu ya.
3: Alhamdulillah sangat baik sekali.
0: Iya.
3: Dengan semangat hari lahir Pancasila, kita harus lebih semangat lagi lah.
0: Iya,
3: pastinya
0: betul.
3: Ya, sebagai penggiat literasi utamanya.
0: Iya, apalagi kita perempuan ya.
3: Iya, harus.
0: Iya. Baik pendengar, itu tadi dua narasumber kami. Dan pendengar, dalam konteks pembangunan dan yang inklusif, perempuan memiliki peran yang sangat strategis sebagai agen perubahan, baik dalam keluarga, lingkungan sosial, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita akan bahas terkait dengan perempuan dan literasi. Langsung saja pendengar, kita ikuti. Dan saya ke Bunda dulu nih. Bunda, yang Bunda lihat sekarang ini bagaimana kondisi literasi perempuan di Kota Tual nih Bunda, seperti apa?
2: Ya, sebelum kita bicara lebih jauh, kita samakan persepsi dulu ya.
0: Iya.
2: Tentang apa itu literasi ya. Karena kan pengertian literasi sendiri itu kan mengalami seiring perkembangan zaman kan.
0: Iya betul Bunda.
2: Perubahan. Kalau dulu tuh hanya sekedar bisa membaca, bisa menulis, bisa menghitung. Sekarang ini dengan perkembangan teknologi semakin jadi pengertiannya sudah lebih berkembang menjadi bagaimana seseorang bisa memahami, mengolah dan menggunakan informasi-informasi yang diperoleh dari berbagai media.
0: Bisa
2: melalui buku atau media sosial atau media-media yang lain ya. Jadi nah, di sini kalau kita melihat memang peran perempuan itu sangat menentukan juga, karena kan tidak semua orang sekarang kan semua tidak terlepas dari punya media sosial, punya akun, punya terpapar banyak informasi lah.
0: Iya, betul sekali.
2: Jadi dan memang kalau kita lihat di mana-mana itu perempuan itu kan berkumpul. Selain memang dia punya fungsi dia di rumah sebagai ibu atau sebagai seorang perempuan pekerja, dia selalu punya komunitas, ada komunitasnya, ada tempat berkumpulnya. Nah, di situ kan terjadi pertukaran informasi yang sangat dahsyat. Memang bisa saja informasi itu bermanfaat atau juga ternyata itu tidak terlalu bermanfaat. Ada yang salah begitu.
0: Iya, betul. Jadi
2: memang kalau di Kota Tua sih belum ada sebuah penelitian bahwa bagaimana sih tingkat literasi perempuan. Tapi secara umum kami sebagai penggiat literasi, penggiat literasi di Kota Tual itu sebagian besar itu perempuan.
0: Kota Tual, Maluku Tenggara.
2: Ada laki-laki tetapi lebih banyak itu
0: lebih
2: perempuan.
0: Dominan begitu ya,
2: lebih dominan perempuan. Itu kan nanti kita kenapa gitu loh, kenapa sih lebih banyak perempuan gitu kan. Terus dan perempuan-perempuan itu juga bukan perempuan yang ada yang berkeluarga keluarga dan sudah punya pekerjaan yang di sektor-sektor formal.
0: Iya.
2: Terus ada juga yang memang belum berkeluarga, tetapi semua tuh
0: aktif begitu,
2: memberdayakan dirinya, memberikan dirinya untuk perkembangan literasi di Kota Tua, dan itu dilakukan secara sukarela gitu.
0: Luar biasa.
2: Jadi seperti itu.
0: Iya, jadi kita tidak bisa ukur ya sejauh mana perempuan itu di Kota Tual dengan tingkat literasinya seperti apa, tapi yang pasti adalah perempuan saat ini lebih dominan ya untuk hal literasi. Iya, Ibu Ratna boleh ditambahkan sedikit, Ibu? Iya. Silakan.
3: Iya, baik, terima kasih Ibu Ellen ya. Saya pertama-tama saya mengapresiasi dulu nih. Kita terima kasih karena sudah diundang di sini ya. Kalau teringat memori 20 tahun yang lalu,
0: waduh,
3: kita statusnya adalah dosen dan mahasiswa. Kebetulan saya dan Bunda Yayu ini adalah sebelum kita terjun ke dunia literasi saat ini, kita juga berpengalaman di akademisi gitu ya. Bunda Yayu sebagai sarjana psikologi, kemudian saya ada di ilmu komunikasi, dan kita sama-sama,
0: dan ini dosen saat saya ya,
3: dan ini sebagai proses pembelajaran juga, dan akhirnya kita bisa berada di posisi sekarang.
0: Iya, betul.
3: Nah, bicara perempuan dan literasi, memang seperti yang apa yang disampaikan Bunda Yayu tadi benar. Saya kebetulan beberapa tahun terakhir ini bergeliat dalam dunia literasi karena memang tuntutan profesi.
0: Iya, betul.
3: Kebetulan dipercaya sebagai sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan itu menjadi tugas utama kami. Bagaimana bisa menggandeng teman-teman pegiat literasi untuk mengembangkan literasi di Kota Tual. Dan rata-rata ketika kita bergiat di masyarakat, itu kebanyakan kita ketemunya adalah perempuan semua gitu lah. Dan ini menjadi kebanggaan bahwa kita perempuan ini tidak mau ketinggalan.
0: Iya,
3: tidak
0: betul.
3: Nah, peran sebagai awalnya mungkin kita sebagai ibu di rumah, bagaimana kita mengajarkan anak-anak itu kita untuk bisa membaca, menulis, seperti yang tadi disampaikan Bunda Yayu juga bahwa bukan hanya sekedar membaca dan menulis setelah mengalami transformasi, apalagi ada juga yang namanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
0: Iya, betul.
3: Bahwa itu membutuhkan kita untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran dalam dunia literasi seperti itu.
0: Jadi selama ini ibu juga lagi apa ya, semangat-semangatnya, karena memang karirnya dia dipercayakan akan menjadi sekretaris juga di sana.
3: Iya, kebetulan, dan didukung oleh,
0: tidak kebetulan itu.
3: Dan kebetulan didukung oleh Bunda Yayu yang ya sebelumnya kita memang sudah sebagai sahabat, teman, sebagai kakak yang kebetulan dunianya tuh sama gitu. Jadi kita saling support lah.
0: Iya, luar biasa kedua ibu ini. Iya, saya ke Bunda lagi. Ini bagaimana tingkat literasi perempuan ini berpengaruh terhadap hidup keluarga nih, Bunda? Yang Bunda lihat saat ini.
2: Ya, sebelum menjawab kita harus lihat dulu literasi sebagai sebuah gerakan ya. Jadi literasi ini kan bisa dipahami sebagai sebuah gerakan, dan itu memang secara nasional itu ada, itu ada Permendikbud yang mengatur itu. Jadi literasi sebagai gerakan itu kan ada tiga. Sebagai gerakan literasi nasional itu ada tiga, literasi sekolah, literasi di masyarakat, dan literasi di keluarga.
0: Okay.
2: Nah, kalau kita balik lagi kayak menjawab pertanyaan Ellen tadi bahwa peran perempuan sebenarnya, peran perempuan itu sebenarnya bisa ada dalam ketiga-ketiganya semua.
0: Iya, betul.
2: Karena perempuan sekarang kan sudah go public kan, ada di sekolah, ada di sebagai guru, di masyarakat juga dia menjadi bagian dari anggota masyarakat.
0: Iya, bahkan menduduki tempat-tempat penting strategis di daerah.
2: Apalagi di keluarga itu kan memang sama-sama, keluarga itu kan ada ayah, ada ibu, ada anak ya. Jadi memang peran perempuan di sebagai literasi, sebagai seorang yang berperan dalam literasi keluarga itu memang dia sebagai peletak fondasi awal.
0: Terus sekali.
2: Jadi, bayangkan dia kan seorang ibu, dia kan mengatur segala. Jadi tidak hanya mana bahwa dia mengajarin anaknya membaca. Kita belum ngomongin sampai dia punya anak dulu deh. Dia mempersiapkan diri menjadi seorang ibu aja. Dia harus benar-benar punya pemikiran yang jauh ke depan. Dia harus menyiapkan diri kan. Jadi sebelum berkembang biak dia harus berkembang baik gitu. Jadi bukan hanya perkara nanti punya anak dulu baru enggak. Tapi bagaimana sekarang kan orang harus mempersiapkan diri ya untuk sebagai untuk berkeluarga. Ilmunya apa sih? Nah, kita kan harus belajar ilmu untuk berkeluarga tuh harus ada ilmu. Semua
0: harus disiapkan dengan baik.
2: Harus punya pengetahuan berkeluarga itu seperti apa, terus apalagi punya anak. Dan penelitian-penelitian sekarang tuh menunjukkan bahwa ternyata yang kita bilang stunting, kita bilang apa itu bukan masalahnya, masalah utamanya itu bukan pada kekurangan makanan,
0: iya, kekurangan gizi,
2: bukan gitu ya. itu juga tetapi tetapi bagaimana seorang ibu itu dia punya pengetahuan untuk menyajikan, memberi karena di rumah itu kan memang ayah ada pencari nafkah, ibu juga pencari nafkah, tapi kan
0: sama-sama
2: utama teritori di dapur itu kan siapa gitu lah yang menyiapkan. Bayangkan kalau perempuan sangat paham akan hal-hal yang informasi yang bagaimana tentang gizi itu, 9 bulan anak di dalam perutnya, jadi itu memang dia peletak fondasi awal itu memang harus. Jadi kalau mau keluarganya baik, cari istri yang pintar. Kalau istrinya tidak pintar, pintarkan istrinya gitu.
0: Oke. Sejauh itu penjelasannya ya. Iya, baik. Untuk Ibu Ratna bisa ditambahkan lagi, Ibu. Silakan.
3: Iya. Jadi memang kebetulan Bunda Yayu ini psikologi ya, jadi pas banget kalau kita bahas soal
0: betul.
3: Itu. Tapi saya tambah aja bahwa kita perempuan itu sebagai garda terdepan literasi digital juga, bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita selain tadi membaca, menulis, kemudian tahu tentang informasi-informasi digital gitu yang disajikan. Karena sekarang kan banyak sekali marak sekali dengan hoax dan lain sebagainya.
0: Betul.
3: Kita sudah harus mengajarkan sejak dini kepada anak-anak kita tentang hal itu.
0: Ibu, saya ke Ibu Ratna lagi nih, bagaimana Ibu melihat kalau saat ini Ibu dipercayakan untuk menduduki jabatan yang tidak main-main ini, dan itu bukan kebetulan tetapi itu sesuatu yang luar biasa. Nah Ibu, bagaimana Ibu menjadi apa ya, bisa dikatakan menjadi seseorang yang wow, bisa jadi contoh begitu kepada inspirasi bagi ibu-ibu yang lain nih, bagaimana Ibu? Dan iya boleh juga Ibu bahwa perempuan itu jangan hanya jangan hanya di belakang begitu, ayo di depan, karena kita juga bisa seperti itu Ibu.
3: Jadi memang bukan kebetulan sih, karena ini semua kita berproses dari bawah.
0: Betul.
3: Mungkin kita tiba-tiba ada di posisi yang sekarang.
0: Iya.
3: Dan ini butuh perjuangan yang panjang, proses yang panjang, dan pembelajaran dan pengalaman yang pasti juga. Yang tadi saya bilang di awal bahwa dulu 20 tahun yang lalu kita adalah sebagai akademisi.
0: Iya.
3: Di situlah mungkin kita bertumbuh. Dan akhirnya sekarang kita dipercayakan ada di posisi-posisi penting seperti ini.
0: Iya.
3: Ya, jadi saya sebagai perempuan pastinya saya menginginkan kondisi yang sama sama juga untuk perempuan-perempuan lain di sana, di luar sana, bahwa kita sebagai perempuan bisa gitu, karena sekarang ini sudah diberikan ruang yang terbuka untuk perempuan mau maju dan berkembang.
0: Iya. Ibu, ini apakah literasi itu sangat membantu perempuan nih dalam mengambil keputusan untuk membangun daerah?
3: Pasti, Ibu. Itu literasi itu sangat penting dalam pengambilan keputusan. Karena pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang didapatkan itu rata-rata kita dapatkan dari informasi-informasi melalui bahan bacaan yang kita
0: dapatkan. Harus kita lebih banyak lagi,
3: dan kita harus terus mengupgrade itu setiap saat.
0: Iya, dan itu sangat berpengaruh ya. Ternyata peran perempuan juga menjadi garda terdepan juga ya Bu ya, untuk pembangunan daerah. Nah ini dari sisi psikolog ini Ibu, bagaimana melihat perempuan ini bisa lalu merasa minder begitu Ibu?
2: Kalau menyambung sedikit ya dari yang
0: silakan Ibu.
2: Jadi literasi itu kan kalau seorang yang dia berliterasi, dia bisa membaca, dia bisa mengolah informasi, itu kan dia berpikir menjadi bisa berpikirnya kritis. Itu berhubungan dengan berpikir kritis, berpikir sistematis, dan ketika mengambil keputusan itu kan orang kalau mengambil keputusan semua di jabatan-jabatan birokrasi, di rumah sekalipun kan itu kan ada keputusan-keputusan yang diambil. Keputusan bagaimana orang membuat suatu keputusan yang baik, yang tidak disertai dengan emosi, tidak sedari dia jadi berpikir jernih, itu kan harus dia mudah bisa mengolah informasi dengan baik, menerima, menyusunnya secara sistematis, kemudian berpikir ini baik enggak, ini baik enggak, dengan pertimbangan dengan jernih. Jadi itu memang sangat penting untuk orang. Bahkan ibu-ibu yang sederhana saja, kita jangan bicara yang misalkan yang terlalu di luar, misalkan ibu-ibu yang punya kedudukan di publik ya, pejabat di rumah saja, di rumah saja bagaimana memutuskan, bagaimana sih memberi makan anak saya gitu.
0: Nah,
2: yang ini
4: itu kan keputusan itu kan ada di tangan ibu.
0: Iya, itu juga membutuhkan informasi ya.
4: Iya. Saya nggak boleh makan ini gitu, karena itu berpengaruh terhadap
0: betul.
4: Saya harus makan yang ini. Ya, itu kan keputusan-keputusan itu kan yang diambil meskipun memang mungkin tidak menyenangkan, tapi itu kan logis kan.
0: Iya.
4: Nah, disitulah pentingnya peran-peran literasi di situ.
0: Oke, Bunda terima kasih dan Ibu juga sudah menjelaskan dan ya selanjutnya ini bagaimana, apakah selama ini ada tantangan Ibu lebih khusus untuk kita perempuan ini dalam mengakses pendidikan dan literasi sejauh ini seperti apa? Saya ke Ibu Ratna dulu di Kota Tual, seperti apa Ibu?
3: Iya, saya rasa tantangannya adalah tantangan kultural kita ya, bahwa masyarakat kita
0: budaya
3: orang,
0: ya.
3: Ya budaya orang tua kita zaman dulu itu yang menganggap bahwa perempuan udah deh nggak usah sekolah, biar laki-laki aja
0: masak aja gitu.
3: Dan kita dalam muslim pun yang jadi pemimpin adalah harus laki-laki.
0: Nah,
3: tetapi kemudian dengan adanya hadirnya R.A. Kartini ya, kita tidak melawan agama tidak, tapi kita berproses untuk kemajuan pembangunan, maka dibutuhkan dibutuhkan peran perempuan.
0: Betul
3: jadi
0: sekali.
3: Memang karena tuntutan keadaan sehingga mengharuskan kita perempuan tuh harus lebih maju dan berkembang seperti itu.
0: Iya, mungkin Bunda bisa tambahkan lagi.
4: Kalau kita
0: melihat Bunda seperti apa ini?
4: Di dalam keluarga saya lebih melihat ke keluarga.
0: Iya.
4: Ya. Memang kalau misalkan tuh di jabatan publik itu semua orang berkompetisi ya.
0: Sekarang. Iya.
4: Laki-laki perempuan ketika dia sudah bekerja di sektor formal kan pasti kok. Kompetisi itu terbuka,
0: itu pasti ada.
4: Memang ada kurangnya, tapi untuk menduduki suatu jabatan itu kan ada kompetisi di situ.
0: Iya, betul.
4: Perempuan mulai laki-laki, kalau kamu berkompeten, kamu layak di situ. Kalau kita balik lagi itu kan kita balik lagi misalnya di rumah gitu.
0: Iya.
4: Di rumah itu kalau dalam Islam itu ya, kan saya Islam ya. Dalam Islam itu perempuan, seorang ibu di rumah itu dia tuh diberi bukan sebagai beban, tapi diberi tanggung jawab moral itu. Kalau dalam Islam itu gini, ibu itu madrasah pertama, madrasah sekolah pertama,
0: betul,
4: gitu loh,
0: sekolah pertama
4: anak-anaknya. Kemudian ibu itu wanita itu tiang negara.
0: Iya.
4: Ini hadis-hadis ini hadis yang Nabi Muhammad SAW.
0: Iya.
4: Jadi, bayangkan madrasah pertama tiang negara.
0: Iya.
4: Kalau dia tidak bukan seorang yang berliterasi, misalnya dia bukan seorang yang bisa dia belajar, dia bisa membekali dirinya. Bagaimana dia mau harus menjadi madrasah pertama gitu loh.
0: Betul.
4: Terus bagaimana wanita itu tiang negara? Jika wanita itu baik, baiklah negara itu.
0: Iya, harusnya menjadi contoh ya Ibu.
4: Jadi memang benar-benar baik perempuan maupun laki-laki, laki-laki pun harus menyadari hal-hal ini, bahwa istri saya itu madrasah loh di rumah, istri saya tiang negara loh. Jadi maksudnya dalam hal ketika dia mendidik generasi, dia mendidik anak-anaknya, itu kan perempuan ini mendidik di rumah ini, di sana ada perempuan lagi, ibu yang mendidik lagi. Jadi jika semua rumah dikaruniai oleh perempuan yang cerdas, yang bisa memang mengelola rumah dengan baik, bisa mendidikan anak ini dengan baik, bayangkan sebuah bangsa itu akan seperti apa gitu.
0: Betul.
4: Jadi, harapan-harapannya ini dari ini bukan hanya bukan perempuan menerimanya bukan sebagai beban, ini tanggung jawab. Tapi ketika sudah berkeluarga, tanggung jawab ini juga harus dipahami oleh laki-laki suaminya, sehingga dia memberi ruang belajar bagi istrinya, ibu, anak-anaknya kan. Kalau mau anak-anaknya pintar
0: sudah pasti punya juga berhasil.
4: Jadi memang ruang-ruang itu harus diberikan, ruang-ruang untuk istri berkembang belajar, meskipun dia tidak bekerja di sektor formal, dia di rumah saja ya, misalkan dia cari nafkah tuh ya. Tapi memang masing-masing kan orang punya tanggung jawab tuh. Tanggung jawab saya mendidik anak-anak saya dalam
0: rumah
4: saya, selama saya. Tanggung jawab saya juga bagaimana sih saya mengolah rumah tangga ini, mengelola itu kan
0: butuh harus pintar juga nih, bijak
4: itu.
0: Betul. Iya, Bunda. Dan mungkin kalau mau dibilang keluarganya baik, berarti ibunya berhasil begitu ya. Iya, dari penjelasan Ibu Ratna dan juga Bunda Yayu. Nah, Bunda, kalau untuk stereotip gender ini, apakah ini mempengaruhi kesempatan perempuan juga nih untuk meningkatkan karir dan juga literasi ini? Apakah berdampak ke Ibu Bunda?
4: Kalau karir itu sekarang menjadi pilihan ya, menjadi pilihan gitu. Ya, selain dia pilihan, dia juga kompetisi bisa berkarir di luar rumah ya. Jadi kan kadang-kadang orang berpikir bahwa ketika perempuan bekerja di luar rumah itu baru karir gitu.
0: Iya. Iya. Oke.
4: Karena orang menganggap ketika dia bekerja di luar rumah, dia

0: kerja loh.
1: Iya, betul.
0: Kalau di
1: betul coba, sekali.
0: Apalagi perempuan yang dia melakukan dua hal sekaligus, bekerja di luar rumah,
1: iya,
0: supaya mendapatkan secara finansial, kemudian itu orang bekerja di luar rumah kelas menengah itu kalau bekerja di luar rumah itu kan bukan karena alasannya itu bukan karena aktualisasi diri.
1: Iya.
0: Itu nanti ikutannya. Itu kan nanti ya iya saya kan kuliah masa saya enggak boleh kerja sih. Alasan utamanya itu ke perempuan kelas menengah ya, perempuan.
1: Iya. Kadang tuh sampai kita rasa minder. Kita mungkin rasa-rasa itu pernah.
0: Kita bekerja karena kita harus bekerja
1: gitu. Iya, betul.
0: Ya gitu aja kita. Jadi apalagi yang perempuan yang dia di rumah mengelola rumahnya tapi dia juga bekerja juga itu kan dan itu kan memang kadang itu tidak dianggap tidak mungkin orang melihat itu beban tapi bagi perempuan itu bukan beban itu dia menjalani karena ya memang dia ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya
1: kan?
0: Betul. Dan memang perempuan itu secara nah, secara nature, secara alami perempuan kan seperti bumi ya, seperti bumi, seperti tanah dia tuh di apa menumbuhkan. Jadi sifat perempuan kan seperti itu. Apa yang ditanam akan tumbuh. Jadi merawat itu kan sifat-sifat yang perempuan. Jadi memang kalau misalkan dia merasa kalau saya di rumah saya bisa merawat, tapi kalau saya bekerja dan saya bisa menyeimbangkan pekerjaan di luar dan di rumah dengan anak tetap terawat, keluarga saya tetap bisa ini, saya juga bisa mengembangkan itu, tidak apa-apa.
1: Tapi tidak menjadi masalah ya.
0: Tapi semua itu adalah pekerjaan yang mulia gitu. Semua itu yang
1: memang tanggung jawab perempuan ini banyak ya, mengelola rumah tangga, melihat anak-anak dalam berbagai sisi pendidikan, gizi dan lain sebagainya, juga ada tanggung jawab di luar rumah seperti karir dan lain sebagainya. Nah, Ibu ini apa saja yang dapat dilakukan perempuan atau wanita nih untuk terus belajar dan mengembangkan diri meskipun dengan tanggung jawab yang ada kita kekurangan waktu seperti itu atau akses begitu. Saya ke Ibu Ratna dulu nih, Ibu Sekretaris Perpustakaan Daerah Kota Tual. Silakan.
2: Iya, terima kasih Ibu Ellen. Jadi saya pikir gini, sekalipun kita sudah berada dalam posisi yang ya seperti saya misalnya menuju ke puncak gitu, bukan berarti itu sudah selesai. Kita harus masih bisa terus mengejar dengan terus mengupgrade informasi, mengupgrade berita dan lain sebagainya, pengetahuan yang harus terus setiap saat kita perbaharui. Karena kan memang sekarang era perkembangan zaman yang begitu pesat, kita bisa memanfaatkan media teknologi yang ada atau media sosial. Sekarang kan berbagai informasi misalnya tentang undang-undang terbaru tentang pemerintahan
1: terus di-upgrade terus
2: kita kuasai terus untuk menunjang pekerjaan kita gitu. Jadi tidak bisa hanya cukup sampai di situ, tapi ya sekarang sudah disediakan ruang-ruang seperti misalnya latihan public speaking. Mungkin dulu kita pernah ada di posisi itu mengajar, tapi mungkin ilmu yang itu sudah ketinggalan gitu.
1: Ilmunya sudah ditransfer ke Ellen begitu.
2: Sudah harus terus diperbaharui seiring dengan perkembangan zaman.
1: Baik.
2: Harus terus diperbaharui.
1: Nah, Ibu ada tantangan tidak selama ini melaksanakan karir untuk membagi waktu nih? Kita sendiri sedikit. Soal keluarga dan karir ini seperti apa?
2: Tantangannya pasti Ibu ada. Seperti yang tadi Bunda Yayu bilang, saya mengapresiasi bahwa sesungguhnya peran sebagai ibu itu luar biasa. Belum tentu laki-laki bisa melakukan itu ya.
1: Betul sekali.
2: Kalaupun tidak ada laki-laki, kita bisa berfungsi sebagai laki-laki sekaligus perempuan, tapi belum tentu laki-laki itu bisa menggantikan posisi perempuan.
1: Betul.
2: Menurut saya ya, pengalaman pribadi bahwa memang agak kesulitan membagi waktu. Kalau saya kebetulan single parent, jadi mungkin lebih fokus kepada pekerjaan.
1: Tapi justru kemudian single parents itu yang lebih survive ya.
2: Iya. Waktunya lebih luang sih. Jadi bagi waktunya tidak terlalu sulit. Kebetulan mungkin di pekerjaannya saya fokus, lalu kemudian ada tambahan lain misalnya waktu ngajar, lalu kemudian harus mengurus lagi keluarga gitu, seperti itu, orang tua dan lain sebagainya. Dan memang tidak mudah, tantangannya cukup besar karena ya berbagai tanggung jawab yang harus kita jalani. Kemudian tidak mudah juga ketika menjadi seorang pemimpin perempuan di mana kita harus menjadi pemimpin untuk beberapa misalnya stafnya laki-laki gitu. Gimana ini caranya mensiasatinya?
1: Dan mengambil, penasaran nih kalau mau mengambil keputusan seperti apa ya?
2: Ya, kita harus dalam kondisi yang tenang gitu ya, secara psikologi kita harus dalam kondisi tenang. Walaupun kadang-kadang orang bilang perempuan tuh cepat emosional gitu.
1: Betul.
2: Tapi ketika di dalam pengambilan keputusan ini membutuhkan ketenangan hati gitu. Kita harus mempertimbangkan yang mana yang baiknya, yang tidak baiknya.

0: Untuk lansia juga ada ya?
1: Lansia ada, tapi untuk saat ini kan kita masih baru ya, baru proses pemanfaatannya, sehingga fasilitasnya belum terlalu lengkap lah seperti itu.
0: Masih,
1: tapi kita
0: masih
1: sediakan ruang untuk itu jika satu saat nanti ada kunjungan dari disabilitas misalnya atau lansia, ada ruang untuk itu. Kemudian ada ruang untuk dewasa, remaja dan dewasa itu di lantai 2. Nah, rata-rata selama kurang lebih dia beroperasi dari bulan Maret sampai sekarang itu macam-macam kunjungannya. Bahkan saya lihat pelajar, siswa-siswi perempuan banyak yang berkunjung ke perpustakaan. Bahkan ada juga ibu rumah tangga yang mereka mungkin sekedar mencari misalnya informasi tentang masak-memasak. Juga tersedia koleksi-koleksi seperti
0: itu. Ada buku-buku tipsnya juga ya. Mau saya mau ke sana?
1: Boleh.
0: Iya. Terus di sana juga agak gampang ya. Bukan gampang tapi mudah diakses karena barcode ya, Bu ya.
1: Iya. Kita sudah menggunakan digitalisasi.
0: Iya.
1: Jadi misalnya untuk mendaftar menjadi anggota perpustakaannya, dibuatkan kartu yang hanya dengan menggunakan barcode. Kemudian bisa
0: diakses perpustakaan.
1: Iya.
0: Baik. Waduh, kita sudah di menit 50 nih. Kayaknya di kurang closing statement kurang. Sebenarnya 2 jam ya, Bu ya. Kita bahas soal perempuan dan literasi nih. Iya, untuk Kota Tual sendiri nih, saya ke Ibu Ratna lagi. Untuk perempuan ya mungkin sudah dijelaskan tadi lebih luas oleh Ibu dan juga Bunda bahwa perempuan di Kota Tual itu sangat punya prestasi yang luar biasa di jalur literasi ya. Bahkan mereka tidak mau ketinggalan. Hampir dikatakan 90% itu perempuan. Nah, untuk saat ini ya Ibu di Kota Tual sendiri, apakah perempuan saat ini juga sangat berpengaruh di sana? Untuk lingkup pemerintahan ini.
1: Di pemerintahan.
0: Iya.
1: Saya rasa
0: untuk pengambilan keputusan seperti apa?
1: Iya. Saya rasa kan sebetulnya dulu tuh kalau nggak salah ya Bunda, kita perempuan dalam undang-undang itu diberikan ruangnya 30% ya.
0: Iya.
1: Tapi ya tergantung perempuannya. Tapi alhamdulillahnya bahwa di pemerintah Kota Tual itu kurang lebih 10%-nya lah pimpinannya itu adalah perempuan. Dan dia mendominasi di beberapa OPD-OPD strategis dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah daerah itu ditunjang oleh perempuan. Bahkan ketua DPR kita juga perempuan.
0: Iya.
1: Kepala dinasnya juga terdiri dari beberapa dinas strategis itu juga oleh perempuan.
0: Iya.
1: Sekretaris juga banyak.
0: Berarti ini perempuan go public ya, begitu ya.
1: Itu
0: tidak harus di belakang aja.
1: Iya.
0: Iya. Untuk Bunda seperti apa nih yang Ibu yang Bunda lihat di Kota Tual?
2: Hampir sama ya kalau yang di sektor publik ya, misalnya kerjaan. Nah, di situ kan balik lagi itu kan ada kompetisi. Selain memang ada alasan lain kenapa seseorang perempuan bisa menduduki posisi puncak misalkan. Tapi itu kan ada kompetisi, terus ada kapasitas di situ kan. Nah, perempuan-perempuan yang sekarang go public, yang sekarang menduduki jabatan-jabatan politik atau jabatan-jabatan di birokrasi, itu kan memang kalau saya lihat sih memang harus membekali dirinya gitu, karena bukan hanya untuk siap berkompetisi dengan laki-laki, tetapi bagaimana dia bisa melaksanakan fungsi tanggung jawab
0: ketika
2: berada di posisi itu.
0: Iya, betul. Nah,
2: jadi misalkan pada posisi kepala dinas, itu kan di situ saya harus melakukan apa nih? Dinas ini tuh punya rencana strategis seperti apa? Saya harus melakukan apa? Dia harus bisa mendelivery mendelivery tugas-tugas misalkan kan kepada staffnya seperti apa. Jadi memang harus punya kapasitas, punya kemampuan untuk sebagai seorang pemimpin. Itu kan dibutuhkan literasi kan? Dibutuhkan literasi. Dan mungkin kalau kita lihat, kalau kita tanya, kalau misalnya kita tanya ya perempuan-perempuan menduduki itu, kita pasti tahu bahwa dia pasti suka membaca. Minimal bukan membaca, minimal dia memahami tugasnya seperti apa. Itu kan harus membaca loh. Harus membaca ini di dinas ini tugas saya gini. Saya harus bisa memahami, mengolah gitu kan, mengolah seperti itu. Nah, itu kalau perempuan sektor publik. Tapi kalau balik lagi misalkan yang tidak menduduki jabatan-jabatan puncak ya, tetapi di posisi kedua atau misalnya kan gini aja lah di sekolah gitu kan. Banyak kan ibu, lebih banyak guru perempuan.
0: Guru perempuan, iya.
2: Ini guru aja yang dasar ini kan. Guru. Nah, guru-guru itu kan juga memang harus kan dia mendidik

0: bukan mendidik anak orang lain, bukan, tapi dia mendidik bangsa, dia mendidik generasi gitu.
1: Tanggung jawab yang luar biasa. Nah,
0: kan, iya. Jadi memang ini sangat sebagai perempuan, memang sebagai pribadi dia yang sebagai pribadi saya manusia, saya ini bertanggung jawab, saya harus belajar. Jadi belajar itu sepanjang hayat, tetapi ketika dia diberi amanah sebagai pendidik atau sebagai seorang pegawai atau sebagai seorang yang memiliki jabatan-jabatan strategis, memang harus belajar agar fungsi-fungsi yang diamanahkan kepada dia itu memang terjalankan dengan baik.
1: Iya.
0: Dan itu saya yakin perempuan kalau diberi ruang, diberi akses, diberikan kesempatan, itu tidak pasti bisa.
1: Tidak perlu diragukan ya.
0: Saya kan tidak. Sebagai mitra itu bisa bekerja dan dunia akan lebih baik gitu. Dunia akan lebih baik.
1: Iya. Dan itulah penjelasan dari Ibu Ratna juga Bunda Yayu terkait dengan perempuan dan literasi, dan waktu yang ada nih memang tidak cukup nih untuk kita membahas soal perempuan dan literasi. Kita ke closing statement nih untuk Ibu Ratna. Ini Ibu harapannya mungkin untuk generasi muda, lebih khusus untuk perempuan, bagaimana menjadikan literasi ini sebagai sarana pengembangan diri. Ibu silakan.
2: Iya, terima kasih Bu Ellen. Jadi tuntutan yang mengharuskan kita sebagai perempuan untuk lebih maju dan berkembang, maka kita harus terus
1: upgrade ya,
2: saya mau pakai istilah lain tapi agak susah carinya. Terus menerus mengembangkan informasi yang ada untuk kita bisa lebih maju dan berkembang lagi. Jadi sebagai perempuan kita tidak boleh ketinggalan, kita tidak boleh ada di belakang, kita harus terus maju ke depan karena kita bisa. Seperti itu.
1: Itu satu kata ya, kita bisa. Bunda Yayu silakan closing statementnya. Harapan bagi generasi muda, lebih khusus untuk perempuan nih.
0: Sebagai perempuan itu kan, perempuan itu dia pasti ada banyak ada banyak yang melekat padanya. Yang melekat sebagai perempuan, sebagai individunya, terus sebagai misalkan ibu atau misalkan sebagai di posisi-posisi terkait dengan pekerjaan. Itu kan itu kan membutuhkan hal-hal yang harus dilakukan dengan baik, baik dan benar.
1: Gitu.
0: Bagaimana dia mau melakukan jika yang pengetahuannya tidak pernah di-upgrade. Jadi dimanapun kita sebagai perempuan, kita posisi makhluk Tuhan, makhluk Tuhan pertama, kita punya tanggung jawab kan. Makhluk Tuhan itu laki-laki perempuan, tapi bukan hanya laki-laki yang dikasih ini kan tanggung jawab. Kita juga sebagai pertanggung jawaban kita kepada Tuhan itu, kita sudah melakukan apa sih sebagai makhluk itu, kemudian sebagai ibu atau sebagai anggota keluarga yang lain, itu sebagai seorang wanita pekerja misalkan itu. Itu kan semua itu kan nanti dimintai pertanggungjawaban gitu loh. Kalau kita mau hidup di dunia ini kan pasti dimintai pertanggungjawaban. Nah, bagaimana caranya kita menjalankan segala amanah, fungsi-fungsi. Jadi anggap saja itu adalah amanah yang Tuhan berikan kepada kita di posisi apapun kita saat ini, dan itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. So, kerjakan dengan baik. Nah, bagaimana cara kita harus mengerjakan amanah-amanah dengan baik? Belajar. Belajar itu bisa dari mana aja. Jangan malu-malu tuh belajar. Belajar kayak Ibu Ratna bilang tadi, belajar mengembangkan diri, mengupgrade diri. Dengan instrumen apa, alat apa? Banyak gitu loh. Bisa nonton TV, bisa di HP, tapi memang kita harus pandai memilah-milah.
1: Betul. Memilah-milah informasi ya.
0: Betul, yang bisa masuk ke kita dan bisa dikembangkan. Hiburan boleh, tapi gitu. Jadi apa yang kita di posisi apa saat ini, itu adalah amanah dari Tuhan, dan itu akan kelak Tuhan minta pertanggungjawaban. So, bekerja, amanah itu lakukan dengan baik, sehingga ketika kita kembali kepada Tuhan kan, kita
1: bisa dipertanggungjawabkan begitu. Baik, itulah closing statement dari Ibu Ratna juga Bunda Yayu terkait dengan topik sore ini. Pendengar, perempuan dan literasi, memang waktunya tidak cukup untuk kita bicara soal ini, tapi nanti kita akan ketemu lagi ya Ibu Ratna sama Bunda Yayu, kalau ada waktu insya Allah kita ketemu lagi nanti dengan topik yang berbeda. Nah, pendengar, melalui diskusi ini kami dialog ini kami berharap dapat memperluas pemahaman kita kita ya, tentang pentingnya literasi sebagai instrumen pemberdayaan perempuan sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih setara, inklusif dan berkeadilan gender. Saya Erin Metera, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan kami melalui frekuensi 103,6 MHz, juga melalui RRI Digital dan juga Facebook RRI Tual dan juga YouTube RRI Tual. Kita jumpa lagi pendengar di dialog pengaruh utamaan gender berikutnya. Terima kasih.
0: Terima kasih
1: Ibu Ratna sama sampai Bunda jumpa. Sudah jumpa. Hadir ya, di studio sore ini.
2: Terima kasih sudah mengundang kita.
1: Oh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, rolling.
2: Bye-bye.
1: Action.

0: Udah masuk nih, cek ranjang dulu. Tas boleh sih satu. Sepatu sebenarnya udah banyak ya, tapi nggak apa-apa lah satu. Kamu beli apa bulan ini?
1: Aku belum butuh apa-apa sih. Jadi uangnya mau buat investasi.
0: Hah, investasi? Aduh, ribet banget invest-invest. Mending uangnya dipakai buat belanja online, makan enak, jalan-jalan. Hidup kita kan cuma sekali, sis.
1: Karena hidup cuma sekali, makanya mending dipakai buat investasi. Lagian sekarang udah banyak banget kok produk investasi yang bisa kita pilih. Ada obligasi, reksadana, saham, emas, dan masih banyak lagi. Terus, juga banyak aplikasi resmi yang mulai menawarkan kemudahan dalam berinvestasi.
0: Masa sih?
1: Iya dong, tapi ingat ya, pakai aplikasi resmi biar nggak kena investasi bodong. By the way, mukamu kok jadi serius banget?
0: Iya nih, lagi batal-batalin belanja, mau dipakai buat investasi aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat sore pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami cukupkan keruan dengan Anda lagu-lagu dangdut di sore ini untuk Anda yang masih saja memantau siaran kami di frekuensi 103,6 MHz. Dan nantinya kami akan sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di kesempatan sore ini, Senin 1 Juni 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang, eh?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat. Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemilihan dan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja di sekolah.
2: Di persimpangan hidup di depan kita selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

0: Kualitas produk atau jasa yang konsisten adalah faktor utama dalam strategi pengembangan usaha guna memenangkan hati konsumen. UMKM harus memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan atau proses produksi, tapi juga kualitas pengalaman pelanggan. Terlebih saat ini sudah banyak sekali bermunculan produk-produk asing asal luar negeri. Jadi, UMKM harus bisa terus berinovasi pada kualitas produk yang ditawarkan. Jadi, kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas pelanggan dan reputasi positif di pasar.
1: Selamat sore pendengar, satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Bapanas, harga pangan terkendali usai Idul Adha, intervensi diperkuat. Badan Pangan Nasional menyatakan fluktuasi harga pangan setelah hari Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi tetap terkendali, sementara berbagai intervensi pasar terus diperkuat guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga masyarakat. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan situasi pangan nasional saat ini relatif terkendali. Meski dunia menghadapi ketidakpastian, akibat gejolak geopolitik yang berpotensi memengaruhi rantai pasok dan perdagangan internasional. Dia menyampaikan berbagai intervensi pemerintah yang dipercepat menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Adha memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga di tingkat konsumen. Selain itu, kondisi inflasi nasional yang tercatat menurun pada April 2026 menunjukkan harga pangan secara umum masih terkendali. Capaian tersebut menjadi indikator upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan berjalan efektif. Dalam pantauan Bapanas per 29 Mei atau dua hari usai Idul Adha, rata-rata harga beberapa pangan pokok strategis masih dalam rentang harga eceran tertinggi dan harga acuan penjualan tingkat konsumen, misalnya beras medium secara nasional di harga Rp13.456 per kilogram yang telah turun tipis 0,19 dari seminggu sebelumnya. Sementara bawang merah Rp47.185 per kilogram dari harga acuan penjualan tertinggi Rp41.500 per kilogram, cabai merah keriting Rp60.638 per kilogram dari harga acuan penjualan maksimal Rp55.000 per kilogram. Iya, pendengar, kami cukupkan dulu rangkaian informasi dan hiburan ke ruang pendengar Anda. Kami akan sajikan ya, informasi-informasi yang dikemas dalam berita Bahasa Kain pada edisi siar di Senin 1 Juni 2026.

Samer Ivaka tanggal 1 Juni Ambiante RRI Tua bisa madadrehe upacara mafangnan ken leran ar Pancasila na bosak madadna kantor u. Tabatang piar di tehat hov dawea tab ilmu kakayan mehewe tuet ni mustifon na oho dit adat evav en hov tatupur su tadadfo tuntunan. Tabe hormat verang waring imbisa. Iwar ibakat enhov iwar untunan liyan entab di nuhu kilkilunler wahan i NB41 baren RRI tua mauk mafadukung enhov iaw residen soin itfatlin iwar hin kanimun.

Veka tanggal 1 Juni Amiante RRI Tua bisa madadrehe upacara mafangnanken leran ar Pancasila na Wosak madadna akantor U. Enadirfo jad pembina apel mamtenyaan LPP RRI Tua terancek resubun nadirmo nadeangrehe amanat upacara leran Pancasila na Wosak na ayaten iribun ruvutru enean Nabafo resmi pidato tenyaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia resubuna dayang rene leri tanggal 1 Juni itta ilre ro tadir nuhu tanat pusak ifo tafangnan ken leran Pancasila na Wosak ler ibo lidar enan ut itfo tali ik ilne iaf Pancasila i tetap na weat na anutun umat na Indonesia i bisa niteman aliran leri ibo Pancasila fo na havuvung bangsa jad fondasi na fablin dunyai fangnananen i ine dinilai-nilai tuntunan Pancasila fo nan batang di bangsa Indonesia fo do kanimun ne Indonesia ho fo jad penonton na adunyai iwet norang amanat undang-undang ya tribun ratsiu butfa enlim it ditanggung jawab na undang-undang ranfo tahov mo tadadfo dunyai i dok buknon norang dit merdeka ni navar vukma tadad afafo na blo na afa bisa ni na upacara iran na dirlaok tab amoyan angkasawan angkasawati RRI hiriante wat-wat narho dharma wanita RRI tua velte ravosak rahovuk na upacara iran mo upacara i naba en hof hormat. Tabatang piar di tehet hof tavet tab ilmu kakayan mihwetu ed. Ne musti fon na oho did adat evav en hof tatubur su tadad fo tuntunan. Menurut Dr. Agus Ufi, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Fakultas Keguruan en hof Ilmu Pendidikan Unipatiabun, ne fo negara ini tehet met penting rehe ia tabatang piar dadi tehat fo buk-buk fo leran kokotu harfa murir kis na amran rafru tinli na evav i na oho adat evav won yutut ne hawer en hovra me tehat en hovra pakwif aroan fonan fedan fukutu het i jadadat buk refonan fe fatur rehe dadat sisian adunya i haran i Ufi na narvuk ne na oho rabatang tehat ho brasia petkes ver kokotu harfamur mehewe tu ed ne di bangsa i musti fo tabatang dad en hof tapiar dad ne tafala ai na oho ilmu kakean en ranem en hof di hidup samer ler vav na oho induhu tinlin an duhu yanat Ivar inam erentav RRI tua.

Ivar na ba fawalan na layanan pendidikan da oho digital kubni Kabupaten Maluku Tenggara mulai radad ng ihian fo na fefatruruk iya hang-hang administrasi verhirwen gurgur. Bupati Muhammad Tahir Hanubuna Dayang Rehal dan I waktu naduk hong hiriam te dinas pendidikan hirwan kepala sekolne hirwan gurgur naa aula kantor Bupati Maluku Tenggara Idean Rebruan. Naa sadifunran Bupati Tahir nahir he dinas pendidikan fo rafakuat nem-nem lintas bidang endhom su bidang fo radukung rafalaai program pendidikan naoho digital. Menurut Hanubun, sistem pelayanan entuntunan na oho digital inak tek nan otre proses administrasi gur jadken sa rehe enho senang. Nefik fikir buk en haran i fora falai ia layanan kepegawaian digital na oho sistem MTH Mart. Platform ini siap fora pak naa kebutuhan administrasi gur enho tenaga pendidik kelian mulai tabusan isin, cuti, pangkat nasib, resesuaikan ijazah, pensiun, gaji berkala, famhe absensi digital. MTH Smart tetakai enho Muhammad Tahir Smart Service rancang fojad platform layanan digital terpadu naa lingkup pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Noho sistem ini kurni tenaga kependidikan leran rapak layanan i enhobuk ne musti fora batali kuai tugas suet enhob te matak langsung rawosa kantor dina suet mo proses raf adir na askol ne kelas ran i tetap naba enhobuk ne tuntunan rapiar dan WWFAF intu brevo kubninu Kabupaten Maluku Tenggara rali itu pun rehe folan BBI namam na adunya haran iwe.

AVT-nya Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Tenggara, Turan Budi Tofi. Nebahan orang rehe program info dinas rali iklan ia tabatang dadit adat evavo tetap nevet nona adunya iharan i. Moduan ira kerjasama info dinas pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Fo rasa krehe bebe eva ratetapkan na kurikulum ran na afo gurgura adir koko na kelas ran mulai tab tingkat SD famhe skol SMA. Foleran koko tu harfamur mampu rangrihi enho bebe eva enho rir suk mayun enho bit bebe tofina nilai bebe eva intu brevo tas tanuk enho bebe enan habubung itiante nadir lauk ta bebe bamlai termasuk hukum adat larul ngabal yang tetap nadir fo batut tau teten haru nafakuat did adat evab. Enhovu kubnin nuhur hamak radat seminar nasional tentang hukum adat larul ngabal fo sakdadat enakte krali iklan rehevo nafakuat did adat evab na ayat ini. Mora Fadoa Rok Enhof Menteri Kebudayaan Republik Indonesia na ahli dar seminar hukum adat larul ngabal.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

masih di sajian informasi dan hiburan pendengar. Ya, kami akan sajikan juga satu informasi ke ruang dengar Anda. Ini terkait dengan Wabentan akselerasi tanam padi 750 hektar di Lamongan hadapi El Nino. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengakselerasi gerakan tanam padi seluas 750 hektar di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur guna memperkuat produksi beras nasional sekaligus mengantisipasi dampak El Nino. Sudaryono bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Rahmat Pambudi meninjau langsung pelaksanaan gerakan tanam di Desa Kebalan Kulon, Kecamatan Sekaran, Lamongan. Pada kesempatan itu rombongan menyaksikan penanaman padi di lahan seluas 12 hektar yang menjadi bagian dari capaian tanam 750 hektar di kabupaten itu, kemudian melakukan penanaman bersama. Wamentan Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menegaskan peningkatan produksi pangan hanya dapat dicapai melalui peningkatan luas tanam. Karena itu pemerintah terus memastikan seluruh kebutuhan petani terpenuhi mulai dari air irigasi, benih, pupuk hingga alat dan mesin pertanian. Menurutnya Lamongan memiliki posisi penting dalam mendukung target produksi pangan nasional karena merupakan salah satu kabupaten dengan produktivitas pangan tertinggi di Jawa Timur. Berbagai indikator pertanian di wilayah tersebut juga menunjukkan tren positif baik dari sisi produktivitas, luas panen maupun hasil produksi. Selain mendorong peningkatan produksi, Kementerian Pertanian juga memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ya, pendengar, nantinya juga kami akan menyajikan acara di pukul 17.02 waktu Indonesia Timur, UMKM Bicara, ya, di edisi siar hari ini Senin 1 Juni 2026 untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: RRI Tual, hanya untuk Anda.
1: Aul, kamu lagi bikin apa ini?
2: Iya Kak Tuti, untung ada duduk rame-rame, tapi lagi bingung nih.
3: Ngomong bagara bingung terus.
4: Bukan begitu Ari, sekarang ini perekonomian lagi menurun, sedangkan kebutuhan pangan meningkat.
1: Terus bagaimana solusinya?
2: Oh, solusinya begini. Sekarang ini pemerintah dongcu mencanangkan program Pangan Rumah Lestari atau PRL.
3: Aul, Pangan Rumah Lestari itu apa lain?
2: Jadi program ini tuh, katong bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk bertanam. Misalnya tanam sayur-sayuran, buah, dan komoditas lainnya. Agar bisa penuhi katong untuk kebutuhan pangan keluarga.
4: Wah, boleh juga tuh.
5: Ayo Bapak Ibu, Bapak Saudara semua, mari katong sukseskan Rumah Pangan Lestari untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan membantu perekonomian masyarakat.
0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
6: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wati beberapa waktu ke depan bersama dengan Anda di UMKM Bicara. Untuk sajian UMKM Bicara, saya akan mengajak Anda kita berkunjung ke satu lahan pertanian warga di Desa Viditan, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual. Kalau biasanya 99% di wilayah Kepulauan Kei kita melihat perkebunan itu adalah embal, pisang, jagung. Tapi kalau yang namanya padi susah ya, bahkan di antara kita mungkin ada yang belum pernah melihat sama sekali bagaimana perkebunan. Melihat tapi mungkin itu di layar kaca atau majalah, koran dan lain sebagainya. Tapi melihat langsung atau menjadi petani langsung itu tidak pernah sama sekali. Tapi di tangan petani-petani yang luar biasa, warga yang hebat, lahan yang tadinya dibiarkan, ini diubah menjadi perkebunan padi yang sudah beberapa kali mereka tanam dan melakukan pemanenan juga. Saat ini saya berada di kebun padi milik Ibu Ija di Desa Viditan, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual. Saya alhamdulillah awalnya diajak sama-sama untuk menanam padi, tapi tidak kesampaian. Di sore ini baru saya kesampaian, bukan menanam, tapi langsung panen hasilnya di lahan yang luas setengah hektar ini. Sebesar apa kekuatan saya untuk bisa memanen padi untuk bisa mendapatkan satu karung atau bisa satu kilo. Ikuti dan dengarkan sajian UMKM Berbicara sore ini. Saya Wati untuk Anda.
7: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
8: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
7: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
8: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
7: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Ibu Ija, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Pertama terima kasih karena kami sudah diterima di kebun yang sangat luar biasa ini.
1: Yeah.
0: Padi, kebun padi di Viditan ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ini saya dengar-dengar ini yang ketiga kali Ibu menanam padi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Yang pertama padi apa yang ditanam, Bu?
1: Padi merah, beras merah.
0: Beras merah.
1: Iya. Yeah.
0: Yang ini?
1: Yang kedua, ketiga. Yang terakhir ini beras putih biasa.
0: Beras putih biasa.
1: Iya.
0: Iya. Ini berapa, luasnya berapa sih, Bu?
1: Kurang dari 1 hektar lah, begitu. Sesuai dengan tenaga kami, begitu.
0: Penanaman pertama itu lahan yang sama dengan yang sekarang?
1: Iya.
0: Yang...
1: Jadi lahannya kami biarkan dulu setahun, baru ditanam. Bukan dibiarkan sih, untuk tanaman lain lagi, begitu.
0: Oh, jadi diganti.
1: Iya.
0: Kenapa tidak lanjut pada waktu panen pertama, lalu lanjut untuk penanaman yang kedua dan yang ketiga ini?
1: Kan ini ada beberapa kendala. Pertama, emang kondisi tanah kei itu seperti itu.
0: Oh,
1: tidak bisa ditanami terus dengan satu jenis tanaman.
0: Okay.
1: Kemudian yang kedua, kelola padi selanjutnya itu sedikit ribet karena kami tidak dibantu oleh tenaga mesin. Jadi range waktu itu untuk kami tanam tanaman lain, padi yang sudah jadi kami kami olah dulu jadi beras, baru kami tanam lagi biar tidak tertumpuk di rumah, begitu.
0: Ini panen ke berapa, maksudnya kan sudah ada penanaman yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga yang putih ya.
1: Yang putih.
0: Kalau yang pertama dan kedua kan merah, yang ketiga ini putih. Nah, putih ini dipanen sudah pernah atau baru sekali panen atau sudah dua kali panen?
1: Sudah pernah panen, dua kali panen lah. Tapi biasanya pengalaman yang kemarin itu dipanen dengan dipotong pohon padinya. Setelah itu dia tumbuh lagi.
0: Oh, nah,
1: jadi dua kali dalam hal ini yang dua kali panen untuk tahap pertama, kemudian nanti kita panen lagi untuk tahap kedua, begitu.
0: Oh,
1: tapi tidak sebanyak yang pertama.
0: Bibit didapat dari mana, Bu?
1: Bibit yang pertama yang merah itu ada saudara yang kasih dari kampung Mastur. Terus yang kedua ini kita cari bibit di toko, bibit itu tidak ada, yang namanya bibit beras itu tidak ada. Jadi kami minta sama saudara yang ada di Papua.
0: Begitu. Ya. Jadi yang ada di satu lahan setengah hektar ini semua bibitnya dari Papua.
1: Dari Papua. Kebetulan dikasih 1,5 kilo satu
0: karung kecil.
1: Karung
0: itu ya?
1: Kecil ya.
0: Itu sudah dicampur pupuk atau pupuknya lain lagi pada saat penanaman baru dikasih pupuk?
1: Alhamdulillah pupuk kami tidak kasih pupuk.
0: Dari penanaman sampai sekarang ini?
1: Iya, kami andalkan lahan yang sudah berair itu aja. Tinggal ditanam, dibiarkan tumbuh sendiri. Kita tinggal membersihkan rumputnya aja, rumput-rumput liar.
0: Nah, ini saya penasaran dengan cara perawatan, bagaimana kan ada hama, tikus, ada babi juga begitu. Tapi ini tidak dipagari, Bu, dari satu setengah hektar ini tidak dipagari ini. Bebas, artinya ada hama apapun bisa menghabiskan ini nih tanaman padi Ibu.
1: Sejauh ini hama khusus babi tidak ada di lokasi sini, di lokasi wilayah Viditan, di hutan ini babi sudah tidak ada. Terus tikus juga tidak ada, hama yang ada itu 1-2 ekor burung lah, burung kecil mencari makan, ya tidak terlalu berbahaya juga untuk
0: itu. Pada saat padinya sudah ada,
1: sudah menguning.
0: Kayak sekarang ya ada beberapa burung kecil juga yang nampak mencari makan, jadi mereka hinggap di beberapa dahan padi itu, jadi mencari makan memang benar. Tapi biasanya yang namanya padi itu kan tanahnya harus ya berair, ada air lah begitu. Ini saya lihat tanahnya sudah pecah, artinya ada beberapa hari ini panas lumayan.
1: Panas, ya.
0: Memang tidak membutuhkan air atau gimana?
1: Mungkin jenis padinya dia tidak terlalu membutuhkan air.
0: Okay.
1: Jadi Tapi di lingkungan sini kan dia sedikit lembab. Karena mungkin di
0: tanah liat ya,
1: tanah liat terus banyak di kelilingi oleh pohon-pohon besar. Jadi aman lah untuk ke tanaman padi.
0: Ini berapa lama sih Bu? Satu bulan, dua bulan, tiga bulan atau satu tahun? Kalau umbal kan satu tahun ya baru panen ya.
1: Ini ditanam pas pas mau masuk bulan puasa itu. Nah, dihitung dari bulan puasa ke sini berarti 3 bulan, dan selama ini memang 3 bulan lah begitu.
0: Tiga bulan.
1: Kurang lebih 3 bulan, 3 bulan sekian lah sudah bisa dipanen.
0: Tapi Bu, kan kalau kebun embal, sayur mayur itu kan ada apa sih, rumput gulma yang muncul di situ. Kalau padi ada juga. Nah, kalau ada cara pembersihannya bagaimana?
1: Kami cabut secara manual.
0: Jadi masuk ke tengah-tengah,
1: tengah-tengah
0: padi. Itu biasanya rumput apa Bu yang paling banyak tumbuh di tengah-tengah
1: macam-macam
0: padi?
1: Macam-macam. Ya, tapi rumputnya tidak keras, gampang dicabut. Jadi dalam waktu 1 hari atau 2 hari lah sudah tuntas semua.
0: Jadi tiap hari Ibu ke kebun? Tidak?
1: Tidak juga. Selama ditanam hanya ada beberapa kunjungan lah. Kebetulan awal-awal itu bulan puasa kita hanya sekali ke sini.
0: Waktu penanaman?
1: Penanaman setelah masih kecil itu. Sekali ke sini pas pertengahan puasa. Setelah itu habis lebaran 1 minggu lah. Kurang lebih 1 minggu baru kita tengok lagi. Aman, masih aman. Jadi waktu itu, waktu awal tanam di bulan puasa kan belum ada rerumputannya, masih kecil. Jadi setelah puasa, setelah lepas lebaran, kita ke sana lagi, rumputnya udah lumayan tinggi, ya udah kita bersihkan. Sampai pada ini, panen.
0: Yang panen sekarang ini?
1: Iya.
0: Ini dapat berapa karung sih ini Bu yang tadi dipanen itu?
1: Panen, waktu ditanam kan bibit yang dibutuhkan 2 kilo, kurang lebih lah. Dipanen sekitar belum dikiloin, dikiloin dalam bentuk beras sih, tapi masih dalam gaba bentuk itu. Gaba itu 9 karung kurang lebih.
0: Tapi masih ada juga loh, padahal itu sudah dipanen ya, yang masih hijau lah gitu.
1: Iya, masih hijau, masih muda.
0: Ini kira-kira berapa lama lagi baru dipanen?
1: Satu minggu lah.
0: Satu minggu lagi. Minggu lagi. Berapa orang sih yang mengerjakan ini?
1: Waktu penanaman, tanam sama itu panen kan butuh orang. Jadi sekitar 7 lah, 7 8. Jadi bantu sama tante, om.
0: Oh, Maren ini ceritanya.
1: Maren, orang tua, mama, bapak, terus ponakan,
0: rame-rame.
1: Pas hari libur diajak anak-anak ikut tanam, pas panen juga diajak anak-anak panen.
0: Seru ya, kalau biasanya kita di kan panen bal gitu, tapi kali ini panennya panen padi, kita biasa lihat di TV-TV gitu, tapi kali ini terjun langsung. Jadi saya juga hari ini melakukan panen padi juga, jadi rasanya tuh beda ya kalau panen embal sama, tapi lumayan capek Bu.
1: Capek.
0: Lumayan, saya tadi
1: karena
0: cuma berapa pohon
1: tapi capek. Padinya tidak terlalu tinggi, jadi kita bingung duduk atau berdiri, jadi agak capek.
0: Yang awal itu memang tinggi ya Bu?
1: Yang awal yang warna merah itu dia tinggi sekali, pas ukuran tubuh manusia dewasa lah. Jadi proses mau panen itu paling mudah, mudah karena kita tidak langsung motong dulu dari bawah, karena nanti prosesnya susah, kita tidak ada alat bantu untuk dilepaskan dari tangkainya, jadi kita langsung metik dari atas itu, pucuknya itu, terus langsung diisi ke karung, bawa ke kampung dulu, dijemur, udah padinya lepas sendiri.
0: Nah, ini yang bikin saya penasaran. Artinya kalau Ibu sudah punya kebun padi, lalu sudah punya gabah seperti ini, dan pada akhirnya menjadi beras, dari beras merah itu sampai yang sekarang ini putih ya.
1: Iya.
0: Iya. Itu Ibu sudah tidak membeli beras lagi.
1: Iya.
0: Jadi makan dari hasil kebun.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana cara dari gabah ke beras ini ditumbuk manual seperti tempo dulu atau ada mesin giling?
1: Ini yang menjadi permasalahannya karena kita belum ada mesin gilingnya.
0: Oke. Okay. Jadi kalau mau makan baru
1: ditumbuk
0: di
1: lesung kayu.
0: Oke. Okay.
1: Pakai bambu.
0: Okay.
1: Manual lah seperti dulu. Jadi paling tinggi kita mau makan kita dapatnya 2 kilo dulu begitu.
0: Okay.
1: Setiap mau makan atau kita ada waktu senggang ditumbuk dapatnya 2 kilo lah.
0: Tapi lumayan capek lu kalau hari ini mau masak baru ditumbuk begitu ya.
1: Iya.
0: Cepatan mana, pakai lesung kayu itu atau lesung yang dari batu? Kenapa sih pakai yang dari batu, kan
1: tidak,
0: volumenya berat jadi mungkin cepat mengeluarkan padinya.
1: Iya, enggak. Justru pakai yang batu berasnya hancur.
0: Oh, begitu.
1: Kalau lesung kayu, bambu berarti gabahnya aja yang keluar.
0: Okay.
1: Gabahnya yang keluar, berasnya utuh.
0: Oke. Okay. Nah, ini kan 9 karung ini pengalaman ibu bersama keluarga menikmati beras merah yang pernah dipanen itu. Tidak ada mesin giling, artinya kalau ada mesin giling kita bisa memproduksi semua menjadi beras dan
1: iya,
0: bisa kita simpan gitu.
1: Iya.
0: Nah, cara penyimpanan ibu yang saat ini masih jadi gabah ini gimana? Apakah tidak dimakan tikus? Karena sekarang kan sudah dibawa ke rumah, lalu dimakan rayap atau termakan usia gitu?
1: Termakan usia sih tidak, karena di sini kami juga bagi ke saudara.
0: Oh.
1: Nah, jadi terselamatkan. Terus tikus itu ya namanya hama ya, mereka juga butuh makan. Kadang diambil juga.
0: Okay.
1: Tapi supaya dia lebih aman, kami simpannya di drum aspal.
0: Oke, okay. Dia awet.
1: Awet.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah. Kalau awetnya itu karena kita proses penjemurannya itu lama,
0: kering
1: yang
0: okay.
1: benar.
0: Oke. Okay. Jadi yang penting dia tidak terkena
1: iya,
0: air saja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tetangga-tetangga sudah dikasih belum ini, Bu? Yang putih. Kalau yang merah pasti sudah lah. Tapi kalau yang putih ini?
1: Yang putih, alhamdulillah belum.
0: Belum.
1: Karena mungkin baru dipanen.
0: Baru dipanen.
1: Kalau yang merah biasanya dikasih itu dengan cara kita tumbuk rame-rame.
0: Okay.
1: Terus hasilnya berapa ya udah dibagi.
0: Oh, bagi hasil untuk
1: iya,
0: menguliti itu ya.
1: Iya.
0: Tadi kan ibu bilang kalau apa sih bibitnya itu yang merah dibawa dari kampung Mastur ya.
1: Iya.
0: Kalau yang putih ini dari saudara di Papua.
1: Papua.
0: Sudah cari di toko-toko bibit di Tual Maluku Tenggara memang tidak ada.
1: Tidak ada.
0: Kenapa
1: mungkin
0: saya minta bantuan dari pemerintah?
1: Rencananya begitu, tapi
0: saya tahu
1: kami
0: caranya.
1: Pikir kalau dalam volumenya besar dalam bentuk kelompok apa sih kelompok tani
0: pertanian
1: yang besar mungkin kami berani, tapi hanya 1-2 kilo kami sanggupnya seperti itu. Jadi kami minta aja sama saudara yang kebetulan okay, juga mengurus
0: pertanian di Papua. Oke. Nah, ini kan masuk dalam kategori berhasil loh, Bu. Masuk dalam kategori berhasil. Ini 1/2 hektar loh, Bu.
1: Iya.
0: Dapat 9 gabah sekarang yang menjadi sandaran saya duduk ini. Ke depan ya melebarkan sayap menjadi seorang petani swasembada lah, Bu, apalagi presiden kita dengan astacita swasembada pangan. Ibu sudah memulainya apalagi tanpa pupuk, satu kemajuan yang sangat luar biasa. Kalau dari pemerintah sendiri, oke, kotong bantu nih, tapi bikin volumenya besar, ibu terima kasih?
1: Terimalah, sangat sangat mau seperti itu.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi bantuannya lengkap untuk mesin penggilingan.
0: Iya.
1: Okay. Justru itu yang paling bagus.
0: Mm-hmm.
1: Kalau bantuan dalam bentuk mesin giling dan bibit itu sudah cukup lah bagi kami.
0: Okay.
1: Kalau untuk
0: pupuk seng usah, seng apa-apa ya?
1: Pupuk seng usah, terus ini lahannya juga kita tidak
0: seperti. Oh iya, yang saya ketahui ini lahan pribadi ya?
1: Alhamdulillah lahan pribadi yang sudah dibeli saudara.
0: Okay.
1: Kami juga beberapa lokasi, beberapa hektar lah ini sudah dibeli oleh okay, saudara juga. Jadi kami bisa pakai kapan saja selama belum ada pembangunan.
0: Saya back lagi, Bu, mohon maaf kelewatan tadi. Cara menanamnya ini bagaimana biasanya? Itu kan yang saya ketahui berbeda nih dengan yang saya lihat tadi, Ibu sempat juga menanam beberapa, tapi dari apa gabahnya itu langsung ke tanah. Padahal biasanya itu disemai dulu ya, disemai dulu sampai tumbuh sudah nampaklah daun-daun padinya itu 5 atau 6 baru dipindahkan ke lahan. Tapi kalau tadi saya lihat ibu langsung sengaja nanam langsung gabahnya itu langsung ke tanah. Emang begitu ya Bu dari pertama sampai yang ketiga ini?
1: Iya seperti itu langsung saja ke, karena dari penjelasan dari yang kasih bibit bahwa itu langsung ditanam aja karena jenis padinya memang seperti itu.
0: Oh ini jenis padi tergantung.
1: Iya mungkin okay. Seperti itu.
0: Tapi kan tidak ada pengalaman sama sekali atau ibu pernah melihat di YouTube atau ada tutorial dari saudara, dari teman cara menanam padi, merawat dan lain sebagainya, tidak
1: kalau
0: ada sama
1: yang
0: sekali.
1: Kebanyakan kita lihat ya seperti itu di apa disemai dulu baru tapi lahannya lahan basah kan tapi ini lahannya kering jadi kita tidak pakai sistem begitu lagi kita langsung di tanah aja bibitnya langsung ke tanah aja
0: Jadi pendengar kita melihat langsung ya bagaimana kebun padi milik Ibu Ija bersama keluarga di Desa Videtani memicu semangat kita untuk menanam padi ini karena kalau saya lihat-lihat wah embal lumayan 1 tahun ya 9 bulan 1 tahun lah tapi perawatan cabur rumput dan lain sebagainya juga lumayan sih kita dalam 1 tahun itu bisa membersihkan lahan 2 atau 3 kali lah tapi kalau padi seperti penjelasan Ibu Ija dari tanam sampai panen ini datangnya 3 kali ya dan sekarang panen ini tapi kendalanya adalah mesin giling yang belum dimiliki kapok kaseng Ibu bikin kebun padi ini ya memang sengkapok sih saya tahu sengkapok karena perawatan tidak seribet perkebunan yang lain seperti berkebun embal atau jagung gitu tapi kan tidak ada mesin gilingnya apakah masih akan terus membuat kebun padi
1: justru kami baru sangat bersemangat ini.
0: Oh, sangat bersemangat
1: iya kami mau merekrut lagi keluarga besar mumpung lahannya besar jadi apa sih daripada waktunya kita buang-buang lahannya juga tidak dipakai ya kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita apalagi keadaan sekarang yang serba kesulitan dalam masalah keuangan apa kan ya udah kita malah lebih bersemangat lagi malah kita rencana kedepannya saudara-saudara kami yang di kampung kami panggil lagi ke sini biar bantu tanam begitu bantu mengelola jadi lahan perkebunan padi yang lebih bermanfaat lagi.
0: Wah. Kayaknya bulan depan ini kita bisa beli beras ini sama Ibu Ija.
1: Insyaallah.
0: Kalau seandainya banyak, Bu, 9 karung gabah yang ada di samping saya ini digiling semua dan menjadi beras, kalau ada yang mau beli mau dijual ke saya. Atau kebiasaan orang kayak ini kan hasil kebun pertama itu dibagi-bagi ke tetangga kayak keluarga iya. Ini mau dilakuin juga
1: kayaknya ini mau dibagi-bagi saja dulu
0: tapi beras mahal loh Bu
1: karena
0: paling murah 15.000
1: ini apa sih berasnya apa belum layak dijual karena masih sedikit
0: belum layak ini karena masih sedikit bukan kualitasnya ya
1: iya.
0: Kualitasnya bagus
1: justru itu yang lebih sehat
0: lebih sehat
1: walaupun tidak sebagus rupanya ini tidak sebagus yang di toko tapi ini asli alami lebih sehat lebih wangi kalau dimakan dimasak tapi dijual ya Allah kalau 2 orang beli langsung habis.
0: Tapi harus bersyukur itu adalah semangat juga ya.
1: Iya.
0: Sudah dibeli hasil karya, hasil kerja keras bersama dengan keluarga untuk menanam beras di Desa Videtan, Kota Tual ini. Bu Ija, kalau seandainya Pak Wali Kota nih atau pengusaha atau siapalah begitu sedang mendengarkan siaran kita, apa sih yang mau Ibu sampaikan? Untuk mereka yang saat ini ibu sedang ya kecil-kecil lah punya kebun padi sawah ada di Kota Tual.
1: Iya harapan saya ke depan di bidang pertanian diperhatikan karena itu adalah apa sih sumber hidup utama untuk masyarakat.
0: Dan ini satu kemajuan di wilayah Yaki ya.
1: Iya. Bukan cuman berasnya, apalagi kalau seandainya bantuan beras ini, padi ini, kalau kami dikasih bantuan dalam bentuk mesin penggilingan, kami akan lebih bersemangat lagi. Saran saya juga bukan bantuan dalam tanaman beras saja, dalam semua bentuk tanaman itu mungkin pemerintah harus memberi kayak bantuan, memberikan bantuan pembibitan, pupuk juga untuk kami lebih bersemangat lagi dalam menanam berbagai jenis sayuran dan tanaman-tanaman seperti itu.
0: Ibu, kan pernah ini ibu menanam embal juga.
1: Iya.
0: Ribetan mana, embal atau apa sih padi?
1: Ribet, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sih.
0: Oke. Okay. Kalau embal?
1: Embal ini mungkin kurangnya karena dia memakan waktu yang lama. Tapi dalam waktu 3 atau 4 bulan juga kita sudah bisa metik daunnya menjadi sayur.
0: Oke, Dan ini adalah makanan pokok kita ya, yang boleh hilang.
1: Iya.
0: Ibu tahu kok sih harga embal 1 GP di pasar itu berapa?
1: 50 ke atas lah.
0: 200 ribu, Ibu.
1: Ya Allah.
0: 200 ribu satu lulun atau 1 GP itu ya. Tertarik untuk kembali ke embal atau tetap di padi, Bu?
1: Dua-duanya jalan.
0: Tapi embalnya memang tetap untuk konsumsi pribadi ya.
1: Iya, karena sekarang karena banyaknya penyakit yang ini sehingga orang banyak malah lebih memilih makan embal juga, tapi beras yang kami tanam juga tidak
0: alami
1: jadi tidak ada keraguan untuk dimakan, dikonsumsi. Jadi kami jalan dengan dua-duanya.
0: Oke, luar biasa, jalan dengan dua-duanya. Sekali-sekali Ibu ajak kami lah RRI berkunjung ke kebun. Ini kan saya sendiri nih.
1: Iya.
0: Saya bisa bawa kru dan keluarga besar RRI ke sini biar bisa membuktikan langsung bahwa oh benar, ini ada setengah hektar padi nih, tapi kendalanya ini. Nanti mungkin kita bisa usahakan bersama ya.
1: Iya, insya Allah nanti penanaman berikut.
0: Karena rencana tanam lagi.
1: Iya, karena ini sudah habis
0: panen.
1: Jadi nanti insya Allah kalau dipanen lagi kita jalan-jalan deh.
0: Oke. Rencana yang mau ditanam nanti ini padi merah atau yang sekarang?
1: Masih berlanjut dengan yang putih sisa kemarin.
0: Oh, masih ada sisanya. Masih ada sisanya. Berarti lebih besar lagi nih ya kebunnya.
1: Iya.
0: Ini disebut sawah atau kebun, Bu?
1: Kebun. Aja.
0: Kalau sawah kan harus ada air.
1: Ada air
0: ya di dalam. Oke. Nah, yang terakhir tadi di bawah pohon di pondok itu kan sedang masak tuh.
1: Iya.
0: Saya lihat ada ikan balung blubur, ada ikan bakar, ada nasi juga yang dimasak secara langsung pakai tungku. Nikmat sekali saya lihatnya tadi. Yang mau saya tanyakan itu yang dimasak beras dibeli atau yang dari kebun?
1: Dari kebun, tapi dari kebun. Yang sudah yang kemarin-kemarin.
0: Oke.
1: Iya. Jadi embalnya juga dari kebun sendiri.
0: Dari kebun.
1: Iya.
0: Jadi yang dibeli ini hanya ikan ya?
1: Ikan sama bumbunya.
0: Oke, luar biasa kalau setiap hari seperti
1: bumbu
0: ini.
1: Bumbu garam sama itu bawangnya, tapi cili dan lain-lain.
0: Oh, cili dari kebun juga?
1: Malah di lokasi sini laos dia tumbuh sendiri.
0: Oh, begitu.
1: Laos sama kunyit. Dia tumbuh sendiri.
0: Nanti jadi, saya minta ya, Bu.
1: Jadi
0: ya,
1: kalau di sini kita panennya nanamnya satu, panennya banyak.
0: Tapi kalau kunyit, laos itu ditanam?
1: Mungkin sudah ditanam beberapa generasi lalu, jadi dia tinggal
0: tumbuh
1: sendiri.
0: Wah, ya. Luar biasa. Jahe ada ya, Bu ya?
1: Jahe ditanam sendiri. Ada juga kencur ditanam sendiri.
0: Karena tadi saya menikmati kopi juga kayaknya itu pakai jahe. Ya, Bu ya? Jadi dari hasil kebun juga.
1: Iya.
0: Ternyata berkebun itu luar biasa ya, menyehatkan, menikmati hasil kerja hasil keringat sendiri itu luar biasa. Tapi nasinya itu kayak pulen ya.
1: Iya.
0: Asik.
1: Jadi di sini sebenarnya ada beberapa beberapa jenis makanan pokok. Ada juga pohon sagu ini, tapi
0: iya,
1: pohon sagu banyak sekali, tapi prosesnya juga ribet. Tidak ada orang sekarang yang mau kelola, jadi
0: dibiarkan,
1: dibiarkan ya? Aja okay. Ada sagu, ada embal, ada beras, udah lengkap di sini.
0: Jadi tinggal peralatan dan kemampuan ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi pendengar, memang di lokasi perkebunan Ibu Ija ini yang saya lihat adalah ada embal seperti yang disampaikan Ibu Ija, lalu ada padi dan ada sagu. Tapi karena sagu ini mungkin pengelolaannya agak ribet ya Bu ya. Agak ribet, jadi beliau lebih memilih untuk padi dan juga embal. Ini adalah satu semangat dari petani-petani lokal kita yang menginginkan sesuatu yang berbeda dalam dunia pertanian atau perkebunan mereka. Padi dipilih walaupun bibit didapat dari luar kota. Kita harapkan kendala yang tadi disampaikan oleh Ibu Ija, kami punya semangat untuk menanam padi yang dulu mungkin tidak bisa ditanam di wilayah Maluku, lebih khusus di Kepulauan Kei karena struktur tanahnya, tapi kini sudah ada tangan dingin Ibu Ija dan juga para petani lainnya. Hari ini saya berada di tengah-tengah kebun padi di wilayah Kota Tual. Kendalanya adalah tidak ada mesin giling. Kita harapkan besok lusa ada perhatian dari pihak-pihak terkait untuk mendukung bagaimana aktivitas para petani, lebih khusus petani padi di wilayah Kota Tual, biar lebih semangat lagi. Kita tidak hanya memproduksi embal, bawang, sayur mayur, tapi juga kita punya beras dari Kepulauan Kei. Ibu Ija, terima kasih untuk waktunya.
1: Iya, sama-sama.
0: Nanti proses tanam selanjutnya kami ikutan ya.
1: Insya Allah.
0: Biar tahu bagaimana cara menanam padi.
1: Nanti dipanggil.
0: Oke, terima kasih Bu. Sukses untuk perkebunannya.
1: Iya, makasih.

0: FM 103,6 MHz.
1: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
2: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
1: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
2: Oke, baiklah, Bu.
1: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
3: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
4: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

0: Pendengar, pilihan jenis padi gogo dalam program ini bukan tanpa alasan. Padi gogo memiliki sejumlah keunggulan yang sangat menguntungkan bagi petani dan juga lingkungan. Tentu tidak bergantung pada irigasi. Keunggulan utamanya adalah dapat tumbuh subur di lahan kering, tegalan atau lahan miring tanpa memerlukan pengairan sawah yang berkelanjutan. Ini sangat cocok dimanfaatkan untuk mengubah lahan tidur atau lahan kosong menjadi kawasan produksi penghasil pangan. Selanjutnya, perawatannya lebih sederhana seperti yang disampaikan oleh Ibu Ija tadi. Proses penanaman hingga perawatan relatif lebih mudah dan tidak memerlukan pengelolaan biaya air yang besar sehingga mengurangi beban biaya produksi bagi para petani. Lalu, tahan terhadap perubahan iklim, padi gogo ini memiliki daya tahan yang cukup kuat terhadap kekeringan dan kondisi cuaca yang tidak menentu seperti kita di Kepulauan Kei, serta lebih jarang terserang hama tertentu dibandingkan dengan padi sawah. Selanjutnya, memanfaatkan lahan luas. Dapat ditanam di wilayah yang secara geografis sulit dibuatkan sistem irigasi sehingga membuka peluang luas untuk meningkatkan jumlah produksi beras nasional tanpa harus mengorbankan lahan permukiman atau lahan pertanian lainnya. Dan meskipun ditanam di lahan yang kering, varietas unggul padi gogo saat ini mampu menghasilkan panen yang melimpah dengan kualitas beras yang tidak kalah baik dibandingkan dengan padi sawah yang biasa. Pendengar, dengan berbagai keunggulan ini, padi gogo dinilai menjadi salah satu kunci strategis pemerintah dan juga masyarakat, para petani untuk mewujudkan swasembada pangan yang nyata, merata, dan berkelanjutan. Akhirnya, dari kebun padi milik Ibu Ija di Desa Viditan, saya Fatmawati pamit. Dari ruang dengar Anda, insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sukses untuk Anda di sana, mari kita majukan swasembada pangan di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Sampai jumpa.
1: Aduh, pusing. Pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Wak. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
2: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
1: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
2: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh.
3: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

بسم الله الرحمن الرحيم.

بَعْضُكُمْ

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, baru saja kita ikuti bersama pengajian dan tarhim serta azan maghrib untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Semoga umat muslim yang saat ini lagi menjalankan atau melaksanakan sholat maghrib, moga-moga doa-doa Anda juga dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nantinya juga kami akan menyampaikan berbagai informasi menarik lainnya untuk Anda di petang ini. Untuk basudara kita semua yang saat ini masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Waktu langit di atas desa mendung dan gelap. Tak lama kemudian, air hujan turun dari langit dengan deras. Andre baru saja pulang dari lapangan futsal tanpa membawa payung ataupun jas hujan.
1: Duh, dingin sekali ah. Itu cuma air hujan nih. Paling sebentar lagi kering sendiri. Masuk dulu ah.
2: Ya ampun, Andre. Kamu kenapa nekat sekali kehujanan? Cepat mandi air hangat terus ganti baju. Nanti kamu bisa demam.
1: Alah, Santi. Kamu lebay deh. Saya kan kuat. Lagian seru kalau main hujan-hujanan sekali. Lagian badan aku bukan seperti kamu. Aku sehat, kuat, dan sehat kok. Cowok ganteng dan sehat kayak aku masa tidak bisa lawan cuaca?
2: Ya, saya hanya ingatkan dan ajak untuk mandi air hangat. Tapi kalau merasa begitu, ya sudah.
1: Aku sehat, Santi. Jangan khawatir. Aku cuma kena air hujan kok.
0: Malam pun tiba. Apa yang diperingatkan Santi ternyata menjadi kenyataan. Andre mulai merasakan tubuhnya tidak enak.
1: Haji. Duh, kok kepala pusing, badan juga terasa pegal-pegal semua. Duh, teguran Santi benar nih, aku sudah mulai sakit. Santi pasti sangat marah kalau aku sudah begini.
2: Itu namanya gejala flu, Andre. Ibu kan sudah bilang, musim hujan begini daya tahan tubuh kita harus dijaga ekstra. Jangan dibiarkan kedinginan terlalu lama. Nah, dengarin tuh kata ibu. Selain langsung mandi setelah kehujanan, kita juga harus perhatikan apa yang kita makan. Jangan jajan sembarangan, apalagi kalau lalat banyak lagi. Siang tadi sudah kubilang, tapi malah tidak hiraukan teguranku. Ini hasilnya, kamu tidak menjaga kesehatan badanmu dengan baik. Akhirnya, kamu sakit kan?
0: Andre hanya bisa menyesali perbuatannya. Keesokan harinya, saat teman-temannya yang lain asik bercengkrama di rumah tetangga, bahkan ada yang bermain, Andre harus di kamar dengan hidung tersumbat, badan terasa panas dan berselimut, serta memandang teman-temannya lewat jendela kamarnya.
1: Iya ibu, Santi, Andre kapok deh. Ternyata sehat itu mahal juga ya. Kalau sudah sakit begini mau main game aja rasa pusing. Apalagi gabung nongkrong dengan teman-teman. Padahal semua kesakitan seperti tidak spesi nih.
2: Nah itu kan sudah kubilang. Kalau kehujanan langsung mandi air hangat. Agar tubuh terasa hangat dan tidak sakit.
1: Iya Santi.
2: Makanya ingat 3 hal penting di musim hujan. 1. Segera bersihkan diri kalau terkena hujan. Yang kedua, konsumsi vitamin dan makanan bergizi. Dan yang ketiga, kebersihan lingkungan supaya tidak ada nyamuk demam berdarah. Satu lagi, selalu bawa payung atau jas hujan di

0: aja. Kamu juga sering balap-balapan tuh.
1: Mencegah memang selalu lebih baik daripada mengobati. Musim hujan bukan halangan untuk beraktivitas, asalkan kita tetap waspada dan menjaga imunitas tubuh. Jangan biarkan air hujan melunturkan semangat dan kesehatan kita.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tua bersama Anda pendengar. Dan untuk edisi malam hari ini, senang sekali pendengar, saya Dipi Kalmaskoso kembali menyapa Anda, ditemani rekan operator di meja putar dan rekan Sami Ohirat. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah sejak pagi tadi memantau siaran kami ya. Rekan kami Tuti Lontor baru saja menemani Anda, dan kembali kami akan hadir untuk Anda hingga nantinya di penghujung acara ya, di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Beragam program acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda, dan tentunya kami berharap Anda semua juga bisa menikmati sajian program acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Baik pendengar, dimanapun Anda memantau siaran kami, kita jelang penyampaian warta berita daerah RRI Tual sesaat lagi di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Hari lahirnya Pancasila 1 Juni tahun 2026 diperingati seluruh angkasawan-angkasawati dan DWP lingkup LPP RRI Tual di pelataran kantor RRI Tual Senin pagi. PDAM Maren Tual apresiasi dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi layanan distribusi air bersih terhadap pelanggan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Senin 1 Juni 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Debbie Kalmaskosu dan Sami Ohirat, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, hari lahirnya Pancasila 1 Juni tahun 2026 diperingati seluruh angkasawan-angkasawati dan DWP lingkup RRI Tual di pelataran kantor RRI Tual Senin pagi. Informasi selengkapnya dilaporkan Jay Sarbonan.
2: Hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026 diperingati seluruh angkasawan, angkasawati, dan Dharma Wanita Persatuan lingkup LPP RRI Tual di pelataran kantor RRI Tual Senin pagi. Bertindak selaku pembina upacara Kepala LPP RRI Tual, J. Kresubun, saat membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPP Republik Indonesia, Yudian Wajudi menegaskan, 1 Juni 2026 seluruh anak bangsa kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati hari lahir Pancasila lebih dari sekedar seremoni tahunan. Hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia dengan tema besar yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026, yakni Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, merupakan sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi, bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Negara Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnis dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika.
3: Konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengejawantahan dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, living ideology. Jangan dibiarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah. Kepada para menteri dan kepala daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan Pancasila dan sosial memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita.
2: Wahyudi menekankan Pancasila adalah jangkar moral bangsa untuk menghadapi goncangan global, diantaranya disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik, di mana Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dikatakan Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral akan berdampak kesesatan, sehingga seluruh generasi muda penjaga masa depan wajib menjadikan Pancasila ideologi hidup, diamalkan dan diwujud nyatakan bukan hanya dalam teori. Sekaligus bagi para menteri dan kepala daerah, memastikan kebijakan yang diambil berasaskan keadilan dan berdampak pada masyarakat kecil, berani melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang merusak harmonisasi bangsa. Terus bertekad menjadikan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi religiositas, menanamkan semangat persatuan karena nilai kemanusiaan, selama darah Indonesia masih mengalir dalam denyut nadi anak-anak bangsa, Pancasila akan selalu hidup dalam kobaran semangat cinta tanah air demi kejayaan bumi pertiwi sepanjang hayat. Demikian Jay Sarbonan melaporkan.
1: Saudara, prestasi dalam Musabaqo Tilawatil Quran MTQ tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga oleh kedisiplinan, kerja keras, dan mental bertanding yang kuat. Pesan itulah yang ditekankan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun kepada kontingen MTQ Kabupaten Maluku Tenggara yang tengah menjalani training center di Masjid Rauda minggu kemarin. Di hadapan peserta, pelatih, pendamping, dan tim lembaga pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Maluku Tenggara, Taher meminta seluruh peserta memanfaatkan masa pemusatan latihan dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, keberhasilan hanya dapat diraih melalui latihan yang terukur, disiplin yang konsisten, dan kemauan untuk terus meningkatkan kemampuan.
4: Kepada seluruh peserta, saya berharap tanamkan seorang lagi soal disiplin. Kita tidak mewakili hukum, tidak mewakili kecamatan, tapi kita mewakili Maluku Tenggara. Artinya Maluku Tenggara ini dibawa dalam badan dan hati masing-masing. Insya Allah suatu saat Maluku Tenggara mewakili Provinsi Maluku ke pusat lagi. Amin. Targetnya seperti itu, jadi Maluku Tenggara untuk Maluku, dan insya Allah Maluku untuk Indonesia. Jadi saya mengajak kita semua yang ada dalam masjid ini, pengurus masjid, para imam, para masyarakat Maluku Tenggara.
1: Taher juga mengingatkan para pelatih dan pendamping agar tidak hanya berfokus pada aspek teknis perlombaan. Mereka harus mampu membangun kepercayaan diri peserta, sekaligus menanamkan mental juara agar para kafila mampu tampil maksimal saat bersaing dengan peserta dari kabupaten dan kota lain di Provinsi Maluku. Menurut Taher, seluruh peserta memikul tanggung jawab besar karena membawa nama Kabupaten Maluku Tenggara dalam ajang MTQ tingkat provinsi. Karena itu, selain meningkatkan kemampuan di bidang masing-masing, para peserta juga harus menjaga akhlak, kesehatan, kekompakan, dan disiplin selama mengikuti seluruh tahapan persiapan maupun perlombaan. Taher juga mengajak tokoh agama, imam, guru, mengaji, dan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh kepada kontingen MTQ Kabupaten Maluku Tenggara. Ia optimis persiapan yang matang, pembinaan yang baik, serta doa seluruh masyarakat akan menjadi modal penting bagi Maluku Tenggara untuk meraih hasil terbaik pada MTQ Provinsi Maluku yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang. Saudara, PDAM Marentual apresiasi dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi layanan distribusi air bersih terhadap pelanggan. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
5: PDAM Marentual apresiasi dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi layanan distribusi air bersih terhadap pelanggan. Hal ini diungkapkan Direktur PDAM Marentual Hasan Rene Wuryaan kepada RRI. Ia mengatakan dukungan sekaligus pantauan dan evaluasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Tual merupakan inovasi sekaligus motivasi bagi pihaknya untuk terus berbenah memperbaiki pelayanan. Hasan mengungkapkan sebagaimana arahan Wali Kota Tual bahwa saat ini pihaknya menginginkan pelayanan dapat menyentuh semua kalangan, terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah. Dan menindaklanjutinya, pihaknya menyusun kebutuhan pokok penunjang pelayanan yang dituangkan dalam rencana bisnis atau RENBIS, disampaikan langsung kepada Wali Kota selaku kuasa pemilik modal atau KPM.
6: Dulu kita ada penyertaan modal dari pemerintah daerah untuk beberapa program pemasangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, itu hampir semua sudah dilakukan, dan penyertaan modal ini tergantung permintaan dari kita. Apa-apa yang kita butuhkan, kita akan sampaikan kepada wali kota, kuasa pemilik modal.
5: Hasan juga mengapresiasi langkah pemerintah Kota Tual dalam merespon berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai platform informasi, di mana sudah beberapa kali dirinya dipanggil secara langsung untuk mendengarkan penjelasan serta membantu memberikan solusi atas setiap persoalan yang terjadi. Meski diakui saat ini berbagai kendala klasik masih menyertai upaya-upaya yang dilakukan seperti sarana dan prasarana, hingga masih adanya tindakan pencurian alat penunjang distribusi yang dilakukan sejumlah oknum, namun melalui perhatian intens yang diberikan, pihaknya berharap pelayanan dapat terus ditingkatkan dan merata di setiap wilayah. Saat ini PDAM Marentual tengah berupaya melebarkan pelayanan pada area kepulauan dan wilayah-wilayah terpencil. Olehnya itu, Hasan meminta dukungan dari semua pihak, terutama pelanggan, untuk menjaga meter dan pipa yang sudah terpasang di rumah masing-masing agar terlindung dari aksi pencurian dan lainnya sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
1: Saudara, perubahan wajah desa-desa di Kabupaten Maluku Tenggara dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan daerah. Dari sebelumnya memiliki 66 desa berstatus sangat tertinggal sebelum 2018, kini Maluku Tenggara telah terbebas dari kategori tersebut dan mulai memperkuat langkah menuju desa mandiri. Hal itu disampaikan PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PMD PPA Kabupaten Maluku Tenggara, Chandra Namsa, dalam program Talkso Maluku Tenggara menyapa di RRI Tual Senin pagi. Menurutnya, desa mandiri adalah desa yang mampu mengatur pemerintahan, mengelola sumber daya, serta memenuhi kebutuhan pembangunan secara berkelanjutan tanpa ketergantungan penuh terhadap bantuan dari luar.
7: Berdasarkan keputusan Menteri Desa PDT 343 di Maluku Tenggara terdiri dari 160 desa. Desa tertinggal itu berjumlah 12. Sementara desa yang sudah berkembang itu ada 112 desa. Sementara desa maju ada 12 dan desa yang sudah masuk kategori desa mandiri adalah desa yang jumlahnya sudah 14 desa. Tadinya di sebelum tahun 2018 itu Kabupaten Maluku Tenggara ada 66 desa yang masuk di kategori desa sangat tertinggal. Saat ini Maluku Tenggara kita sudah terbebas dari desa sangat tertinggal. Dari 66 desa yang tadinya sekarang ini sudah tidak ada. Dia masuk ke desa tertinggal, tapi desa tertinggal cuma sekitar 12 desa.
1: Kemajuan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, serta kepemimpinan yang konsisten dalam mendorong pembangunan hingga ke wilayah-wilayah terpencil. Keberhasilan menghapus status desa sangat tertinggal dinilai menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Dalam kesempatan itu, Chandra juga menjabat Camat K Besar Utara Timur menilai kepemimpinan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun memiliki peran besar dalam percepatan pembangunan desa. Bupati secara rutin turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terjawab melalui program pembangunan yang tepat sasaran. Dampak pembangunan tersebut kini mulai dirasakan masyarakat terutama di wilayah Pulau K Besar melalui tersedianya jaringan listrik, akses internet, serta pembangunan infrastruktur jalan yang semakin baik. Kehadiran layanan dasar tersebut menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan membuka peluang bagi desa-desa di Maluku Tenggara untuk mencapai status desa mandiri secara berkelanjutan. Saudara, Undang-Undang Kekerasan Seksual dalam implementasinya mulai dipahami kaum rentan wanita dan anak-anak. Laporan selengkapnya bersama Mima Turbongs.
8: Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini cukup sering terjadi, namun pelaporannya pun meningkat. Hal ini disampaikan Kasubsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara Muhammad Ramadan Nasution. Dikatakan sejak ada undang-undangnya, pelaku maupun korban sudah diatur dalam pasalnya. Maka dari itu sekalipun banyak kasus terjadi, tetapi penanganannya pun terus dilakukan karena makin banyak korban yang melek akan hukum dan mengerti fungsi dari undang-undang yang melindungi mereka.
9: Nah, ketika ini diundang-undangkan, mereka lebih merasa dihargai. Karena apa? Karena di undang-undang tersebut diatur bagaimana prosesnya, bagaimana nanti dia dapat restitusi. Jadi dia tidak akan sekedar pelaku tindak pidana tersebut tidak sekedar dihukum, tapi dia si korban ini nanti akan mendapatkan restitusi, yaitu dia nanti mendapatkan pemulihan, bisa mendapatkan ganti rugi, dan dia bisa mendapatkan kembali martabatnya yang lebih baik gitu.
8: Nasution berharap siapapun yang mengalami pelecehan atau kekerasan seksual sebagai kaum rentan harus melaporkan, karena dengan melaporkan hal tersebut bisa memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan keadilan kepada korban. Dari Langgur, Meima Terbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, orang muda Katolik Paroki Bombay K Besar melaksanakan hiking Rosario dan pembinaan akbar jelang Bible Camp OMK K Besar September nanti. Pastor Paroki Hati Kudus Yesus Bombay, Romo Anselmus Amo, MEC mengatakan, dengan tema Berjalan Bersama Kristus, OMK dipanggil, dibentuk, dan diutus, K Kegiatan ini memiliki makna tersendiri. Romo Amo menjelaskan, tujuan umum dari pembinaan ini untuk membentuk OMK yang memiliki iman yang kuat, kuat secara mental dan karakter, mampu bekerja sama, serta siap melayani gereja dan masyarakat. Lebih spesifiknya, kegiatan ini mengintegrasikan tiga aspek penting, yakni rosario, hiking, dan camping. Dalam trek hiking, 130 peserta berjalan sejauh 10 km dengan 20 orang pendamping sambil melafazkan doa rosario. Perjalanan iman ini dimulai dari Gereja Hati Kudus Yesus Bombay dan berakhir di lokasi ziarah Gua Maria Wirin Kolaai, Bukit Indah Bombay Kebesar. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Samlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, pemerintah Kota Tual meresmikan gedung SMP Negeri 13 Kota Tual yang berlokasi di kawasan Un Pantai. Kehadiran sekolah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat setempat. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
10: Pemerintah Kota Tual meresmikan gedung SMP Negeri 13 Kota Tual yang berlokasi di kawasan Un Pantai. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwan menyampaikan bahwa berdirinya SMP Negeri 13 merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan. Menurutnya, keterbatasan keuangan daerah saat ini tidak boleh menghambat maupun mengurangi upaya untuk memajukan kualitas pendidikan di Kota Tual. Pemerintah akan terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
11: Kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi berbagai keterbatasan. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti atau mengurangi upaya kita dalam memajukan kualitas pendidikan di Kota Tual. Justru dalam kondisi seperti ini, kita untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran, lebih efektif dalam penggunaan sumber daya, serta tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Peresmian SMP Negeri 13 Tual ini diharapkan dapat menjadi sarana yang lebih representatif.
10: Ahmad Yani Renwan menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari penyediaan fasilitas pendidikan yang layak. Karena itu, peningkatan mutu pendidikan akan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual Muhammad Zain Huyanan menjelaskan bahwa pembangunan SMP Negeri 13 saat ini masih berada dalam satu kawasan dengan SD Negeri 32 Kota Tual. Luas lahan yang digunakan mencapai 1 hektar dengan pembagian masing-masing sekitar 500 meter persegi untuk kedua sekolah.
12: Tanah 1 hektar ini yang dibagi 2 itu 500 meter untuk pembangunan SMP, sedangkan 500-nya itu untuk SD Negeri 32. Bangunan yang saat ini sedang dipersiapkan pengresmiannya itu dibangun melalui APBD Kota Tual tahun 2025 di sebesar Rp680 juta APBD tahun 2025 dan dikerjakan oleh CV 23 L2TR dengan direkturnya Bapak Yosef Sumyanan.
10: Ia menambahkan bahwa pembangunan gedung SMP Negeri 13 menggunakan APBD Kota Tual sebesar Rp680 juta. Bangunan tersebut terdiri dari satu lokal dengan 3 ruang kelas akan digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Proses pembangunan selanjutnya akan terus dikawal dan dilaporkan secara bertahap sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Pemerintah juga berharap keberadaan SMP Negeri 13 dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi muda yang berdaya saing.
1: Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan. Sementara itu, saudara, di tempat yang sama, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat turut menunjukkan antusiasmenya terhadap euforia menjelang FIFA World Cup 2026. Dalam sebuah kegiatan resmi, ia menyampaikan keyakinannya bahwa tim nasional Jerman akan tampil kuat dan meraih kemenangan pada turnamen tersebut. Saat menyampaikan pidato, Ahmad Yani Renwat sempat melontarkan candaan yang mengundang tawa hadirin. Ia menyinggung balon berwarna hitam, merah dan kuning yang berada di lokasi acara sebagai tanda-tanda bahwa Jerman akan memimpin menuju kemenangan.
11: Saya cias bahwa Jerman keluar sebagai juara dunia.
13: Iya.
11: Karena apa? Barusan saja kita saksikan semalam itu malam ini, itu bertemunya Liga Champion Eropa, itu Arsenal dengan PSG. PSG itu satu klub di Paris, tapi pemain-pemainnya itu mayoritas dari Jerman. Dan Jerman unggul dalam, kalau kita pelajari, Argentina cuma baru satu juara sekali. Jerman sudah bintang 4 loh. Kalau ada yang bilang bahwa Jerman lebih unggul dari Brasil.
1: Suasana semakin cair ketika wali kota kembali mengaitkan warna-warni tersebut dengan peluang Jerman di Piala Dunia. Pernyataan itu disampaikan dengan nada santai sehingga mendapat respon hangat dari para peserta yang hadir. Pada sisi wawancara bersama awak media, Ahmad Yani Renuat kembali mengajak bercanda dengan menyampaikan keyakinannya bahwa Jerman akan berjaya pada Piala Dunia 2026. Sambil tertawa, ia mengatakan bahwa Jerman memiliki sejarah prestasi yang baik di ajang Piala Dunia dan berpeluang kembali meraih hasil terbaik pada turnamen mendatang. Saudara, ribuan umat Katolik Santo Yosef Dobo mengikuti perayaan penutupan bulan Maria pada Minggu 31 Mei 2026 dengan berziarah ke stasi Kota Lama menggunakan 3 kapal motor. Kegiatan diawali dengan doa pembukaan di dermaga Kota Dobo pada pukul 11.50 WIB sebelum rombongan berangkat menuju Kota Lama dan tiba sekitar pukul 13.54 WIB. Sesampainya di Kota Lama, para peziarah disambut meriah oleh umat setempat melalui tarian adat khas Kepulauan Aru. Prosesi penyambutan dilanjutkan dengan arak-arakan menuju Goa Bunda Maria disertai penampilan nyanyian dan tarian dari anak-anak Sekami. Acara penyambutan ditutup dengan tarian khas Kepulauan Kei di depan Goa Ave Maria Rosa Mistika Kota Lama. Setelah prosesi penyambutan, umat mengikuti perayaan Misa Ekaristi yang dipimpin oleh RD Korsan Rahadet. Dalam homilinya, Rahadet menekankan bahwa Allah yang disembah umat Kristiani bukan hanya Maha Kuasa, tetapi juga Maha Kasih sebagaimana ditegaskan dalam perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus.
14: Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Dia mengaruniakan Putra-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu nyata dalam relasi tritunggal. Bapa yang mengasihi, Putra yang diutus untuk menyelamatkan, dan Roh Kudus yang terus menghidupkan iman dalam hati kita.
1: RD Korsan menjelaskan, kasih Allah nyata dalam misteri Tritunggal Maha Kudus, yaitu Allah Bapa yang mengasihi, Putra yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang terus berkarya dalam kehidupan umat. Ia mengajak umat merenungkan bahwa Allah telah lebih dahulu mengasihi manusia, bahwa iman berarti mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, serta bahwa kasih Allah harus diwujudkan melalui tindakan nyata kepada sesama. Perayaan Misa Ekaristi berakhir pada pukul 16.18 waktu Indonesia Timur. Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari keberangkatan di Dobo, perjalanan menuju Kota Lama hingga berkat penutup dan santap kasih bersama, berlangsung aman, tertib, dan lancar. Saudara, gereja Katolik di seluruh dunia pada Minggu 31 Mei memperingati Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, termasuk umat Katolik di stasi Santo Yosef Dobo. Perayaan Ekaristi yang dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Timur berlangsung hikmat dipimpin oleh RD Teddy Daskeli. Dalam homilinya, RD Teddy Daskeli menekankan Allah mengutus Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, sebagai wujud kasih dan kerahiman terbesar bagi umat manusia. Melalui Injil Yohanes, umat diajak untuk memahami kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus yang terus berkarya dalam sejarah keselamatan dunia. Daskeli menjelaskan, iman Katolik percaya kepada satu Allah dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa berkarya sebagai pencipta alam semesta beserta segala isinya. Allah Putra hadir ke dunia sebagai manusia tanpa dosa untuk menyelamatkan umat manusia, sedangkan Allah Roh Kudus melanjutkan serta menjaga karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus.
15: Allah memberikan kesempatan kepada diri kepada kita melalui pengalaman-pengalaman itu. Karena kita berpikir bahwa kita menderita terkadang rakyat Tuhan menghukum kita. Padahal mungkin di dalamnya ada hikmah, ada pelajaran bagi Tuhan untuk kita membangun kita lebih baik dan memperhatikan jiwa kita untuk melihat kembali dengan jelas hukum Tuhan sebagai pedoman dalam kehidupan kita.
1: Lebih lanjut ia mengatakan, iman kepada Allah Tritunggal tidak hanya diungkapkan melalui rumusan syahadat para rasul, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Umat mengakui iman kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kepada Yesus Kristus Putranya yang Tunggal, serta kepada Roh Kudus yang senantiasa membimbing gereja. Karena itu, umat Katolik diajak untuk meneruskan karya keselamatan Allah melalui tindakan nyata yang menghadirkan damai sejahtera di tengah masyarakat. Gereja dipanggil untuk menjadi tanda kasih Allah dengan membangun persaudaraan, menciptakan kedamaian, serta menghindari segala bentuk pertikaian dan kekerasan. Perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus menjadi momentum bagi umat untuk semakin menghayati kasih Allah yang hadir dalam tiga pribadi dan terus berkarya demi keselamatan dunia. Saudara, Apel Bendera memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026 di lingkup LPP RRI SP Somlaki yang dipimpin oleh Koordinator Cornelis Lututur dihadiri oleh pegawai LPP RRI SP Somlaki, wujud kecintaan terhadap Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Koordinator SP RRI Somlaki Cornelis Lututur saat membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, tanggal 1 Juni 2026, bangsa Indonesia kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati hari lahir Pancasila lebih dari sekedar seremoni tahunan. Dikatakan, ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Yudian menjelaskan, tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini adalah sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
13: Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebagai pernyataan tegas bahwa nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
1: Lanjut Yudian, Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Maka bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Dalam kesempatan itu, Lututur juga mengajak pegawai SP LPP RRI Somlaki untuk tetap mengandalkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, terutama dalam menjalankan tugas dan kewajiban di bumi Duan Lolat dalam menyampaikan informasi dan hiburan yang mengedepankan keadilan dan kebersamaan. Saudara, diskusi dan komunikasi sangat diperlukan dalam menyambut operasional Blok Masela. Penegasan itu disampaikan staf ahli Bupati Kepulauan Tanimbar, Somalai Batlayeri, sehubungan dengan makin dekatnya kegiatan operasional Blok Masela di Kepulauan Tanimbar, lebih khusus di sejumlah desa terdampak utama seperti Desa Lermatang. Karena itu dalam menjemput operasional proyek strategis nasional tersebut perlu kesiapan matang, salah satunya membangun diskusi yang sehat dan dimulai dari lingkungan RT.
16: Dan khususnya bagi masyarakat Lermatang, kami sampaikan bahwa harus dibuka diri dan mulai aktif dalam dialog, aktif di dalam komunikasi, aktif di dalam tanya-tanya, sehingga transformasi yang lebih keluar dengan kita pasal satu wilayah yang ada di daerah lain cukup meningkatkan, tapi ketika prestasi berdiri di dalam saatnya juga di jalan yang akan kita ada menuju ke satu wilayah yang secara mas yang mana terjadi di dalam ini yang punya dari bagi daerah ini dan juga melalui
1: Menurut Somalai, langkah ini dinilai sangat strategis dalam upaya menyamakan persepsi masyarakat, termasuk mencari dan menemukan solusi saat perusahaan itu nantinya beroperasi tanpa terkendala akibat perbedaan paham di kalangan masyarakat. Dia berharap berbagai proses sejak dini hingga saatnya dapat berjalan maksimal tanpa kendala dalam bentuk apapun. Hingga saat ini masyarakat terus terlihat sibuk, terutama bagi mereka yang tergolong usia produktif, sementara mendaftarkan diri guna mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih baik dengan harapan dapat diperkerjakan pada proyek tersebut. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Selasa 2 Juni 2026 yang dihimpun RRI pada Senin sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 73%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 72 hingga 76%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 78 hingga 84%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermataliti, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Hari lahirnya Pancasila 1 Juni tahun 2026 diperingati seluruh angkasawan-angkasawati dan DWP lingkup RRI LPP RRI Tual di pelataran kantor RRI Tual Senin pagi. PDAI Marintual apresiasi dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi layanan distribusi air bersih terhadap pelanggan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debbie Kalmaskosu dan Sami Ohirat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Nah, itu Mama bilang ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat. Kerakyatan Yang Dipimpin
0: Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Pemilihan dan Perwakilan.
1: Lima. Keadilan Sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Oh, guru saja di sekolah.
2: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
3: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Ratus 3,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tual di Langgur, pendengar masih terus tiga menemani Anda tentunya. Saya Dipi Kelwaskusu bersama rekan Sabio Radini Caputar, pendengar berharap Anda semua dalam suasana hati yang begitu berbahagia ya. Kabar baik untuk Anda semuanya, dan tentunya di tengah suasana hati yang mungkin saja menikmati kebersamaan bersama keluarga, atau mungkin aktivitas yang masih terus Anda lanjutkan karena tuntutan-tuntutan hidup, apapun yang Anda lakukan di saat ini, kami berharap Anda semua juga tetap terhibur bersama kami ya. Karena tentunya kami setia untuk menemani Anda hingga nantinya di penghujung acara ya, di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Sajian lagu-lagu hiburan dan informasi, lewat musik dan informasi ya. Tentunya kami akan hadir untuk Anda di hingga nantinya di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nantinya kami akan ikuti penyampaian warta berita nasional ya, bersama Pro 3 RRI Jakarta. Oke, pendengar, sementara mengalun di ruang dengar Anda saat ini, bergaung Surat Cinta untuk Starla menemani Anda yang tengah menikmati Radio Republik Indonesia Tual saat ini.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pup apa pup perusahaan superduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Radio Republik Indonesia Tuli Dilangkur, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda yang masih terus memantau siaran kami. Pendengar masih bersama Dibi dan juga rekan Sami Wirati Meja Putar. Kembali kami perbaharui informasi Anda di malam ini. Masa transisi kebijakan ekspor satu pintu pendengar berlangsung paling lama selama 7 bulan sejak 1 Juni 2026. Pemerintah menetapkan batas akhir penyesuaian tata kelola niaga tersebut hingga tanggal 31 Desember 2026. Kebijakan ini berlaku bagi ekspor 3 komoditas utama yakni kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi. Seluruh kegiatan ekspor komoditas tersebut nantinya akan dikelola melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjamin masa transisi regulasi baru berjalan dengan lancar. Keterangan itu ia sampaikan langsung pada hari Minggu 31 Mei 2026. Para eksportir tetap dapat melakukan aktivitas pengiriman barang secara normal selama masa peralihan atau berlangsung aturan berlangsung. Namun pelaku usaha wajib melaporkan kegiatan ekspor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pemerintah pendengar juga berencana melakukan evaluasi menyeluruh setelah 3 bulan pertama masa implementasi kebijakan percualan. Setelah masa transisi usai, maka sistem baru tersebut akan diterapkan secara penuh oleh pihak berwenang. Penerapan tata kelola ekspor secara penuh tersebut direncanakan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2027. Seluruh proses transaksi ekspor mulai kontrak hingga pembayaran akan ditangani langsung oleh pihak DSI. Erlangga berharap agar para eksportir memanfaatkan periode transisi ini untuk menyesuaikan seluruh kontrak bisnis mereka. Langkah penyesuaian ini tersebut sangat penting dilakukan agar aktivitas operasional usaha tidak mengalami gangguan. Sementara itu pendengar, COO Danantara Doni Oskaria berkomitmen menjalankan perusahaan dengan tata kelola transparan. Pengawasan ketat dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia ini juga sangat dibutuhkan demi menjaga akuntabilitas badan usaha. DSI kini sedang melaksanakan proses rekrutmen pegawai secara ketat untuk mengisi berbagai posisi pekerjaan. Manajemen juga fokus mengembangkan sistem teknologi informasi guna mendukung kendala operasional perusahaan ekspor.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Telah dilanggar pendengar, semoga semuanya dalam suasana hati yang menyenangkan ya, kalaupun lagi pada sedih karena hari ini mungkin ada hal yang kurang menyenangkan, semoga bisa dihadapi dengan senyum ya. Satu informasi untuk Anda pendengar, ini sebanyak 29 juri nasional siap bertugas di Pesparoi 14 Manokwari, ke-14 ya. Persiapan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerajawi atau Pesparawi Nasional ke-24, ke-14 ya, yang akan digelar di Manokwari, Papua Barat, terus dimatangkan. Salah satu fokus utama adalah kesiapan Dewan Juri yang akan menilai para peserta dari seluruh Indonesia. Musisi dan akademisi Maluku Roni Lopis dipercaya oleh Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional, LPPPN, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI sebagai koordinator juri pada ajang nasional tersebut. Pendengar, Pesparawi Nasional ini merupakan kegiatan 4 tahunan ya, yang mempertemukan peserta dari 38 provinsi di Indonesia. Setelah penyelenggaraan sebelum berlangsung di Yogyakarta, tahun ini Manokwari menjadi tuan rumah festival musik gerejawi terbesar di Indonesia tersebut. Menurut Roni Lopis, sebanyak 29 juri telah diseleksi secara nasional untuk menangani 12 kategori lomba yang dipertandingkan. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang lebih banyak menggunakan sistem penunjukan, kali ini proses seleksi dilakukan secara terbuka melalui pengajuan biodata dan penilaian kompetensi oleh LPPN. Sebagai bagian dari persiapan, para juri telah mengikuti sejumlah kegiatan pembimbingan dan workshop yang digelar di Makassar. Kegiatan tersebut pendengar bertujuan untuk menyamakan persepsi penilaian serta meningkatkan kualitas Dewan Juri menjelang pelaksanaan Pesparawi di Manokwari. Om Roni menjelaskan, terdapat dua komitmen utama yang akan menjadi perhatian dalam proses penjurian. Yang pertama, menjadi esensi Pesparawi sebagai wadah pelayanan dan pemuliaan Tuhan, bukan sekadar ajang menunjukkan kemampuan bernyanyi. Yang kedua, menerapkan sistem penilaian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Pesparawi Nasional ke-14 ini pendengar akan mempertandingkan berbagai kategori mulai dari paduan suara campuran, pria, wanita, vokal grup, musik gereja Nusantara hingga kategori solo anak dan Grand Prix yang mempertemukan para juara terbaik untuk memperebutkan gelar tertinggi. Selain menjadi ajang kompetisi, Pesparawi juga diharapkan menjadi sarana mempercepat, mempererat persaudaraan, memperkenalkan keragaman budaya Indonesia, serta memperkuat nilai-nilai pelayanan melalui musik gerejawi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku

0: mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Pendengar, kami akhiri untuk sajian lagu hiburan untuk menemani Anda di malam hari ini, tepat pukul 13.21 waktu Indonesia Timur. Kembali kami perbaharui informasi Anda, bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kita ikuti penyampaian dinamik Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komited terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata, Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya pulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian sebuah negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim, laporkan.
0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
15: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Gua sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
14: Di sisi lain, anggota tim Was Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
16: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
14: Kedepannya, pihak Timus Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awal informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Makkah, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
19: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1234 dan seterusnya.
18: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dan kalau terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
20: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas mendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
2: Ya, kalau personil sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan penebalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
20: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
21: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
22: Alhamdulillah, jemaah kota Lok Sumawe, jemaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jemaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu sangat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
21: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji Kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
1: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala Timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali dua pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tulolik, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia, Tuan Adi Langgar kembali menyapa Anda pendengar setelah kita ikuti penyampaian warta berita nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. CDP dan juga rekan Sami Wira di meja putar kembali menyapa Anda dan menemani Anda di malam hari ini pendengar lewat ruang rindu. Can't you see? Ruang rindu seperti biasa kami hadir 30 menit ke depan pendengar hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan sejarah lagu-lagu mancanegara spesial malam ini untuk menemani Anda yang mau bergabung lewat luang rindu 0813-549-5875. Kami nantikan partisipasi Anda dan mengawali kebersamaan kita lewat ruang rindu. Kita spesialkan satu sejian lagu manis dari Jordan Smith ya, You Are So Beautiful, menemani Anda. Dan berturut-turut ada Backstreet Boys, Don't Go Breaking My Heart untuk Anda pendengar.

0: apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Lihat dia tuh kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat malam pendengar, persembahan dari Kerai Variety ya. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita lewat Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Pendengar, semoga kebersamaan kita menghibur Anda di tengah suasana santai Anda bersama keluarga, menikmati kebersamaan kita. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tepat pukul 22, sebentar lagi kembali kami hadir untuk Anda lewat Well Banbanan, sajian lagu-lagu tradisional menemani Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, well ban-banan untuk sajian lagu-lagu tradisional menemani Anda hingga di pukul 23. Dan tentunya kami sudah punya pilihan lagu-lagu untuk Anda. Kita akan awali kebersamaan kita pendengar di malam hari ini. Ada Anci Larici, Sailong, Arsinta P. Aziz, Anging Mamiri menemani Anda. Semoga terhibur selalu.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Ya, pendengar di manapun Anda memantau siaran kami, masih menemani Anda lewat sajian lagu-lagu tradisional Loyal Banbanan. Dan kebersamaan kita masih tersisa 35 menit ke depan pendengar hingga di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Terus saja kita nikmati Yayun Wambeso dari daerah Papua. Ya, pendengar, tradisi Papua ya sangat beragam, mencerminkan kehidupan ratusan suku yang menjunjung tinggi kebersamaan, rasa syukur dan hubungan harmonis dengan alam. Ritual sakral ini tidak hanya menjadi warisan leluhur, tetapi juga identitas budaya yang terus dijaga di tengah modernisasi. Ada beberapa tradisi dan budaya yang paling ikonis ya di tanah Papua, pendengar. Tradisi bakar batu ya, atau barapen. Tradisi memasak bersama menggunakan batu yang dibakar di dalam lubang tanah. Ritual ini menjadi simbol rasa syukur, kebersamaan, dan perdamaian. Makanan yang dimasak seperti umbi-umbian dan daging dimakan bersama-sama oleh seluruh warga. Nama tradisi ini berbeda-beda ya tergantung daerahnya, seperti Kitoba Isago di Wamena dan Mogo Gapir di Pinaya. Ada juga tradisi potong jari ya, atau Ikiaile, dilakukan oleh suku Dani di wilayah pegunungan sebagai simbol kesedihan yang mendalam atas meninggalnya anggota keluarga. Memotong jari mewakili hati dan jiwa yang nestapa karena kehilangan. Tradisi ini dilakukan menggunakan kapak pisau atau dengan cara diikat tali hingga aliran darah berhenti. Tari Yosban atau Yasin Pancar. Tari pergaulan yang sangat populer di Papua ya pendengar, menggambarkan semangat persahabatan, kegembiraan, dan keterbukaan. Tren ini ditarik secara energik oleh kaum muda, diringi alat musik seperti tifa, ukulele, dan gitar bass. Tari Yosban pendengar sering ditampilkan dalam acara penyambutan tamu hingga pesta rakyat. Selain itu ada juga tradisi Sasisen, tradisi kearifan lokal dari suku Biak Karon yang melarang masyarakat mengambil hasil laut di wilayah adat tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tujuan tradisi ini pendengar mirip ya dengan konsep konservasi modern, yakni untuk memastikan sumber daya laut dapat berkembang biak dengan baik. Rumah adat Honai, ya pendengar, rumah khas suku pedalaman Papua ya, seperti suku Dani yang berbentuk seperti jamur kerangka kayu dengan kerangka kayu, dinding anyaman, dan atap jerami. Desain yang rapat dan tanpa jendela ini berfungsi untuk menahan hawa dingin ekstrim di daerah pegunungan tengah Papua. Sekilas ya info tentang tradisi dan budaya yang ada di daerah Papua. Masih terus menemani Anda pendengar sajian lagu-lagu Papua. Setelah kita nikmati Yayun Wambeso, kita akan nikmati Wayasi Bregen.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Petak Umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bond dan dinyatakan

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Kisah hidup Mother Teresa dalam pelayanannya membuat banyak orang angkat topi alias kagum. Ia pernah berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkanku dengan persoalan yang tidak dapat

0: Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
1: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik.
0: Iya Adi.
1: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
0: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

0: Wih, luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pup apa pup perusahaan superduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Selamat malam pendengar di manapun Anda memantau siaran kami. Tak terasa sudah di penghujung acara ya. Saya Debbie dan juga rekan suami Wirat menemani Anda. Waktunya kami pamit pendengar. Semoga kebersamaan kita sejak pagi, siang, sore hingga malam hari ini bermanfaat, menghibur dan pastinya menginspirasi Anda yang terus memantau siaran kami. Akhir kata pendengar, kami yang bertugas pamit. Semoga malam ini kita semua ada dalam penyertaan Tuhan dan kita kembali berjumpa lagi di besok hari.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar ini gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar

FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas malam ini. Penyiar Anda Debbie Kelmaskosu, operator studio Sami Uhirat dan operator pemancar mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

terima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda di pagi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Radio Republik Indonesia Tual Programa 1 kembali menemani Anda edisi Selasa 2 Juni 2026. Kami tim Lintas Tual Pagi, saya Wati, Bung Petu, dan kru yang bertugas di Pemancar Fan, Bung Rinto Mariel Kosu, menemani Anda hingga siang nanti tepat jam 11 waktu Indonesia Timur

dengan sajian musik dan juga informasi baik dari dalam maupun luar negeri kami sajikan untuk Anda pendengar. Pendengar Plus 1, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa. Bukan kemampuan yang memutuskan kesuksesan hidup kita, namun kesungguhan dan tekad berusaha yang membuat kita sukses. Langkah kecil di hari ini menentukan masa depan kita di hari esok. Dari sini, Jalan Soekarno-Hatta, Ohe Yang Langgur, Maluku Tenggara, Indonesia masih ada.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia, Tual Programa 1 menemani Anda. 10 menit sudah bergeser dari jam 5 pagi waktu Indonesia Timur. Jangan lupa memulai segala rutinitas dan juga aktivitas kita di hari yang baru ini. Syukuri apa yang sudah kita dapatkan di hari kemarin-kemarin dan kemarinnya. Dan semoga di hari ini nikmat itu masih tercurah untuk kita pendengar. Saudara umat Kristiani dimanapun Anda berada, keruan dengar Anda, kami hadir dengan sajian kidung-kidung rohani. Nanti kami juga hadir dengan sajian mutiara hati khusus untuk saudara. Tuhan berkati, shalom, selamat pagi, dan selamat mendengarkan sajian kami.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Inilah kesaksianku. Sungguh engkau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tetapi sebaliknya, engkau sangat dekat kepadaku. Ketika aku berseru, engkau akan menjawab. Saat aku menjerit minta tolong, engkau menanggapiku dengan berkata, "Ini aku." Betapa berharga dan mulianya aku di matamu. Engkau tidak akan menahan satu hal yang baik pun daripadaku. Ketika aku berjalan dengan tidak bercela, Bapa, aku memuja.

Ada saat aku merasa doa yang kupanjatkan seakan memantul kembali. Ada saat aku merasa seakan engkau diam dan tidak peduli. Ajarkan aku, anakmu ini, untuk tidak membuang imanku begitu saja. Apabila jawaban yang ku perlu tidak segera ku dapat, ajar aku untuk tidak bersabar.

Radio Republik Indonesia Tual masih setia menemani Anda pendengar pagi ini dengan sajian kidung-kidung rohani untuk saudara umat Kristiani di pagi ini. Kekuatan dalam kelemahan, tetapi kita harus kuat. Ini juga ada dalam kitab suci. Jawab Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan kita harus percaya itu ya, bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, selalu menolong kita. Jika kita datang dan meminta bersandar kepadanya, dan memang apapun permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, haruslah tetap bersandar kepada Tuhan, karena kasihnya yang begitu kuat untuk kita, cintanya yang begitu istimewa untuk kita, dan tak perlu ragu untuk melangkah. Tuhan Yesus pasti menuntun sampai pada garis akhir atau finish, dan Tuhan akan membuka jalan saat kita berpikir sudah tidak ada jalan lagi. Sajian kidung-kidung rohani masih kami persembahkan untuk saudara hingga tepat jam 6 waktu Indonesia Timur. Sajian khusus untuk saudara yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual, pendengar kasihmu tiada duanya.

Maafkan aku, Bapakku, sebab seringkali aku merasa Engkau berhutang kepadaku akan suatu kehidupan yang bebas dari masalah, atau setidaknya Engkau memberi penjelasan yang lengkap atas kesulitan yang kuhadapi. Ingatkan aku, Bapakku, bahwa Engkau adalah Bapa yang berkuasa, sehingga Engkau tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun, sebab Engkau adalah Bapa yang bekerja dengan caramu.

0: engkau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani tanpa engkau.
1: Mbak Saudara umat Kristiani di manapun berada, doa adalah kunci utama untuk bisa menang melawan setiap percobaan dalam kehidupan ini. Dan Tuhan tahu pertempuran yang tidak kita ceritakan kepada siapapun, dan Ia akan membuat kita mampu untuk melewati semuanya. Kita bawa dalam doa, semoga Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Beberapa sajian kidung-kidung rohani sudah melengkapi kebersamaan kita pagi ini, pendengar. Nanti di lain kesempatan kami akan kembali menyajikannya untuk Mbak Saudara. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, sampai jumpa.
2: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohejang Langgur, Maluku Tenggara, Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda, pendengar. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual. Dan selanjutnya kami akan memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita antar daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat pagi, saudara. Kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Perubahan wajah desa-desa di Kabupaten Maluku Tenggara dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan daerah. Undang-undang kekerasan

0: seksual dalam implementasinya mulai dipahami kaum rentan wanita dan anak-anak. Itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita Antar Daerah pagi ini edisi Selasa 2 Juni 2026. Kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya, Matdoan Fatmawati, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, saudara, perubahan wajah desa-desa di Kabupaten Maluku Tenggara dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan daerah. Dari sebelumnya memiliki 66 desa berstatus sangat tertinggal sebelum tahun 2018, kini Maluku Tenggara telah terbebas dari kategori tersebut dan mulai memperkuat langkah menuju desa mandiri. Hal itu disampaikan PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PMD PPA Maluku Tenggara, Chandra Namsa, dalam program talk show Maluku Tenggara Menyapa di RRI Senin pagi. Disampaikan desa mandiri adalah desa yang mampu mengatur pemerintahan, mengelola sumber daya, serta memenuhi kebutuhan pembangunan secara berkelanjutan tanpa ketergantungan penuh terhadap bantuan dari luar.
1: Berdasarkan

0: Berdasarkan keputusan Menteri Desa PDT 343 di Maluku Tenggara terdiri dari 160 desa. Desa tertinggal itu berjumlah 12. Sementara desa yang sudah berkembang itu ada 112 desa. Sementara desa maju ada 12 dan desa yang sudah masuk kategori desa mandiri adalah desa yang jumlahnya sudah 14 desa. Tadinya di sebelum tahun 2018 itu Kabupaten Maluku Tenggara ada 66 desa yang masuk di kategori desa sangat tertinggal. Saat ini Maluku Tenggara kita sudah terbebas dari desa sangat tertinggal. Dari 66 desa yang tadinya sekarang ini sudah tidak ada. Dia masuk ke desa tertinggal, tapi desa tertinggal cuma sekitar 12 desa.
1: Kemajuan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, serta kepemimpinan yang konsisten dalam mendorong pembangunan hingga ke wilayah-wilayah terpencil. Keberhasilan menghapus status desa sangat tertinggal dinilai menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang. Dalam kesempatan itu, Chandra yang juga menjabat sebagai Camat K Besar Utara Timur menilai kepemimpinan Bupati Maluku Tenggara memiliki peran besar dalam percepatan pembangunan desa. Bupati secara rutin turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terjawab melalui program pembangunan yang tepat sasaran. Dampak pembangunan tersebut kini mulai dirasakan oleh masyarakat terutama di wilayah Pulau K Besar melalui ketersediaan jaringan listrik, akses internet, serta pembangunan infrastruktur jalan yang semakin baik saat ini. Kehadiran layanan dasar tersebut menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan kualitas pelayanan

0: tanggung jawab besar karena membawa nama Kabupaten Maluku Tenggara dalam ajang MTK tingkat Provinsi Maluku. Karena itu, selain meningkatkan kemampuan pada bidang masing-masing, para peserta juga harus menjaga akhlak, kesehatan, kekompakan, dan disiplin selama mengikuti seluruh tahapan persiapan maupun perlombaan. Tahir juga mengajak tokoh agama, imam, guru mengaji, dan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh kepada kontingen MTQ Kabupaten Maluku Tenggara. Ia optimis persiapan yang matang, pembinaan yang baik, serta doa seluruh masyarakat akan menjadi modal penting bagi Maluku Tenggara untuk meraih hasil terbaik pada MTQ Provinsi Maluku yang dijadwalkan akan berlangsung pada Agustus 2026 mendatang. PDAM Marentual mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi layanan distribusi air bersih terhadap pelanggan. Maya Pranira menyampaikan informasi selengkapnya.
1: PDAM Marentual apresiasi dukungan pemerintah daerah dalam optimalisasi layanan distribusi air bersih terhadap pelanggan. Hal ini diungkapkan Direktur PDAM Marentual Hasan Rene Wuryaan kepada RRI. Ia mengatakan dukungan sekaligus pantauan dan evaluasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Tual merupakan inovasi sekaligus motivasi bagi pihaknya untuk terus berbenah memperbaiki pelayanan. Hasan mengungkapkan sebagaimana arahan Wali Kota Tual bahwa saat ini pihaknya menginginkan pelayanan dapat menyentuh semua kalangan, terutama bagi kalangan berpenghasilan rendah. Dan menindaklanjutinya, pihaknya menyusun kebutuhan pokok penunjang pelayanan yang dituangkan dalam rencana bisnis atau RENBIS, disampaikan langsung kepada Wali Kota selaku kuasa pemilik modal atau KPM.
2: Dulu kita ada penyertaan modal dari pemerintah daerah untuk beberapa program pemasangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, itu hampir semua sudah dilakukan, dan penyertaan modal ini tergantung permintaan dari kita. Apa-apa yang kita butuhkan, kita akan sampaikan kepada Wali Kota, kuasa pemilik modal.
1: Hasan juga mengapresiasi langkah pemerintah Kota Tual dalam merespon berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai platform informasi, di mana sudah beberapa kali dirinya dipanggil secara langsung untuk mendengarkan penjelasan serta membantu memberikan solusi atas setiap persoalan yang terjadi. Meski diakui saat ini berbagai kendala klasik masih menyertai upaya-upaya yang dilakukan seperti sarana dan prasarana, hingga masih adanya tindakan pencurian alat penunjang distribusi yang dilakukan sejumlah oknum, namun melalui perhatian intens yang diberikan, pihaknya berharap pelayanan dapat terus ditingkatkan dan merata di setiap wilayah. Saat ini PDAM Marentual tengah berupaya melebarkan pelayanan pada area kepulauan dan wilayah-wilayah terpencil. Olehnya itu, Hasan meminta dukungan dari semua pihak, terutama pelanggan, untuk menjaga meter dan pipa yang sudah terpasang di rumah masing-masing agar terlindung dari aksi pencurian dan lainnya, sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. RRI Tual, Maya Pranira melaporkan.
0: Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur di Relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar Relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kota Tual meresmikan gedung SMP Negeri 13 Kota Tual yang berlokasi di kawasan Un Pantai. Kehadiran sekolah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat setempat. Resti Febrianti menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pemerintah Kota Tual meresmikan gedung SMP Negeri 13 Kota Tual yang berlokasi di kawasan Un Pantai. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwan menyampaikan bahwa berdirinya SMP Negeri 13 merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan. Menurutnya, keterbatasan keuangan daerah saat ini tidak boleh menghambat maupun mengurangi upaya untuk memajukan kualitas pendidikan di Kota Tual. Pemerintah akan terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
4: Kondisi keuangan daerah saat ini menghadapi berbagai keterbatasan. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti atau mengurangi upaya kita dalam memajukan kualitas pendidikan di Kota Tual. Justru dalam kondisi seperti ini, kita dituntut lebih bijak dalam mengelola anggaran, lebih efektif dalam penggunaan sumber daya, serta tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah.

0: peresmian SMP Negeri 13 Tual ini diharapkan dapat menjadi sarana yang lebih representatif.
1: Ahmad Yani Renuan menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai dari penyediaan fasilitas pendidikan yang layak. Karena itu peningkatan mutu pendidikan akan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tual Muhammad Zain Huyanan menjelaskan bahwa pembangunan SMP Negeri 13 saat ini masih berada dalam satu kawasan dengan SD Negeri 32 Kota Tual. Luas lahan yang digunakan mencapai 1 hektar dengan pembagian masing-masing sekitar 500 meter persegi untuk kedua sekolah.
2: Tanah 1 hektar ini ya dibagi 2 itu 500 meter untuk pembangunan SMP, sedangkan 500-nya itu untuk SD Negeri 32. Bangunan yang saat ini sedang dipersiapkan pengresmiannya itu dibangun melalui APBD Kota Tual tahun 2025 sebesar Rp680 juta APBD tahun 2005 dan dikerjakan oleh CV 23 L Watiar dengan direkturnya Bapak Yosef Sumyanan.
1: Ia menambahkan bahwa pembangunan gedung SMP Negeri 13 menggunakan APBD Kota Tual sebesar Rp680 juta. Bangunan tersebut terdiri dari satu lokal dengan 3 ruang kelas akan digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Proses pembangunan selanjutnya akan terus dikawal dan dilaporkan secara bertahap sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Pemerintah juga berharap keberadaan SMP Negeri 13 dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi muda yang berdaya saing.
3: Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
4: Sementara itu, saudara, di tempat yang sama, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat turut menunjukkan antusiasmenya terhadap euforia menjelang FIFA World Cup 2026. Dalam sebuah kegiatan resmi, ia menyampaikan keyakinannya bahwa tim nasional Jerman akan tampil kuat dan meraih kemenangan pada turnamen tersebut. Saat menyampaikan pidato, Ahmad Yani Renuat sempat melontarkan candaan yang mengundang tawa hadirin. Ia menyinggung balon berwarna hitam, merah, dan kuning yang berada di lokasi acara sebagai tanda-tanda bahwa Jerman akan memimpin menuju kemenangan.
5: Saya siap bahwa Jerman keluar sebagai juara dunia.
6: Ya.
5: Karena apa? Barusan saja kita saksikan semalam itu malam ini, itu bertemunya Liga Champion Eropa, itu Arsenal dengan PSG. PSG itu satu klub di Paris, tapi pemain-pemainnya itu mayoritas dari Jerman. Dan Jerman unggul dalam, kalau kita pelajari, Argentina cuma baru satu juara sekali. Jerman sudah bintang 4 loh. Kalau ada yang bilang bahwa Jerman lebih unggul dari Brasil.
4: Suasana semakin cair, saudara, ketika Wali Kota Tual kembali mengaitkan warna-warni balon tersebut dengan peluang Jerman di Piala Dunia. Pernyataan itu disampaikan dengan nada santai sehingga mendapat respon hangat dari para peserta yang hadir. Pada sesi wawancara bersama Dewan Awak Media, Ahmad Yani Renuat kembali mengajak bercanda dengan menyampaikan keyakinannya bahwa Jerman akan berjaya pada Piala Dunia tahun 2026. Sambil tertawa, ia mengatakan bahwa Jerman memiliki sejarah prestasi yang baik pada ajang Piala Dunia dan berpeluang kembali meraih hasil tersebut pada turnamen mendatang. Berita lainnya, saudara, ribuan umat Katolik Santo Yosef Dobo mengikuti perayaan penutupan bulan Maria pada Minggu 31 Mei 2026 dengan berziarah ke stasi Kota Lama menggunakan 3 kapal motor. Kegiatan diawali dengan doa pembukaan di dermaga Kota Dobo pada pukul 11.50 menit waktu Indonesia Timur sebelum rombongan berangkat menuju Kota Lama dan tiba sekitar pukul 13.54 menit waktu Indonesia Timur. Sesampainya di Kota Lama, para peziarah disambut meriah oleh umat setempat melalui tarian adat khas Kepulauan Aru. Prosesi penyambutan dilanjutkan dengan arak-arakan menuju Goa Bunda Maria, disertai dengan penampilan nyanyian dan tarian dari anak-anak sekami. Acara penyambutan ditutup dengan tarian khas Kepulauan Kei di depan Goa Ave Maria Rosa Mustika Kota Lama. Setelah prosesi penyambutan, umat mengikuti perayaan Misa Ekaristi yang dipimpin oleh RD Korsad Rahadet. Dalam homilinya, Rahadej menekankan bahwa Allah yang disambut umat Kristiani bukan hanya Maha Kuasa, tetapi juga Maha Kasih, sebagaimana ditegaskan dalam perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus.
6: Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Putra-Nya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah itu menyambah dalam relasi Tritunggal. Bapa yang mengasihi, Putra yang diutus untuk menyelamatkan, dan Roh Kudus yang terus menghidupkan iman dalam hati kita.
4: R.D. Rahadej juga menjelaskan kasih Allah nyata dalam misteri Tritunggal Maha Kudus, yaitu Allah Bapa yang mengasihi, Putra yang menyelamatkan, dan Roh Kudus yang terus berkarya dalam kehidupan umat manusia. Ia mengajak umat merenungkan bahwa Allah telah lebih dahulu mengasihi manusia, bahwa iman berarti mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, serta bahwa kasih Allah harus diwujudkan melalui tindakan nyata kepada sesama. Perayaan Misa Ekaristi berakhir pada pukul 16.18 menit waktu Indonesia Timur. Seluruh rangkaian kegiatan mulai dari keberangkatan di Dobo, perjalanan menuju Kota Lama hingga berkat penutup dan santap kasih bersama berlangsung aman, tertib, dan lancar. Gereja Katolik di seluruh dunia pada Minggu 31 Mei memperingati Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, termasuk umat Katolik di Stasi Santo Yosef Dobo. Perayaan Ekaristi yang dimulai pada pukul 8.00 waktu Indonesia Timur berlangsung hikmat, dipimpin oleh R.D. Teddy Daskeli. Dalam homilinya, R.D. Teddy Daskeli menekankan Allah mengutus Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal sebagai wujud kasih dan kerahiman terbesar bagi umat manusia. Melalui Injil Yohanes, umat diajak untuk memahami kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus yang terus berkarya dalam sejarah keselamatan dunia. Daskeli menjelaskan, umat Katolik percaya kepada satu Allah dalam tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa berkarya sebagai pencipta alam semesta beserta segala isinya. Allah Putra hadir ke dunia sebagai manusia tanpa dosa untuk menyelamatkan umat manusia. Sedangkan Allah Roh Kudus melanjutkan serta menjaga karya keselamatan yang telah diajarkan oleh Kristus.
7: Allah memberikan kesempatan berbaruan diri kepada kita melalui pengalaman-pengalaman itu. Karena kita berpikir bahwa kita menderita terkadang berarti Tuhan menghukum kita. Padahal mungkin di dalamnya ada hikmah, ada pelajaran bagi Tuhan untuk kita membangun kita lebih baik, memperhatikan jiwa kita untuk melihat kembali dengan jelas hukum Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan kita.
4: Lebih lanjut, ia mengatakan iman kepada Allah Tritunggal tidak hanya diungkapkan melalui rumusan syahadat para rasul, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Umat mengakui iman kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kepada Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal, serta kepada Roh Kudus yang senantiasa membimbing gereja. Karena itu, umat Katolik diajak untuk meneruskan karya keselamatan Allah melalui tindakan nyata yang menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat. Gereja dipanggil untuk menjadi tanda kasih Allah dengan membangun persaudaraan, menciptakan kedamaian, serta menghindari segala bentuk pertikaian dan kekerasan. Perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus menjadi momentum bagi umat untuk semakin menghayati kasih Allah yang hadir dalam tiga pribadi dan terus berkarya demi keselamatan dunia. Apel Bendera memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026 di lingkup LPP RRI SP Somlaki yang dipimpin oleh Koordinator Cornelis Lutlutur dihadiri oleh pegawai LPP RRI SP Somlaki. Wujud kecintaan terhadap Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Koordinator SPRRI Somlaki Cornelis Lutlutur saat membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan tanggal 1 Juni 2026 bangsa Indonesia kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati hari lahir Pancasila lebih dari sekedar seremoni tahunan. Dikatakan ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Yudian menjelaskan tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini adalah sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
8: Tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebagai pernyataan tegas bahwa nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
4: Lanjut Yudian, Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan juga ancaman fragmentasi. Maka bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Dalam kesempatan itu, Lutlutur juga mengajak pegawai SP LPP RRI Somlaki untuk tetap mengedepankan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, terutama dalam menjalankan tugas dan kewajiban di bumi Duan Lolat dalam menyampaikan informasi dan hiburan yang mengedepankan keadilan dan kebersamaan. Diskusi dan komunikasi sangat diperlukan dalam menyambut operasional Blok Masela. Penegasan itu disampaikan staf ahli Bupati Kepulauan Tanimbar Somalia Batleyeri sehubungan dengan makin dekatnya kegiatan operasional Blok Masela di Kepulauan Tanimbar. Lebih khusus di sejumlah desa terdampak terutama seperti Desa Ler Matang. Karena itu dalam menyambut operasional proyek tersebut perlu kesiapan yang matang, salah satunya membangun diskusi yang sehat yang dimulai dari lingkungan RT.
9: Dan khususnya bagi masyarakat terpatah, kami sampaikan bahwa masyarakat terpatah sudah harus diberi masyarakat terpatah, sudah harus berbuka diri dan mulai aktif dalam dialog, aktif di dalam komunikasi, di dalam tanya-tanya, sehingga transformasi yang lebih tidak terlalu bilang kita masih di beberapa wilayah yang ada di daerah-daerah lain cukup meningkatkan, tapi ketiga investasi berikut-berikut peningkatan masyarakatnya juga dijalankan, maka kita akan ada menunjuk kita punya yang secara mas yang mana jadi di dalam bumi yang punya peningkatan dari bagi daerah-daerah maupun juga
4: Somalai mengatakan langkah ini dinilai sangat strategis dalam upaya menyamakan persepsi masyarakat termasuk mencari dan menemukan solusi saat perusahaan itu nantinya beroperasi tanpa terkendala akibat perbedaan paham di kalangan masyarakat. Ia berharap berbagai proses sejak dini hingga saatnya nanti dapat berjalan maksimal tanpa kendala dalam bentuk apapun. Hingga saat ini, saudara, masyarakat terus terlihat sibuk terutama bagi mereka yang tergolong usia produktif sementara mendaftarkan diri untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih baik dengan harapan dapat dipekerjakan pada proyek nasional tersebut. Informasi terakhir, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual? Kami sajikan informasinya untuk Anda langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku Tenggara. Sudah ada rekan kita Dian di sana yang akan memberikan informasinya untuk Anda pendengar. Selamat pagi, Dian. Dian, selamat pagi. Selamat pagi, Dian. Anda mendengar suara saya? Ya, Anda. Nanti kita akan mengikuti informasi cuaca selengkapnya hari ini Selasa 2 Juni 2026.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda pendengar. Sajian lagu-lagu hiburan masih akan kami persembahkan untuk Anda setelah kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila. Tim pengawas DPR mengapresiasi penataan layanan jemaah haji Indonesia. Arab Saudi menyalurkan sebanyak bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza, Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya, Rudy Zee. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. DPR mendukung operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang mulai berjalan pada 1 Juni 2026. Komisi 6 DPR RI mendorong upaya memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam serta meningkatkan transparansi perdagangan dan mengoptimalkan penerimaan negara. Informasi mancanegara, Arab Saudi menyalurkan sebanyak bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza, Palestina. Dan bantuan ini diberikan langsung dari Dapur Pusat, Pusat Bantuan dan Penyelamatan Kemanusiaan Raja Salman atau KS Relief. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Basket Putri Indonesia U18 bertolak menuju Filipina untuk mengikuti FIBA U18 Women's Asia Cup SIBA Qualifier 2026. Turnamen tersebut akan berlangsung di Bacolod pada 2 Juni hingga 6 Juni mendatang. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
2: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala mengatakan, momentum peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
3: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini, itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
2: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
4: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasa rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
2: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman kantor Gubernur Papua Tengah yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa. Informasi selengkapnya bersama dengan Arnold Saudila.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dengan menggelar upacara bendera di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Nabire, Senin pagi kemarin. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para kepala OPD, TNI Polri, aparatur sipil negara, pelajar, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Tengah membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala BPIP melalui sambutan yang dibacakan Gubernur Papua Tengah juga menegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa di tengah keberagaman Indonesia serta berbagai tantangan global yang terus berkembang. Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.
6: Saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, living ideology. Jangan membiarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding, kantor, atau teks di buku sejarah. Kepada para menteri dan kepala daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita.
5: Pesan tersebut mendapat respon positif dari kalangan mahasiswa yang mengikuti upacara. Salah satunya Angel Tamasoleng, mahasiswa Universitas Satya Wiyata Mandala Napire. Menurut Angel, Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bagi generasi muda untuk terus menjaga nilai persatuan dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Angel menambahkan, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, mahasiswa dituntut mampu menyaring informasi secara cerdas, melawan penyebaran hoax, serta menjaga etika dalam bermedia sosial.
7: Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila ini, mari kita memperkuat komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Mari menjadi mahasiswa yang berintegrasi, berprestasi, memiliki kepedulian sosial, serta siap mengabadikan ilmu dan kemampuan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Karena masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda, yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter dan nilai kebangsaan.
5: Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Papua Tengah menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan, serta meneguhkan peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman. Arnold Saudila melaporkan.
0: Di momen peringatan hari lahirnya Pancasila, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Informasi selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati.
8: Dasar apapun apa yang diminta oleh para pendiri bangsa, Pancasila akan menjadi jiwa moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga segala kegiatan, segala sesuatu yang dilakukan mulai dari pusat sampai daerah, bahkan masyarakat secara umum, harus berpatokan pada Pancasila.
9: Pemerintah daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertepatan pada 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi. Pada momen tersebut, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menekankan agar nilai Pancasila menjadi landasan bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan pihaknya juga berharap ASN bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ia berharap pelayanan publik di Kota Bekasi berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Selain itu, Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan menjadikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan, seperti sila pertama ketuhanan, bahwa kebijakan harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan juga keadilan.
10: Pimpinan harus juga mengambil kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama tentunya berdasarkan ketuhanan. Kemudian di situ ada kemanusiaan yang harus berada, persatuan. Persatuan ini artinya bahwa kebijakan yang lahir dari pemimpin itu harus betul-betul merata di seluruh masyarakat Kota Bekasi.
9: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berharap Pancasila bisa menjadi alat pemersatu bangsa, terutama di tengah ancaman potensi disintegrasi.
11: Dimaksud tadi bahwa Hari Pancasila ini diperingati untuk alat pemersatu bangsa. Karena kita sekarang ini kan mulai terjadi degradasi ya, seperti tawuran-tawuran itu kan tidak mencerminkan persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga inilah yang harus kita harapkan. Ditambah lagi, di mana ada kesenjangan ekonomi ini, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada, jangan sampai adilnya hanya sebagai sebagian. Nah, ini yang kita terapkan, bahwa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
9: Sekedar diketahui, upacara Hari Lahir Pancasila sendiri digelar di Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Upacara dihadiri oleh para aparatur sipil negara atau ASN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta unsur masyarakat sipil. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi TNI jemaah haji Indonesia. Laporan bersama dengan Hana Syarif.
12: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
13: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
12: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
14: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
12: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum Riamizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa, serta seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yuri Kefitri melaporkan selengkapnya.
15: Dr. Honoris Causa Riamizar Triakudu.
16: Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Riamizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa, dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
15: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
16: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengenang sosok almarhum Riamizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut Ibas, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
17: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara, tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
16: Sementara itu, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Sugianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yuri Kefitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era di Vihara Buddhayana Banjarmasin berlangsung penuh khidmat yang menyampaikan pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian. Lukmanul Hakim melaporkan.
18: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Buddhayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
19: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
18: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama, Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
19: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
18: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
20: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
18: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema Perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
21: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
18: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
21: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
18: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim, laporkan.
0: Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
22: Harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
23: Pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR, Rawing Rambang, menilai dinamika geopolitik global turut memberikan dampak terhadap berbagai komoditas strategis termasuk beras. Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar dunia. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat.
22: Harap artinya Bapak Wali Kota, Gubernur, Bupati harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar pangan, apalagi kalau kita tergantung kepada daerah lain. Oke. Nah ini juga krusial bagi pimpinan daerah ini, mereka harus menyadari kondisi ini, tapi tentunya juga harus dikawal betul-betul.
23: Sementara itu, Bulog Wilayah Kalimantan Tengah hingga saat ini telah menggelontorkan sekitar 1.600 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dalam upaya menjaga stabilitas harga. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut pendistribusian beras SPHP kepada masyarakat terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada stabilitas harga di pasaran. Erwin Budiana menegaskan beras SPHP didistribusikan melalui beberapa saluran penjualan seperti toko-toko mitra di pasar dan di luar pasar, kooperasi hingga rumah pangan kita RPK. Dengan jumlah mitra SPHP se-Kalimantan Tengah mencapai 234 dari berbagai saluran penjualan.
24: Ya, itu belum ditambah penyerapan. Jadi kita penyerapan masih 45% ya, dari target kita 15.800 kita baru 7.000. Berarti ada kemungkinan penambahan 8.000 lagi nanti sampai dengan
25: beras, akhir tahun.
24: Setara beras.
1: Pak, stok yang ada ini kira-kira bertahan berapa lama, Pak?
24: Oh, sampai akhir tahun. Karena kan tadi itu, stok 18.000 itu, kita kewajiban yang perlu kita salurkan sisanya hanya 9.000 lagi. Hmm. Berarti kan masih ada sisa 9.000 lagi nanti. Penyaluran 9.000 itu untuk sisa penyaluran bantuan pangan dan SPHP yang ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional.
23: Harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan 5 kilogram. Harga ini lebih murah dibanding harga beras medium umumnya yang rata-rata Rp14.324 per kilogram dan beras premium rata-rata Rp16.899 per kilogram. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.go.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.go.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Radio Republik Indonesia Tual Program 1 dari Jalan Soekarno-Hatta Ohejang Langgur, Maluku Tenggara kembali menemani Anda. Kami pancar luaskan melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual hanya untuk Anda.
2: Mama Gebi, ada bikin apa itu?
3: Wih, Mama Bumi, ini Beta ada buat tanam di halaman rumah ini.
2: Barang par apa itu kah, Mama Gebi?
3: Ini par bantu pemerintah tekan inflasi di daerah ini, Teh. Mama Bumi sing tahu.
2: Beta sing tahu, Teh. Makanya tanya ini, Mama Gebi. Beta kira buat tanam par ketong bagi-bagi nanti.
3: Ya, itu juga. Tapi intinya bukan itu, Mama Bumi. Jadi di Indonesia ini kan hampir semua kota kabupaten kan mengalami inflasi, Mama Bumi.
2: Mama Gebi sabar dulu. Maksudnya inflasi ini apa, kah?
3: Wih, inflasi ini kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Nah, salah satu poin yang mempengaruhi inflasi adalah naiknya harga cili yang berubah naik turun. Padahal permintaan banyak sedangkan produksi kurang. Nah, akhirnya jadi inflasi kasing. Sama kayak di Kota Tua dan Langgur ini, Teh, Mama Bumi.
2: Oh, jadi kalau harga cili naik, namanya inflasi kan, Mama Gebi?
3: Salah satunya begitu, Mama Bumi. Jadi, ketong bantu pemerintah untuk tekan inflasi dengan bikin kebun cili sendiri. Jadi, ketong bisa penuhi kebutuhan cili dan lainnya juga agar tidak terjadi inflasi saat kekurangan stok pasaran.
2: Oh, begitu Berarti, selain hemat karena ketong makan hasil tanaman sendiri, ketong juga bisa bantu pemerintah untuk tekan laju inflasi, Mama Gebi?
3: Iya, Teh, Mama Bumi. Jadi sosialisasi tentang memaksimalkan pekarangan itu sangat berguna per ketong dan pemerintah daerah.
2: Oke lah kalau begitu.
3: Oke apa, Mama Bumi?
2: Beta mau pulang lah, mulai kas bersih halaman belakang dong.
3: Jangan bilang mau batanam lah, sama kayak Beta ya.
2: Iyalah, masa Mama Gibi saja yang mau bantu pemerintah. Beta juga mau lah.

0: Radio Republik Indonesia tuh al berbani Anda pendengar, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual. 37 menit sudah bergeser dari jam 7 waktu Indonesia Timur. Hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja. Perhatikan laju kecepatan kendaraan Anda, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan selamat tiba di tempat kerja untuk Anda yang sudah tiba. Memulailah aktivitas pagi ini dengan hal yang baik, dengan niat yang baik juga. Tentu semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Selamat pagi, salam hangat, sukses untuk aktivitasnya untuk Bapak Ibu para pedagang yang ada di Pasar Tual, Pasar Langgur, para pembeli juga ya. Laris manis untuk dagangannya hari ini, para pedagang yang ada di Pasar Tual dan juga Pasar Langgur. Dan untuk pagi yang istimewa, saya akan hadirkan berbagai informasi ringan dan menarik untuk Anda hingga jam 9 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami, RRI Tual Programa 1.
1: Aduh, pusing. Pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Wak. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
2: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
1: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
2: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh.
3: Cintai lapangan lokal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohejang Langgur, Maluku Tenggara. Pendengar, Kepala Kepolisian Resor Tual AKBP Wansi Des Asmoro ini memimpin langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di lapangan apel Markas Komando Polres Tual kemarin. Dalam amanat yang dibacakan, ditegaskan bahwa Pancasila bukan sekedar sebuah catatan sejarah atau rumusan semata, melainkan jiwa bangsa serta pedoman hidup yang wajib dihayati dan dipraktekkan dalam setiap langkah, tugas, dan pengabdian anggota kepolisian. Kegiatan berlangsung pada jam 8 hingga jam 9 waktu Indonesia Timur, dihadiri oleh seluruh jajaran personil Polres Tual lengkap dengan tingkat kepangkatan dan juga tugas masing-masing. Acara berjalan dengan baik dan lancar dengan penugasan jabatan AKP Sandrawali selaku perwira upacara serta Ibda Alfredo sebagai komandan upacara, didukung dengan pembacaan naskah yang telah ditetapkan. Mendengar, inti dari amanat yang merupakan pidato resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia bahwa 1 Juni ini memiliki makna mendalam sebagai momen untuk meneguhkan kembali kesetiaan dan juga komitmen terhadap nilai-nilai luhur dasar negara kita. Memang ya, kita harus belajar dan meyakini bahwa keberagaman itu bukan alasan atau peluang untuk terpecah belah, melainkan kekuatan besar yang kita miliki yang menjadikan kita bangsa yang kokoh dan juga tangguh. Dalam kerangka perencanaan dan juga pembangunan nasional menuju cita besar Indonesia Emas 2045, menguatkan serta memantapkan pemahaman dan juga pengalaman Pancasila menjadi salah satu poin utama dalam semangat dan juga arah kebijakan Asta Cita.

0: We done?
1: Yeah.
2: Di persimpangan hidup, di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama, menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda. 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: 103,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda pendengar. Selamat pagi, sukses untuk kita semuanya di pagi yang istimewa setelah libur panjang. Dan kemarin hari Senin kita melaksanakan satu kegiatan momen bersejarah untuk seluruh bangsa Indonesia. Upacara dilangsungkan sebagai satu tanda penghargaan dan penghormatan kita akan lahirnya Pancasila. Di kepolisian Resort Kota Tual kemarin juga melakukan upacara tersebut, dan di Maluku Tenggara, pendengar Pro 1, Bupati Maluku Tenggara memperingati hari lahir Pancasila bersama dengan keluarga besar Kodim 1503 dan menyampaikan nilai luhur juga fondasi perdamaian dunia. Pemerintah Maluku Tenggara menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman Markas Komando Kodim 1503 Tual Maluku Tenggara. Bertindak selaku inspektur upacara sekaligus menyampaikan amanat resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Hanubun menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya perekat persatuan dalam negeri, namun juga menjadi sebuah landasan yang kuat guna mewujudkan kedamaian dan keadilan bagi dunia. Jalannya upacara hikmat sesuai dengan urutan atau mekanisme, mulai dari persiapan pasukan lalu pengibaran bendera merah putih yang sempat kami ikuti juga kemarin. Amanat yang dibacakan Hanubun menguraikan makna mendalam dari tema yang dipilih tahun ini. Pancasila sebagai penunjuk arah dan penopang kokoh keberadaan bangsa terbukti mampu menyatukan ribuan pulau serta beragam suku dan budaya di tengah tantangan zaman dan perubahan teknologi maupun dinamika hubungan antar negara yang penuh dengan ketidakpastian. Disampaikan pengalaman sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, sudah terlihat lewat peran aktif Indonesia seperti pengiriman pasukan perdamaian PBB dan juga upaya mendamaikan perselisihan di kawasan. Pendengar, hal itu membuktikan perdamaian sejati bukan sekedar tanpa peperangan, melainkan terciptanya keadilan yang dirasakan oleh seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Pihaknya juga mengingatkan agar Pancasila tidak sekedar menjadi lambang atau tulisan semata, melainkan dijadikan sebagai sebuah gagasan yang hidup dan diterapkan dalam tindakan nyata, terutama oleh generasi muda kita sebagai penerus bangsa nantinya. Dan kepada seluruh pemangku jabatan dan pengambil kebijakan di daerah, dipesankan agar setiap aturan dan program yang dibuat senantiasa berpihak kepada keadilan sosial, menjamin hak warga masyarakat, serta memastikan tidak ada satupun pihak yang tertinggal. Di akhir sambutannya, ia mengajak semua warga untuk menjaga perdamaian di daerah kita, dan mari sama-sama kita buktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang kuat karena iman dan nilai kemanusiaan, serta bersatu berkat semangat persaudaraan. Peringatan hari bersejarah ini berakhir dengan tertib dan hikmat, meninggalkan pesan yang sangat kuat sekali terasa kemarin bagi seluruh peserta yang hadir. Menjaga nilai luhur tersebut sebagai sebuah identitas dan juga pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
1: 48 negara. 104 pertandingan. Satu keseruan Piala Dunia 2020.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bab, beta ulta hari ini. Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
2: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
2: Ah, sayang.
3: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

103,6 MHz Pro 1 RRI Tual menemani Anda dengan sajian lagu-lagu hiburan untuk saat ini. Kania tadi baru bergeser dengan hati-hati melengkapi kebersamaan kita di pagi ini. Pendengar, waktu semakin dekat ya, dan keseruan sudah mulai nampak di Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Di media sosial lebih ramai lagi ya dengan postingan-postingan para pencinta bola ini dengan caption dengan gambar yang begitu indah dan juga sangat menggoda, terhibur ya dengan caption-caption mereka. Nah, kemarin pada saat pengresmian salah satu organisasi pendidikan di wilayah Kota Tual, Bapak Wali Kota Tual juga tidak tinggal diam karena di beberapa candaan saat memberikan sambutan ini menjagokan timnya memang, dan itu doa yang kita aminkan bersama, semoga tim-tim kesayangan kita juga gitu yang berhasil nantinya. Kalau Anda ngefans yang mana ini? Oh, yang yang putih biru ya. Oh, putih biru. Atau yang hijau kuning? Saya ajak deh ke negara saya saja gitu ya. Oke, Indonesia maksudnya. Iya, ngomong-ngomong tentang Piala Dunia yang tinggal beberapa hari ya, dan sudah ramai ini para pencinta sepak bola di seluruh dunia ya, tanah air, dan kita di Kepulauan K tidak ketinggalan. Nanti kami Radio Republik Indonesia akan menyiarkan juga untuk Anda jalannya pertandingan bergengsi ya, satu lomba pemersatu ya di dunia. Dan nanti untuk RRI Tual tanggal 4 di pelataran kantor bupati kami akan melaksanakan pesta bola ya. Jadi untuk Anda yang dari Spanyol sayang datang ya, lalu dari Jerman, dari mana lagi, dari Brazil, dari Portugal, dari Belanda, semuanya ramaikan pesta bola tersebut. Undangannya sudah kita kirim ya. Iya, undangannya sudah kita kirim, dan ternyata sudah pada siap semua untuk hadir pada tanggal 4. Nanti kami akan menyajikan satu dialog yang luar biasa, penuh semangat dan juga penuh makna, karena dalam dialog tersebut akan hadir narasumber yang berkompeten yang akan memberikan semangat untuk kita melalui liga dan juga pertandingan ini. Kita tidak hanya menampilkan satu hurrah ya, hurrah-hurrah semata, tapi juga bagaimana kita dipersatukan oleh perbedaan itu, karena pada saat itu pastinya ya, pastinya si A mendukung si B dan si B mendukung si C, dan pada akhirnya berapa lama sih, hampir 1 bulan atau 2 bulan ya, karena 100 lebih yang akan tampil, jadi lumayan lama lah kita. Jadi untuk menjaga kedamaian, ketertiban, ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ngefans satu negara ya, satu tim yang akhirnya membuat sesuatu yang merugikan kita bersama ketika tim lain tampil dan fansnya melakukan konvoi mungkin ya, seperti itu. Tapi kita harus sama-sama menjaga ketika si jagoan kita tampil ya, itu juga bentuk doa kecil kita untuk mereka ya, untuk sukses dalam pertandingannya. Nanti juga akan hadir dari kepolisian, Bapak Kapolres Maluku Tenggara, Kota Tual, lalu ada narasumber lainnya, dan narasumber khusus dari kami datang langsung dari Jakarta, seorang komentator pencinta bola yang akan bersama dengan kita bagaimana
kita membawa ajang bergengsi ini, Piala Dunia ini, dari Kepulauan Kei, Kota Tual, Maluku Tenggara, untuk sebuah sejarah atau momen yang berharga yang akan terus kita kenang. Mari bersama-sama kita ramaikan Pesta Bola Radio Republik Indonesia yang akan kami siarkan untuk Anda pada tanggal 4 langsung dari pelataran kantor Bupati Kabupaten Maluku Tenggara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda pendengar. Ada sebuah terobosan cerdas dan juga bermanfaat ya, lahir dari tangan-tangan kreatif warga pesisir. Apa yang dulunya hanya dianggap sampah dan menumpuk tak terpakai, batok kelapa kini disulap menjadi produk bernilai guna bermanfaat untuk warga. Salah satu yang diproduksi dengan batok kelapa oleh warga pesisir atau para petani ini adalah pelampung untuk budidaya rumput laut. Inovasi ini tidak hanya mengatasi masalah limbah, tapi juga memangkas biaya usaha para pembudidaya serta menjaga kelestarian laut seperti yang dilakukan di Ohoy Dunuhan dan juga Ohoy Debutia, yang selama ini para petani rumput laut umumnya menggunakan apa sih, pelampung berbahan plastik ya, atau botol bekas yang harganya terus naik dan tentu mudah rusak dan yang dikhawatirkan menjadi sumber pencemaran laut saat pecah atau dibuang. Nah, melihat kondisi ini, warga berinisiatif ya untuk mencari bahan alternatif yang murah, melimpah dan ramah lingkungan tentunya. Pilihan ini jatuh pada batok kelapa, bahan yang sangat melimpah di daerah kita, namun seringkali hanya dibakar atau dibuang begitu saja. Proses pengolahan batok kelapa menjadi pelampung ini cukup sederhana, namun memerlukan sebuah ketelitian. Batok kelapa dikumpulkan, dibersihkan dari sabutnya, dikeringkan, lalu diberi lapisan pengawet alami dan penutup kedap air agar tidak mudah menyerap air laut atau lapuk. Ada juga dimasukkan gabus ke dalamnya agar bisa terapung. Satu buah batok kelapa utuh ini memiliki daya apung yang cukup kuat untuk menopang tali dan bibit rumput laut di bawah permukaan air pendengar. Para pembudidaya merasakan dampak positif yang besar. Biaya produksi turun hingga 40% sehingga keuntungan yang didapat menjadi lebih besar. Selain itu, bentuk dan kekuatan batok kelapa ternyata sangat cocok dengan kondisi laut di daerah kita yang mampu bertahan meski dihantam ombak sedang atau musiman ya, di daerah kita musim barat atau musim timur itu. Dan inovasi ini menjadi kabar gembira bagi pelaku UMKM karena kini limbah kelapa yang tidak terpakai memiliki nilai jual. RRI Tual masih setia menemani Anda 10 menit dari sekarang pendengar. Kami akan mengajak Anda, kita bergabung dengan program 3 mengikuti sajian informasi terkini dalam Warta Berita Nasional.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Radio Republik Indonesia Tual selanjutnya akan memperbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Nasional jam 9 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji. Sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudi Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
0: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
5: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi.